89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, yeah, berhupa selamat pagi. Yeah. Salam Malaysia Madani.
1: Ah. Oh, lain gak je hari ni.
0: Okey, lain gak lain hari. Okey Reza, pastinya untuk pengelola ada Egwiki dan juga
1: Reza.
0: Kata Dalek Smai akan jip perungki untuk edisi hari ada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersempena dengan Muhammad Reza juga hari ada.
1: Sambutan Maulidur Rasul yang je disambut untuk hari ada. Jadi ngeromai cuti umum lah ya dia.
0: Public holiday. Kalau main kampung yang kipasan lah kan.
1: Okey. Sama lah bersama.
0: Tiru je tiru. Okay. Maksudnya hi ada hi pandai juga mungkin kalangan rakan-rakan hi dia be bercuti lah ya.
1: Iya betul.
0: Mungkin dah awal bercuti pun mong juga.
1: Betul betul.
0: Rancang awal lah ya. Hi je lalai.
1: Okay. Mungkin kelanjut daripada Ahad
0: dan betul. Daripada bukan bukan Ahad dan Reza rasa Jumaat.
1: Jumaat.
0: Jumaat ni kesambung. Isnin ni tengah-tengah je. Kilopong gitu tapi kesepoik gitu pelai cuti lah. Okay, relok pun bagi harap pun untuk rakan-rakan hi dia mungkin sedang bercuti sama bercuti lah ya. Mungkin ki meluangkan masa bersama mai tersayang, keluarga dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Berhati-hati juga ya kalau ki cip beriadah ke keadaan cuaca pun aja nek. Masih lagi jerebu kalau ke Lembah Kelangan eh. Dan
1: betul.
0: Pastinya untuk tempat kilat juga masih sama jugalah ya. Ji akan kongsikan antara bacaan-bacaan berkenaan dengan IPU ya.
1: Betul.
0: Aja antara memberi gap perkongsian. Aja ni pun eng hole juga kendek eng. Memang agak gekah mani. Walaupun berjerebu tapi gekah mani. Tapi rintik-rintik lah. Eng sempat juga eng tanya eng punya adalah yang punya orang rumah kena eng pun pai kijuk-kijuk kerja lah ya. Belah-belah kajang mani puk.
1: Oh ya ke
0: mani dapat. Jadi kira kerakan ki tempat ki pun mani buat the rider lah ya, buat the motor je. Berhati-hati lah ya. Aja antara dia lah. Untuk pekerja ada seperti biasa juga hi akan bersama Rakan Sugas ya aja buat Reza
1: iaitu DJ Azmal ataupun yeah. Along
0: Alongs akan bersama Ruhi sekitar jam dalam 9 lebih je lah ya, 9.40 9.30 je lah akan bersama Ruhi kita akan and hit juga berkenaan dua Maulidur Rasul ketika ada BU ku Maib Serdang
1: sambutan untuk peringkat kebangsaan
0: kan. Betul je. Jadi hi akan bersama Ruilei kalau hi neng nek juga pada perancangan nek mungkin narkali lah ya untuk pegelak ada.
1: Okey.
0: Bersama Ruilei lah. Ji Along ya. Bu, mungkin di kalangan rakan-rakan hi mai hi dia terlibat juga.
1: Betul.
0: Boleh ki mungkin bertegur siapa ru rakan hi Along ada.
1: Aku
0: boleh edukasi hi tak pasti tapi kata Mak Apps je. Mong ilai lah ya. Okey, dia comel-comel aja lah ilai. Okey. Okey Reza, untuk buka tirai terus silayan anak lagu kejap. Lagu Adeh kata Dalek Mahmeri. Cinta Yen.
1: Wah,
0: hepa ni mai usut.
1: Main dia.
0: Cinta Monyet.
1: Cinta Monyet. Wow.
0: Oh. Pastinya nyanyian dia Chen Wai, Cinta Yen. Aisyah FM.
1: Main no more.
0: Yeah.

0: Beijing lah daripada Asyik FM, Pong dan Pong.
1: Ya, Asyik FM, Moin Umoy. 8.24 minit pergelap ataupun pagi adalah ya.
2: Ya.
1: Masih lagi bertemakan Eng Wikiru Reza. Jadi, rakan-rakan hit dia sedang bercuti Reza ya.
2: Betul.
1: Selamat bercuti. Mungkin juga
2: kongsi bercuti.
1: Punya aktiviti ke. Kalau mengucapan ke bercuti betul. Seorang-seorang. Jadi, Jeng kala ke. Tak apa, Jeng akan peruk ke. Okay, seperti biasa, Kek boleh ngeng. Kek punya perkongsian, Jeng. Menerusi WhatsApp Asyik FM. Dia bernombor 013-315-1600. Okay, setelah itu pun, dia akan we live TikTok juga Reza.
2: Ya.
1: Yeah. Sambil-sambil juga he akan selitkan. Okey, selit bukan lah, selitkan antara gas masa.
2: Betul.
1: He pandai pada ada ketika ada juga gecek kebangsaan Reza ya. Antaranya dia sangat menarik ya Ajih persiapan siaran langsung HKHM 2026. Ya ki mui fasa terakhir lah. Ya boleh saksikan lah ya. Anu dah bi pasal ni sambutan hari kebangsaan dan hari Malaysia dia akan BUI dia akan berlangsung ke dataran Putrajaya biasa melalui TV1 lah
2: betul.
1: Aki aja juga yang menarik ya. Ya biasanya kalau persembahan dia menarik dia hening sepanjang head dia lah. Hening mah kalau hening ku anu dah sambutan dia
2: in paling tertarik lah dengan human graphic. Aji memang betul, benda betul, yang betul, paling betul, bukan ngerasa bukan intali yang tunggu-tunggu untuk benda Aji tapi sebenarnya mungkin Jeroy main yang akan rasa teruja kalau hening benda Aji kan sebabnya Queen kena memang terbaik lah
1: betul betul dia punya keserasian chemistry ya bagi harap tapi setiap benda je terjadi mesti Mong I Seng Oi dia mengarahkan je.
2: Betul.
1: I just sebenarnya main peranan lah. Okey, He Ok Pane juga bahawa memang grafik human grafik ataupun grafik manusia untuk Hari Kebangsaan 2026 ada.
2: Memang Mong
1: I melibatkan 1,500 mambik murid.
2: Wow.
1: Yang baca get ju berita RTM ada terdiri ju mambik 36 sekolah ku Selangor lah ya. Dia bakal mewarnai persembahan grafik manusia bersepeneru HKHM ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026 ku Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ada menerusi gabungan 16 lagu pelbagai genre.
2: Pelbagai
1: lagu je tak apa ni. Mungkin mong lagu Mahi.
2: Minta-minta gaji lah ya.
1: Lagu Mai Reza rasa.
2: Lagu anu deka lagu macam lagu sewang-sewang tu juga.
1: Boleh juga ya.
2: Bangga.
1: Okey, pasal juga pengarah bahagian sukan kurikulum Ru Kesenian Kementerian Pendidikan KPM Itin Mahadi kipasal persembahan tarut ada turut menampilkan elemen pai ataupun benda pai lah ya menerusi penggunaan peralatan contohnya trampolin. Trampolin deh tak silap engkik benda kek himal 44 betul ke?
2: Ke melantun-lantun ni lah.
1: Melantun-lantun je lah.
2: Kira untuk tahun ni mungkin bukan talih bergerakkan teg talih mungkin mau pergerakkan limai sekali.
1: Betul.
2: Mungkin berlompat-lompat sekali.
1: Berlompat ya. Harap deh lah terbawa ke tempat lain ni jangan ya. Tapi memang lain. Perancangan. Menarik juga trampolin ya. Memang
2: betul,
1: sebab.
2: Betul.
1: Yelah kek melompat-lompat ila mengenana papat kukrop je. Kenyal, jenis kenyal kan, spring kan.
2: Betul.
1: Jadi toing. keep crop, kebiri crop. Hebat lah ya. Mungkin he tak boleh gambarkan gerak i gambaran sebenar.
2: Betul.
1: Tapi yang cerengai trampolin net sangat menarik lah. Okey, aje ceritanya. Mungkin mong di kalangan Maihi ya, murid Maihi pun terlibat.
2: Mungkin.
1: Rasa mong deh. Sebab eng tu pun pernah terlibat dari Rizal. Tapi eng bukanlah human grafik kan. Benda killer eng tu choir. Tapi masa je indoor bi.
2: Okey.
1: Aje sempat lah yang merasa lah ya. Yang paling best mong elon lah ya. Paling seronok lah.
2: Makan namina pun
1: disediakan. Makan namina sendiri. Tapi masa je bi waktu puasa.
2: Buka puasa tak
1: agak mencabar lah untuk mai dia Muslim. Memang kebaikannya Engning Joy Mai masihnya mengabah-abah askar ya, sebab bukit kan.
2: Yelah.
1: Jadi naik rehearsal beberapa macam-macam lagi memang terpaksa naik deh jugalah. Mungkin untuk hari je tak ada. Nak akan ganti balik. Tak pastilah ya ganti ke tak je. Betul askar je kena.
2: Haji biar rahsia.
1: Biarlah rahsia. Tak apa. Okay, jawablah saya. Okay, Haji ada boleh get perkongsian. Dia boleh kongsikan ketika deh. Setelah itu, saya akan ulang-ulang sekejap. Reza, untuk pastinya berkenaan du tazkirah ke udara lah. Okay, Reza aja antaranya dan untuk rakan-rakan hi juga.
2: Yeah.
1: Terus setiap sama Ruji, mungkin di kalangan Kik dia sedang sarapan pagi Reza ya.
2: Boleh kongsikan juga sarapan mau untuk Opa Radhi.
1: Boleh kek masak sendiri ke, kek berencah sendiri ke, kedai ke,
2: ataupun hantar ataupun gengung badai pun okey juga.
1: Oi, aja caranya sangat pernah Reza ya. Sangat setuju.
2: Ya kan.
1: Kalau boleh genglah anu dah gek joy gek lah.
2: Kopi o panas oi cik order.
1: Oh melampau head dia ya. Demand pula ya. Okey. Asyik terus cerengai ataupun setia bersama Rujit lagi HFM. Point to my.
2: Ya.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan Dini Mati.
4: Ibrah, semai di asyik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur no Allah lekat isui. Lekat isui kata dunia adeh. Gecek Rabiul Awal adeh. Ditahdireh ya, kublok-blok masjid, kublok-blok surau. Naik bersambutan Maidul Rasul. Kata program aja bagai biasa lah ya. Akan naik jemput penceramah. Setelah aja naik cak-cak. Lepas cak-cak naik jub. Bagai aja lah ya saudara. Jab-jab tahun sama mong hepat naik atau tak. Maksud sebenar Maulidur Rasul, wallahualam. Masih ingat saudara ya, perkara pertama dan masih ingat sempena Maulidur Rasul atau jis tios Nabi Muhammad adeh mesti hayati saudara. Mesti hayati bagai harap ya perjuangan Nabi Muhammad umat Islam manantem. Sanggup naik berkorban bukan harta tala saudara, tapi sanggup naik berkorban nyawa demi ma untuk naik pasti agama Islam adeh berkembang di seluruh dunia adeh. Jadi tugas hik hunan adeh senang tala. Lebih-lebih ni hik ku Malaysia. Untuk hik beribadah walah pek bikacau. Semayang ku blok tempat tala nohal. Boleh jadi hik tala de skot. Bagai aja ru ibadah-ibadah de kila. Lagi hibah lagi bor. Hik tala de pek bor sebab iman hik makin sor. Aman hik fikir saudara ya. Bagai harap Nabi Muhammad ki berjuang untuk kisibar agama Islam yang oi rintangan, yang oi halangan, tapi lekat kuat naik beribadah, naik taat perintah Allah. Beza ya, beza ruhu hi hunan ade. Walah halangan, walah rintangan, tapi lekat segot hi beribadah. Boleh aja fikir-fikirlah saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjatim

demi Tuhan. Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

0: Ya, Kiang Gerhana. Ha. Tok Ilek.
1: Tak tahu.
0: Dialek Temia. Tak tahu ya. Tak tahu ke maksud je?
1: Tak tahu semua yang maksud.
0: Ada sebenarnya maksud ya. Tak tahu. Buat tahu je lah.
1: Ye Tok Ilek.
0: Tok Ilek. Ye Tok Ilek.
1: Agul lah Rena.
0: Masih single ke?
1: Ye Tok Ilek.
0: Tak mengaku ya. Okay. Baik. Pengelola ada masih lagi berteman kanji. Wiki Reza. Ketika terima kasih guys. Terima kasih mengambil pendengar Syih. Depan mungkin bicara dengan melalui RTM Klik.
1: Betul.
0: Juga. Kati RTM Klik je. Kids sebenarnya boleh cerai macam-macam lah ya. Contohnya Bipasanet pada minggu canu ataupun kemarin lah ya. Anu sebenarnya dengan sambutan hari orang asli bersama Asia FM. Semangat aspirasi Malaysia. Kek boleh neng juga, bukan neng lah, kek boleh cerengai semula lah ya. Laporan-laporan semasa je di rakam panjang berlangsungnya program berkenaan lah. Paling latest terkini lah ya.
1: Jadi mungkin antara rakan ni mungkin terlepas ataupun tak dapat menghadirkan diri. Tapi betul-betul. Hot mah merasa juga kan kehangatan.
0: Kalau kek hot cerengai karaoke ambil je, kita pun berkaraoke, main karaoke aja boleh.
1: Oh boleh juga.
0: Cerengai juga ya. Okey, Haji ceritanya Gerak pun dia ucapkan sekalung tahniah lah kepada Big Bossy Reza.
1: Betul.
0: Dia ucapkan kepada pastinya Dato' Ashwat Ismail.
1: Ya.
0: Atas pengurniaan darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM. DBI gelaran Dato' lah ya, DATUK. Okey, pastinya ada menerusi perkongsian menerusi media sosial rasmi Radio Televisyen Malaysia RTM sendiri lah ya. Kalau ada sebelum ada memang kepada ni yang berbagi Dato' Ash ada. Biasanya bicara Dato' Ash.
1: Dato' Ash. Betul.
0: Canuk je sempat juga ya. Buat ngera Temir.
1: Temir.
0: Hebat main numai.
1: Elok gah manyok ke neighbor.
0: Ki practice tu dia punya bos lah. Ya.
1: Betul.
0: Bos kineng je betul. Betul dia betul. Okey. On. Proceed. Okey, mungkin hak kongsikan juga benda-benda lain Reza, silakan kalau.
1: Ya. Menineng aku baru-baru ada kan berkaitan dengan masih lagi kata bulan kebangsaan kan.
0: Betul.
1: Jadi kan nenek cerita pasal perayaan hari kebangsaan. Jadi tertarik sebenarnya dengan persiapan macam Surin persiapan fasa terakhir. Untuk ya, ambil yang terlibat
0: secara live.
1: Jadi en pun turut ngerok maji teruja juga neng ambil geng RTM adik. Berkaitan betul dengan ngeromaji dari segi teknikal lah.
0: Ada behind the scene kan.
1: Behind the scene. Jadi sebenarnya hinang media sosial ku TikTok RTM sendiri pun. Dah jual juga video neng naik upload untuk persiapan. Jadi hinang macam geng-geng sniper lah kiranya kan. Geng sniper kamera. Kamera Jukamil Swig lah. Ku blok lah.
0: Merik tingkat. Memang 30 tingkat eh.
1: Rasa tinggi.
0: Memang tinggi. Memang seram jugalah kalau buat the gayat. Tak ada lah.
1: Dan juga neng juga mahu persiapan geng-geng lori here, ataupun mahu panggil dia OB eh.
0: Betul kan, OB dia lah OB tapi TV lah.
1: Jadi meneng nak panggil dia sebagai Transformers.
0: Betul.
1: Memang entui trailer je kan. Di trailer memang besar gila.
0: Woi, entui ya, sangat-sangat entui. Kalau kek neng kalau mabit sangit ki ingat gama ajalah nana karakter watak
2: Optimus Prime
0: jadi kalau ki boleh bual ngerok mahi memang lagi dahsyat
1: lah. Tapi dah ada ki sebut nombor telefon, nombor telefon Optimus Prime.
0: Terima kasih lah ya.
2: Tiga.
0: Abang Optimus.
1: Jadi mungkin main-main tu mungkin setengah mai je mungkin akan naik gemar juga untuk Naipani behind the scene harok kan dari segi memang dari segi balik cerita sebalik tirainya Gromai Ji Hineng secara langsung
0: biasa ni ku TV. Naipani cerita di sebalik get deh punya persiapan.
1: Macam edisi channel yang viralnya adalah mambi RTM dia lah ya. Ini penerbit semua kan.
0: Betul.
1: Yang bertungkus lumus dengan punya gayanya dengan Romai mestilah tertekan lah kan kerja tapi
0: penerbit ni.
1: Tapi Mahineng memang agak teratur lah kan untuk edisi channel. Jadi mai tertunggu-tunggu untuk benda haji lagi.
0: Untuk edisi kali ada mungkin benda menarik salah satu ni adalah kek persembahan grafik
1: human
0: memang grafik ya. Dipakai trampolin kan. Aja benda the point lah. Mungkin memang benda-benda kilit juga. Contohnya jet
1: Betul. Cucukan udara.
0: Eng pernah cip, eng dah dua kali lah Reza. Dua kali tu ataupun ni kali. Tapi masa jet je lalu, memang hek rasa berdebar hek punya ada.
1: Oh, memang entah, rendah lah.
0: Ila punya kan ki hack je kan, terbang je. Hampir juga rohek lah. Jadi sebagai manusia mungkin berdekat ru tepat je, hack rasa gegaran je. Memang ui.
1: Yelah memang
0: gegaran je.
1: Memang lah kan I kuasa kan memang tinggi.
0: Yelah,
1: kan, memang memang hiras lah kan kukrop.
0: Memang hebat lah. Buat dia cip hack pernah cip hack cip secara depan-depan pernah?
1: Tak pernah lagi cip.
0: Pastikan kek tiba awal. Kalau kek tiba lingga boleh. Tapi mungkin hi neng mar anu deh lah ya. My lady dah like size. Jadi kalau lingga memang agak
1: I
0: pandangan ni I view ni mungkin tak merip hi puas hati lah.
1: Lagi-lagi tak orang percaya kan ngeromai je macam tengah-tengah lah kan di antara jadi memang jadi tumpuan nak main jengkoi kan
0: memang awal ni sekarang memang. Siapa yang main berkemah pun
1: betul
0: jadi hip kena rancang lah ya kalau kip merancang cip mungkin kip and kip punya family ke mambil sangit kalau boleh tak digalakkan mambil sangit
1: memang lah
0: sebab crowded ya
1: betul-betul
0: agak joy moi
1: agak sesak lah
0: sekarang cip tandas pun cip ku bangunan kilit pun memang rapat sekarang nyanyak lah moi dia mungkin meng nyanyi ke
1: betul main-main gerak sebagainya kan warga emas kan
0: mungkin boleh hit neng kalau hit neng hit punya situasi ni kemampuan brok hit waktu je memang agak percabar jadi boleh neng ku TV ataupun neng tadi ku RTM klik
1: betul
0: aja paling mudah Reza Hidayan kesihatan lagu sebelum hit kongsikan antara tinjauan keadaan rahu ataupun cuaca hit langit hit maksudnya jenek hit cerengai kiang gerhana. Tapi kali ada hit terus cerengai gerhana suka cinta. Apa ni lagu apa? Ita jumpa?
1: Intip lah.
0: Ita jumpa kata saya. Senyuman ragamu. Tak saya rasa
1: Main.

0: Ya, Syed Van, Moin Umar. 8.50 A Minute Ipa Club. Okey. Baik, yeah. Masih lagi berteman kita dengan Wiki Ru Reza. Yeah. Okey, Reza, seperti hi janjikan ataupun dia kongsikan, ya, dia berkenaan Ru Ramalan Cuaca. Hari ada Dewi pastinya hi kongsikan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Okey, cuaca belah pegelap ada. Mungkin dia boleh kongsikan, Reza.
1: Silakan. Yeah. Menghineng untuk hari adik 25 bulan 8 2026. Okay. Menghineng ke Semenanjung Berpes akan berlaku juga kemudian tempat di Haji Kawasan Pedalaman, Perak Rupahang dan juga Mani juga akan berlaku kemudian tempat Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rom, Melaka. Dan menghineng ke Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur berjerebu ya untuk Hooper Adih. Okay. Tetapi ku Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis dijangka Tok Mani untuk Hooper Adih. Dan hineng menghineng ku Sabah pula Mani akan berlaku ke jumlah tempat ku kawasan perairan Yaji ku Labuan dan juga akan berlaku juga ku beri tempat ku interior West Coast Ru Tawau.
0: Okey.
1: Tetapi ku Sanaka Rukodat dijangka Tok Mani untuk Iblah Hooper Adih. Haji Sabah Adih pula iku Sarawak pula menghineng Amani akan berlaku kubur tempat Yaji Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serian. Tetapi menghineng ku Kapit, Sarike, Sibu, Limbang masih lagi berjerebu.
0: Okey, aja-aja untuk kongsikan aja net cuaca belah pegelap ataupun pagilah. Ada yang kongsikan terus juga untuk cuaca belah idui petang ini. Semenanjung lebih jangka berpes memberi tempat kawasan pedalaman Yaji Perak, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Berpis juga ribut petir memberi tempat di Aji Kupahang, Ru Johor dan seterusnya jerebu lah ya. Masih lagi tempat dia hampir sama untuk idui ada di Aji Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka lah ya. Dan seterusnya hi-hack sekejap ke Sabah. Berpis lebih jangka ribut petir ku tempat naik interior West Coast, Sanaka dan Mani ya. Hujan memberi tempat Kudatlah dan seterusnya Titok Mani, Tawau, Ru Labuan dan seterusnya ku Sarawak pula berpis lebih jangka ya ajih ku Kapit, Kuching, Miri, Limbang, jerebu dia akan berlaku ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Ru Sibu lah ya. Cuaca belah idul lah.
1: Jadi menghineng cuaca belah bungar pula. Berpes akan berlaku ku memberi tempat juga ku kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu dan juga ku memberi tempat juga ku Pahang. Dan bijangka untuk mengat adik pun berpes akan berlaku juga ku beri tempat ku kawasan perairan Johor. Dan juga Mani akan berlaku ku memberi tempat ku kawasan pedalaman Perak, Perlis, Ru Kedah. Tetapi ku Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dijangka Tok Mani untuk ia belah mengat adik. Jadi hihat ke Sabah berpes akan berlaku ku beri tempat di Haji ku Sandakan. Dan juga Mani juga akan berlaku ku beri tempat di Haji ku Interior, West Coast, Ru Tawau. Tetapi ku Kudat, Ru Labuan dijangka Tok Mani untuk menguat adih. Dan juga menghineng ku Sarawak, Mani akan berlaku ku beri tempat ya ajih ku Kuching, Limbang. Dan juga menghineng masih lagi berjerebu ku Seri Aman dan Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu untuk belah menguat adih lah ya. Jadi ajih lah berkenaan dengan JIS untuk hari adik lah keseluruhannya.
0: Akhirnya ramalan cuaca untuk hari adik. Jadi untuk rakan-rakan hit juga keep leaning menerusi aplikasi My Cuaca.
1: Betul.
0: Perkongsian dia lebih pasal net, lebih terperinci. Dan pastinya mudah juga untuk kita kongsikan bersama rakan-rakan kawan-kawan kita kilat menerusi aplikasi sosial dia kilat lah. Okey, haja antaranya memberikan perkongsian dia pastinya tepat jam 9 I pegelap gedoh. Ia akan awal laluan sekejap, Reza ya.
1: Ya, betul.
0: Untuk Gah, Lailek Temir.
1: Ya.
0: Dia akan berpulang rakas tugas hidup kilit lah ya. Pastinya terus layan bersama Ruji GHFM.
1: Main umur.
0: Yeah.

Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eun haga ucap air manika ho terus he kibar jalur kemilang. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Asyik FM.

0: Hari bulan Ogos 2026. Sedar tak sedar semakin nyon, semakin reuk juga. Mm-mm. Untuk Hik menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Reza untuk tahun ada. Dan pastinya Hari Malaysia jugalah ya. Betul. Dia setiap tahun 16 September setiap tahun lah.
1: Jadi Vicky,
0: jadi okey, jadi mama cerita ni.
1: Jadinya saya dah merek kan, kiranya dah merek dengan bulan kebangsaan adik ataupun hari kebangsaan. Aku hisap lah ya untuk kibar Jalur Gemilang. Dengan misi mana nanak deg nanak Jalur Gemilang. Kan. Dan juga blok-blok tali tempat lah, tak kisahlah blok tali. Yang pentingnya hi kena sentiasa ikibar Jalur Gemilang sebagai tanda ramai cinta akan negara lah ya.
0: Pastinya kek kena pasang Jalur Gemilang je dengan betul.
1: Betul.
0: Aku pula raya kek terbalikkan ke kek pakai pula kek nik-nik kek teruk je, kek kotor je. Masih pakai lagi kek lusuh je. Kalau boleh hi elakkan. Cara hi lupus ni pun mengicara lah ya. Aku hi pek sebarangan. Jadi benda je ibarat hi punya dek lah ya. Kalau hi sesuka no, sesuka hati.
1: Betul.
0: Agak bipasan ni agak tak menghormatilah. Okey, dan nak cerita juga Reza untuk mengambil Mai Selangor ya. Hi pandai juga ya. Bipasan ni Selangor isytihar 1 September cuti peristiwa.
1: Ada
0: dihargai lah ya Selangor. Selangor dia beri 1-0 ya.
1: 1-0.
0: Ya, betul 1-0. Adik adalah sempena dengan Hari Kejayaan Kontinjen Negeri muncul juara Sukma 2026. 1 September adik adalah hari
1: Selasa.
0: Selasa. Itulah ya. Jadi untuk buat dia yalah bekerja kerajaan negeri Selangor, untung lah ya.
1: Walaupun ialah seketuan
0: walaupun Selangor FM ke bubuk ke terakan hi kerja aku Selangor FM tetap kena kerja juga,
1: tetap kena konti juga,
0: ada alasan
1: sebab ni kerja ialah seketuan,
0: jangan cari alasan ya. Okay, pada juga pingat semasa memang hi neng tuan dek tuan rumah ya,
1: mendominasi
0: ui nyak hi wis ya. Hi rasa dah 100 dah
1: 100
0: lebih. Pingat 100 lebih kurang je lah 100 lebih untuk pingat emas kedua ni. Nombor 2 last kalau Ining ni adalah wilayah persekutuan
1: betul
0: ni.
1: Betul.
0: Yaki potong lah ya. Potong tangkona.
1: tapi tak di setiap cuti lah ya.
0: Aja sebab nombor 2 ya.
1: Nombor 2.
0: Tapi tak jadi masalah. Ayalah. Terima je. 2 bermaksud 2 hari ke macam mana?
1: Mungkin. Enjoy get lah.
0: Betul juga kan. Jadi boleh lah Cik Sokong. Okey, aja ceritanya berkenaan dalam Sukma 22 Selangor 2026 ajalah setakat adeh memang Selangor, negeri Selangor mendominasi lah ya. Tahniah sekali lagi pastinya untuk negeri Selangor. Mungkin juga rakan-rakan hi dia sempat juga enjoy perkembangan semasa. Atlet Mahi juga pun mong
1: betul
0: tak salah nanak ni adalah ju negeri Pahang. Takraw kan.
1: Ya betul.
0: Mong juga saya naji Negeri Sembilan pun mong. Tapi dari segi perkembangan kek pingat emak, pingat naik pingat je rasa kek Pahang je mong.
1: Pahang mong tu
0: cuma Negeri Sembilan Gangsa ya. Okey, aji cerita ya. Wah, hebat lah ya. Encerang Igah pun tak liu lagi akan mong nanak sukan juga melibatkan Maihi.
1: Betul.
0: Ru pastinya jabatan kesayangan lah ya. Jakua jabatan Maju Orang Asli pada September ke September. Aku dah akan BOI ku Johor ni. Aku putera pula putri
1: Bandar Baru Putri.
0: Bandar Baru Putri.
1: Edu City.
0: Edu City. Jadi lokasi lah ya. Ini fasiliti kemudahan pun memang sangat bon. Sangat lengkap lah. Ini macam pra kepada untuk ki sebelum chip lebih ke tahap profesional. Kalau memang rezeki kan.
1: Betul.
0: Betul. Main bola ke main mall lagi. Batu Seremban pun mong
1: betul-betul.
0: Bowling pun mong
1: Batu Seremban, bola jaring, bola jaring dan juga badminton.
0: Badminton
1: Perput pun mong Perput pun mong. Dan juga yang paling ibu sekelasukan dia bola sepak lah.
0: Bola sepak lah ya.
1: Dan juga mong nana mong nombor rakan hit juga akan
0: mewakili. Mantap. Terbaik ya.
1: Tahniah
0: ya. Mewakili Selangor juga untuk daerah kali ini Sepang ya.
1: Sepang. Ya. Yeah. Dan entah ada
0: kali Iris Naldo
1: Iris Naldo.
0: Iris Naldo
1: Ya.
0: Imuh ingat ingat nombor tu. Ingat nama nombor. Okey. Haji Ilya yang antara memberikan perkongsian juga antara rakan-rakan. Hei, mungkin Kek sendiri terlibat roh Haji juga Kek sukan ataupun sebagainya berkaitan. Boleh juga Kek kongsikan Kek punya Haji
1: persiapan.
0: Persiapan ke training macam mana?
1: Training macam mana?
0: Mungkin bihut turun naik bukit dia. Oi, melampau.
1: Kita tanya sukan mak.

0: tu Remban.
1: Oh ya. Macam. Oh, training.
0: Training lebih.
1: Apa ni vlog? Macam error ya.
0: Senaman. Stamina.
1: Fitness.
0: Fitness ni penting. Walaupun betul Remban sekalipun, fitness kena jaga.
1: Pernafasan je penting untuk melancarkan pergerakan. Hepek anu batu je pun wang isyara juga.
0: Mula panik kan tiba-tiba hepek batu tiba-tiba asma kan. Nah, mula panik kan.
1: Ya, betul. Okeylah, masuk akal. Okey, Reza Hilal dan lagu sekejap. Ju nyanyian Iska dia akan ke udara kata Delix Mike. Okpani talih li. Asyik FM.
0: Moinu moin.
1: Yeah.

0: Ya, terima kasih Putri. Juga pun kabang pos petau. Manja ya.
1: Comel.
0: Comel. Aja Reza akhir buruk dah semanya.
1: Yeah. Ile aje lah yang ui, demo.
0: Oh,
1: kercang.
0: Kercang. Ha. Ataupun kalau biasanya kalau tradisi ngerahit semai, Cik Rinoj.
1: Cik Rinoj, betul.
0: Kercang ni ada permainan macam menguji minda lah ya.
1: Betul, betul. Betul, betul.
0: Keeper hole tali, ju anu
1: dah. Awat di.
0: Bukan awat, anu dah.
1: Imu.
0: Rotan, rotan.
1: Rotan, awat pula.
0: Haji ili lah ya. Haji, cok lah. Cok ya. Penanda permainan lah ya. Jadi untuk rakan-rakan ki, mungkin ki pernah buruk Putri je ataupun ki hot pani lebih lanjut, boleh talih ki mungkin cipku muzium ke muzium Maihi ku Gombak pun bang.
1: Betul, betul.
0: Muzium kesenian Maihi ataupun Rasti ku KL pun mung juga lah ya. Akses pun mudah. Train guna MRT, muzium juga je. Lebih senang lah guna dah. Bayar pun murah je Reza, RM2.
1: Betul, sekali masuk kan?
0: Sekali masuk macam-macam lah ya. Kata je, mong atung lah. Mong ama ni. Bipasan ni, alat-alat muzik pun mong. Mungkin mong ambil sangit dia tak bipanai ya.
1: Yelah.
0: Hat bipanai gitar ataupun je lah. Drum ke drum sebagainya.
1: Alat muzik tradisional kan? Jadi aja perkara pai. Atau bukan perkara pai lah. Perkara yang perlu untuk sentiasa hipani. Sentiasa ikut pani juga kan?
0: Kalau tak hipani dah susah lah ya. Sebab bitanya dah. Boleh. Kalau cikgu hek mai bangsa hilik bitanya. Setidaknya hek pani lah ya.
1: Betul, betul.
0: Sebab mudah untuk kik bercerita.
1: Okey
0: Reza, sebenarnya Hia akan ulang-ulang sekejap untuk motivasi ke udara. Pastinya berkenaan dulu sambutan Maulidur Rasul pada ketika ada Hia pandai juga. Sebagai itu Hia akan bersama Ruragas Tugas DJ Along sekitar jam 9.45 untuk lintas langsung Ru Ile berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan Judewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang Selangor. Hunan dia pun ingin juga ku TV1 he punya PMX sendiri. Tok Sri Anwar Ibrahim
1: pagi tiba
0: lah ya. Tapi yang buruk Along Along ayo
1: takkan Along belakang gila
0: Along menyorok ya ki perinci.
1: Tapi kalau Along menyorok memang mustahil lah.
0: Okey, asyik Reza yang lalang sekejap untuk motivasi asyik ke udara. Terus saya nak syafah
1: main nomor
2: motivasi di asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dari saya Dr. Ismail Zain bersama anda dalam rancangan motivasi asyik. Ya, kita menyambut Maulidur Rasul iaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda telah lahir pada 12 Rabiul Awal, ya, tahun Gajah. Ya, pada hari ini ialah tarikh Nabi Muhammad junjungan besar dilahirkan. Maka kita harus menyambutnya dalam keadaan yang begitu baik dan mengenangkan jasa-jasa baginda. Jadi perayaan ataupun kita mengenangkan kembali junjungan besar kita, ya, bukan hanya untuk bersuka-suka tetapi untuk kita mengkaji sejauh mana pengorbanan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah untuk keamanan masyarakat Islam. Junjungan besar Rasulullah telah pun berusaha untuk mengamankan di bumi Arab sana. Kalau kita lihat secara baginda dapat mendamaikan di antara masyarakat di golongan-golongan Quraisy dan sebagainya untuk hidup bersatu padu. Itu pertama sekali, ya. Jadi bermakna yang mempunyai unsur-unsur perpaduan dan dia merupakan satu nadi transformasi negara. Nadi ini merupakan satu tonggak, suatu perkara yang penting. Transformasi kita dah bercakap, ya, pada siri-siri yang lalu. Transformasi ini merupakan satu perubahan negara. Bermakna kalau kita nak berjaya, kalau kita nak buat perpaduan, kalau kita nak berubah, maka kita harus mempunyai satu pasukan yang baik. Dan pasukan ini perlu ada sifat-sifat perpaduan. Sebab itulah kita kata perpaduan nadi transformasi negara. Jadi kalau kita nak berubah, kita nak buat satu yang baik, tapi kita masih mempunyai musuh, masih lagi mempunyai perselisihan faham di antara kita, sudah tentu kampung kita, kawasan kita, negara kita tidak akan mencapai kejayaan. Oleh itu, ya, kita perlulah ada satu perubahan, ya, yang dapat memberi unsur-unsur perpaduan. Perpaduan untuk diri kita sendiri. Jadi bersebena dengan ulang tahun keputeraan Baginda Rasul, maka kita harus melihat Baginda Rasul sebagai contoh diri kita dalam pekerjaan kita seharian, sifat-sifat yang ada pada dirinya. InsyaAllah kita akan teruskan lagi bercakap tentang perayaan Maulidur Rasul ini pada hari yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Asik FM.

0: Ya, Syak FM, Moinu Moi, 9.43, minit dipegelap ketika ada Reza, ya?
1: Ya.
0: Okey, seperti hi pasal jenik, hi akan bersama Dura Kastugas juga, serta Rekat Doh. Maksudnya berkenaan dulu majlis sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan lah, ya? Pada ketika ada, biui ku Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz UPM Serdang Selangor lah, ya. Bersama rakan tugas DJ Along serta Edoh sekitar jam 9.45 akan di bersama Ru Ili lah, ya. Ketika ada juga Kek Bulineng menerusi siaran langsung TV1. Dan pastinya siaran langsung sambutan Maulidur Rasul ada peringkat kebangsaan dia turut bitiba ya PMX hit sendirilah Datuk Sri Anwar Ibrahim ketika ada ku katih lokasi lah, ya. Okey, hi akan perkep juga bersama rakan sugas sebelah itu bersama DJ Alung berkenaan ru sambutan ada. Okey, tapi sebelum itu terus saya nana lagu Ju Nyanyian Asra Band katih dialek temuan asal usul kita Asia FM
1: Moinu Moi, yeah.

0: Ya, HFM Moi Numoi. Seperti kita janjikan, Hi akan bersama Ru Rakas Sugas, dan pastinya DJ Along untuk datang langsung bersempena dengan majlis sambutan Maulid Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang Selangor. Silakan DJ Along.
1: Ya, terima kasih Ricky, Ricky bersama dengan Riza
0: Yes, betul Long.
2: Ya.
1: Weh, main menyorok-nyorok nampaknya. Okey, tapi apa pun terima kasih untuk Ricky Reza yang berada di KED konti HFM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Zerah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam sambutan Maulid Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masih untuk kalender Masih. Dan apapun hari ini kita bersyukurlah kerana sambutan Maulid Rasul diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Selasa di Dewan Besar Pusat Kebudayaan Kesenian Sultan Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia sedang yang telah bermula pada pukul 7.30 minit pagi ini. Dan alhamdulillah bahawa sejak ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim serta isteri dijadualkan sama-sama telah hadir untuk menyemarakkan lagi untuk majlis NIN pada tahun NIN. Dan selain itu tetamu terhormat yang lain yang telah hadir bersama iaitu Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Halewa Agama, Menteri-Menteri Kabinet serta Dif Kenamaan yang lain yang telah disambut untuk menyambut sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah untuk peringkat kebangsaan pada tahun ini. Dan sebelum berlangsungnya majlis sambutan Maulid Rasul telah diadakan iaitu perarakan melibatkan hampir 4,000 orang daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan juga badan berkanun. Dan penganjuran pada tahun ini turut diperkukuhkan adalah melalui kerjasama strategik bersama dengan Universiti Putra Malaysia ataupun UPM sebagai penyedia lokasi penganjuran dan sokongan logistik. Dan kemudian ini adalah menyediakan semua kelengkapan serta persekitaran kampus dan kondusif iaitu untuk membantu program dilaksanakan dengan lebih teratur, selesa dan juga berkualiti. Dan pada kerjasama ini tentulah mencerminkan di mana sinergi ataupun eratnya antara kerajaan dan juga institusi pengajian tinggi ini untuk menjayakan program berimpak tinggi di samping memperkukuhkan usaha menyebarluaskan nilai-nilai Islam dan juga pembangunan ummah melalui pendekatan yang lebih baik. Dan pada hari ini kita akan mendengar di mana akan menyampaikan juga anugerah Maulid Rasul Peringkat Kebangsaan 1448-2006 Masih yang melibatkan seorang penerima anugerah perdana dan juga 8 orang penerima anugerah Maulid Rasul, iaitu peringkat ini diberikan kepada individu yang telah memberi sumbangan bermakna dan juga dalam bidang masing-masing iaitu pada pembangunan agama, bangsa dan negara, dan ia memberi impak positif terhadap kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat yang dicintai. Dan ketika ini setelah ajak ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun diadakan nyanyian lagu negaraku dan juga persembahan khas Maulidur Rasul yang telah disampaikan oleh Hafiz Samidun dan juga Kumpulan Nasyid daripada UPM. Dan ketika ini telah disampaikan juga bacaan doa oleh Syed Busamah Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil Mufti Wilayah Besar Kuala Lumpur. Dan juga ketika ini sedang berlangsung ucapan haluan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lepas ini kita akan mendengar ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi untuk seperti biasa untuk tema dan juga nariti sambutan pada tahun ini, Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manifestasi iaitu kecintaan untuk umat Islam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan diterjemahkan melalui penghayatan terhadap sunnah, akhlak dan juga kepimpinan baginda dan diteraskan oleh amanah, keadilan, ihsan dan rahmah dan berpaksikan pada nilai-nilai ini tema bagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masih, Madani dihayati, ummah diberkati. Jadi ini menyeluruh menyeru seluruh masyarakat untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan juga membina kehidupan nang baju bersatu padu sejahtera, justru melahirkan ummah nang mempunyai keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk masyarakat muslim-musliman, tentulah kan hari ini apabila kita berada di 12 Rabiul Awal, maka hari ini adalah cuti umum untuk semua rakan-rakan yang terlibat lah, seterusnya. Dan kita pelihara lah, untuk kita pupuk lah kan, di mana sambutan Maulidur Rasul ini sebenarnya memberi sikit sebanyak peluang untuk kita memimpin, untuk kita mengambil inspirasi daripada Rasulullah SAW untuk semangat membentuk masyarakat madani yang diasaskan oleh Rasulullah SAW apabila telah pun membentuk masyarakat di Madinah, dan khususnya dalam membina masyarakat yang berteraskan akhlak, persaudaraan, keadilan dan juga tanggungjawab bersama, dari itu menerusi nilai-nilai yang terus dipupuk hinggalah ke hari ini. Dan yang menarik untuk hari ini adalah perarakan daripada kontijen-kontijen untuk sambutan Maulidur Rasul. Bayangkan saudara kan, semua kontijen-kontijen lelaki ini akan dibawa dekat masjid UPM, dan pada wanita-wanita akan ditempatkan di dalam dewan besar, dewan besar pusat kebudayaan dan kesenian Sultan Saluddin. Dah telah disusun satu persatu program-program untuk jantan dan juga betina ni. Untuk jantan akan diadakan perarakan daripada masjid hinggalah ke dewan besar, dan para betina yang ada di dewan ni akan diberikan satu kuliah khas, satu kuliah khas yang tentunya akan memberi sedikit impak lah, memberi satu perkembangan terbaik lah untuk memberi, sebelum menunggu kehadiran para-para kontijen-kontijen daripada lelaki ni ataupun jantan ni. Dan sebelum pelepasan para kontijen ni, Gidi telah pun dirasmikan pelepasannya oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama di Masjid UPM. Dan tentulah perarakan ini mengambil masa yang lama juga lain, sebab melibatkan hampir 104 kontijen dari pelbagai agensi, jabatan juga badan berkanun sama-sama menyertai pimpinan. Dan untuk maklumat semua, pada tahun ini dah hampir 2-3 tahun juga lah kita mengadakan perarakan Maulidur Rasul, dan pada tahun ini dihidupkan kembali untuk menyemarakkan, bukan hanya menyemarakkan, untuk mengiratkan juga hubungan silaturahim di antara agensi-agensi yang berkaitan juga lah. Tengok tadi kan, banyak juga lah agensi, hampir 104 ataupun 100 kontijen yang telah menyertai. Dan pasti perkara ini memberi satu gambaran positif lah, walaupun hari ini kalau tengok di luar hampir-hampir hujan kan, dan walaupun begitu dapat juga diteruskan kerana dapat dihentikan sekitar. Baiklah saudara muslim-musliman, lepas ini kita akan mendengar ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan menyampaikan amanat, mungkin sedikit sebanyak menyentuh tentang Rasulullah SAW. Apapun, kita akan kelingai bersama-sama untuk menghayati bersama-sama pesanan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang tentunya akan memberikan sedikit sebanyak pengertian dalam ucapan perasmian Gidi. Jadi apa kata kita sama-sama ikuti selepas ini ucapan daripada ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semoga mendapat sedikit sebagai galakan kita untuk meneruskan kerja-kerja kita seharian. Jadi kita terus ke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahib Usamah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya. Tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekadar hidup, sekadar menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeza. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan. Bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community. Dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang. Bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini, keadaan berubah, kesedaran meningkat. Dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mungkin tadi saya ucapan perasmian yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan selepas ini kita akan mendengar siapakah tokoh-tokoh yang cemerlang, yang telah dinobatkan oleh Kerajaan Malaysia. Apapun Vicky Reza, sebentar lagi Alung akan umumkan, akan memberi tahu lah nama-nama pemenang tokoh Mahyudin Rasul untuk tahun ini pada 10.45 minit pagi nanti. Boleh,
0: Boleh.
1: Okey, Alung serahkan kembali pada Ong berdoa lah. Ong boleh teruskan dengan lagu-lagu di Asia FM. Moi lain daripada yang lain.
0: Yeah. Terima kasih DJ Alung. Pastinya ia akan kembali semula bersama tugas DJ Alung seperti Johoy. Dan pastinya bersama dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan ketika Nunan, kita boleh saksikan juga secara langsung melalui TV1. Malok sebagai kita, ia akan bersama DJ Alung lah, ya, sekitar jam 10.45 minit Ipegelap Johoy. Okay, rela pun terus setia bersama Ruji Lega Asia FM. Moi Numa.
3: Terus bersama kami Asia FM. Moi Numa. Moi Numa dari kami.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Moi Numa. Asia FM.

0: Ya, rahalo nyanyian Juriak sebentar anek lah ya.
1: Yep.
0: Rahalo, bagaimana?
1: Bagaimana?
0: Yama,
1: rahalo.
0: Macam-macam lah ya. Okey, ada pastinya untuk ketika dunian berteman kedek Wiki juga Ster Reza pada Kulab Adai. Terima kasih untuk rakan-rakan yang menerusi TikTok live Reza.
1: Ya, yeah, terima kasih.
0: Boleh jugalah ya, kek tapping-tapping screen sambil-sambil yeah. Kek mood kata TikTok live. Respon pun boleh juga.
1: Betul.
0: Jadi masalah.
1: Sekarang ni memang 6,000 mata memandang.
0: Wah, terima kasih guys. 6,000 ini macam 6 juta eh.
1: 6 juta hanya kita menipu lah. 6,000 okey lagi.
0: 6,000 okey lagi ya.
1: 6,000 okey lagi.
0: Saja je. Okey, terima kasih Bu antara rakan-rakan di Paiza Pait.
1: Ya. Yeah.
0: Nur, thank you Nur Kim juga punya ada. Mong juga rakan Hiju Thailand, Korea.
1: Wow. How are you?
0: Aceh Pedela. Betul ke?
1: Acik
0: Pedela. Betul lah Acik Pedela bukan?
1: Acik Pedela. Ya lah kot.
0: Pagi menggunakan bendera Thailand.
1: Sawadikap.
0: Okay. Korea pun mong. Korea mong ya. Kalau apa khabar? Anang haseyo.
1: Anang haseyo.
0: Suka muka saya apa?
1: Saya bayam kau saya sawi.
0: Okey, rela pun untuk rakan-rakan ini. Terima kasih. Sambil-sambil ki gerti juga lagu-lagu hiburan semasa. And kongsikan juga anak cerita Reza.
1: Ya,
0: dia boleh jadikan anak iktibar lah ya. Ada cerita ki bedaah ki lenglut. Tipu lah ya, ambil skema.
1: Ya.
0: Kalau hineng ada numom kerdur wanita warga emas. Kerugian 317,000 Reza ya. Telas biperdaya ya tawaran rawatan tradisional ataupun bomoh kata dana kejadian dia berlaku pada gecek Julai Januk. Ada dekat Pusi Sarawak ya.
1: Akhir
0: dipasal juga pihak polis kerdur dia berusia kata lingkungan 70-an aja. Ikui laporan polis kelam net je selepas ki sedar diri dia telah pun bilenglut dia ditipu lah. Bayangkan 317. Betapa hebatnya lah ya. Sindiket ada ki mainkan ila punya modus operandi. Berbagai cara lah ya. Mungkin ya ki siasat gerak geri anu suspek pula mangsa. Ya ki panai ma mangsa dah ki gemar kan. Jadi ya ki kep ya anu je mulalah ki untuk aja cara naik sebenarnya untuk serengohi. Jadi ambil terutamanya ambil dia berpencin ataupun main ngerak main warga emas lah ya. Otaihi ada. Berhati-hati. Kadang dia tawaran je memang hi rasa terlalu tak masuk akal.
1: Ya.
0: Terlalu murah, terlalu joy sangat hikup dengan angka sedemikian lah. Jadi sebenarnya teknik jugalah ya untuk membuatkan ataupun BUNK mudah terpedaya lah.
1: Ya betul.
0: Bipasal lebih tengroy. Roy biasa tengroy kok. Ada kita tengroy sengoy ya.
1: Betul betul.
0: Jadi berhati-hati. Kadang je penjelayah deh di hujung jari.
1: Ya betul.
0: Aku klik sebarangan link je dan sebagainya sebab kalau hit klik deh hit secara langsung juga akan mendedahkan dia punya data peribadi lah ya.
1: Kan juga Vicky kan menghineng geng ataupun membeli the syndicate adalah kan.
0: Ingat apa pasal head bomoh.
1: Tapi menghineng membeli syndicate ada kan sebenarnya target ataupun naik punya sasaran ni menghineng adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi lah. Contohnya main gerak kan.
0: Yelah, betul.
1: Ataupun mungkin membeli dia mungkin sayat juga pun mungkin pernah kena juga. Dan juga tapi kebanyakannya main gerak lah. Main gerak. Jadi nuhi semua mungkin engkau mong apa ke ambil engkau ke ataupun atuk ajak engkau ke abah akunnya tak kisahlah. Kalau nai dia mungkin yalah nai dia kurang cerdik ataupun kurang peka kan about IT dia. Jadi hi sebagai mungkin engkau sendiri mungkin ke panik lagi berkaitan dengan IT bolehlah ngeromai jihi pantau dengan secara lebih luas lagi berkenaan dengan penggunaan nine katih gadget adalah kan.
0: Betul.
1: Bukan mah irisau yalah macam suri ni memang nine adalah berisiko tinggi untuk kena pi bedaah ataupun yalah bi kena dengan sindiket gadeh.
0: Betul.
1: Kalau kita memang i angka je memang tak masuk akal lah.
0: Memang tak masuk akal sebenarnya. Boleh beli angka je boleh beli macam-macam.
1: Ya betul.
0: Ya, boleh wider.
1: Widek pun boleh.
0: Beli down payment untuk kereta, kenderaan dan sebagainya. Memang agak agak nyanyak lah ya.
1: Yelah.
0: Hidah tidak duit je ju awal. Sampailah yalah kilo buh begitu sajalah.
1: Yalah nyanyak kadang higitik kadang-kadang ni kena ada dengan duit simpanan, duit-duit anu yalah the net daripada zaman-zaman naik muda canuk je. Betul. Sampailah ke zaman sekarang kan. Jadi apabila ngeromaji hilang begitu saja
0: begitu saja.
1: Memang nyanyaklah kesianlah.
0: Memang agak dah lah. Berhati-hati juga jadi abang dia memang benda dia patutnya hi we jadikan iktibar lah ya. Supaya hi tak terjebak juga kata hi jadi mangsa penipuan ada.
1: Betul.
0: Okey kira pun sebab ada kes penipuan skamer dan sebagainya boleh juga lah hi cerengai nana kapsul lah ya. Perkongsian ju hi cerengai get lah ya mungkin seminit lebih ada ju ASP Tuan Rahmat Fitri berkenaan ru ambil skamer ada mungkin boleh cadangkan juga lah ya. Okey dan apa terus setia bersama Roger dengan HFM.
2: PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScore. Okay, WhoScore adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScore. Awak install WhoScore tu. WhoScore ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScore akan bantu awak, alert awak. WhoScore akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada skema. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Be smart, stay alert.
3: Duta Anti-Scam SP Rahmat Fitri Abdullah Boy Numos Johor 95.6 Asyik FM.

terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Asyik FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang, nak membangunkan bukan senang, tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara, yang perlu memberikan sokongan, dukungan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi Jakuan Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

0: Di mana ya?
1: Kau nak tahu?
0: Kita di mana?
1: Di Asyik FM.
2: Selamat mendengar.
3: Ya, terima kasih. Selamat mendengar.
4: Selamat mendengar Asyik FM.
5: Di mana?
3: Di mana ku malok, malok lah.
4: Hei, pula.
3: Bukan hak.
4: Hei, translate. Ada tu.
3: Saja tak ada.
4: Yelah.
3: Terjemahkan.
4: Okey, Is ada. Menerusi TikTok live juga. Terima kasih. Is ada. Halo juga.
3: Halo.
4: Ya, Is. Rakan Hiju Selangor ada, ya?
3: Maira, apa khabar?
4: Oh, apa khabar? Apa? Bukan Haji.
3: Apa khabar, Ai?
4: Ada rakan Hiju Selangor sebenarnya.
3: Apa khabar, Ong Tei?
4: Yeah. Bercuti ya. Selamat bercuti.
3: Sama
4: saya bercuti je. Boleh kongsikan juga. Mungkin ada aktiviti.
3: Yelah.
4: Program yang menarik. Cerita pasal program yang menarik. Reza mengenai cerita. Silakan Reza.
6: Jadi untuk Gecek Dia Semuanya Hit Tang Romaji belum kelewatan lagi untuk sambut Hari Orang Asal.
4: Betul.
6: Sedunia lah ya. Jadi Jakua Perak dan Kedah dah akan menganjurkan memberi program ataupun aktiviti berkaitan dengan Hari Orang Asal. Jadi yang menariknya akan mong carnival Hari Orang Asal ataupun Hari Orang Asli Perak 2026. Jadi tempat ni aku stop center Baung. Sepuluh Perak. Dan tarikhnya adalah akan berlaku pada hari Sabtu Adih 29 Ogos 2026.
4: Lagi
6: Jadi lebih kurang 4-5 hari lagi lah ya. 4-5 hari lagi untuk disambut ataupun dia akan menyertai memberi lagi aktiviti yang menarik. Macam contohnya mong persembahan kebudayaan, mong juga pertandingan.
4: Pertandingan mah aje.
6: Dan juga sukan. Pertandingan mah aje. Haji mong futsal untuk kerdol. Dan juga mong peput ataupun menjumpit. Dan juga mong anyaman tempuk. Pertandingan juga anyaman tempuk aje.
4: Hebat.
6: Dan juga mong takro. Mungkin kaki libas ni memang boleh.
4: Jangan terlibas net je sudahlah ya.
6: Jangan libas member sendiri.
4: Jangan juga bahaya ya. Jadi kiranya maknanya sekitar aje dan main luar pun boleh join.
6: Boleh, boleh. Boleh. Dan ngeromai terbukalah untuk masyarakat Mahik. Seluruh semenanjung Malaysia deh boleh ki masuk dan juga semua pertandingan ji ngeromai ji percuma. Dan mungkin kalau memang betul-betul ngeromai ji berbakat memang mampu menjadi juara akan membawa pulang wang tunai lah.
4: Wang tunai dan, yang beri tak pasti.
6: Tak pasti kalau boleh cerita ke boleh cerita.
4: Boleh.
6: Kalau aku takro untuk pertandingan takro, juaranya akan membawa pulang RM400.
4: Wow.
6: Dan juga kalau untuk puput ni pula RM200.
4: RM200.
6: Ya. Dan juga untuk pertandingan anyaman tempuk, RM200 juga.
4: RM200 juga.
6: Juara. Dan juga mana lagi pertandingan ada yang paling menarik lah, yang paling susah untuk hining pertandingan ada. Ia pertandingan Explorers Orang Kita.
4: Explorers ada kiranya menguji minda juga.
6: Ya, menguji minda. Tapi cara tempat-tempat ni lah harap. Tapi ni memang Explorers ni memang kalau Ipan ni he cecip dan juga he kek mungkin mengcapai-capai tertentu dan
4: kek barang-barang tersembunyi berincip
6: ataupun he kena jawab soalan tertentu ke kan. Dan juga Ngeromai hadiahnya juga pun lumayan juga RM300. Yang pentingnya yuran adalah percuma.
4: Yuran percuma ya. KN broke tali. Badan saja.
6: Dan anak lagi. Mau lagi pertandingan. Mau lagi Johor pertandingan untuk Haji. Haji pertandingan mungkin ada antara yang paling terbesar lah kata untuk Hari Orang Asli Haji. Haji Battle of the Band.
4: BOTB.
6: Ya, dan Johan akan mau pulang RM1500.
4: Alamak. Ya. Semoga berjaya kepada mambik peserta. Persiapan dah secukupnya. Gosiplah segala barang-barang kelengkapan. Tiba kalau benek bisik pula and wire ke gitar ke tiada. Kalau sebalik je nyok ya. Kalau kek juga kena nyok lah. Makan masa juga. Okey Reza, depasinya sekitar jam 10.45 juga ia akan bersama rakan sugas DJ Along. Depasinya berkenaan majlis sambutan Maulidur Rasul. Ketika kepasan dia akan hi bersama Ruh. Inilah tapi sebenarnya terus layan Orang Kita.
3: Wow.
4: Abu Bakar Elah versi Pai lah ya 2025.
3: Wow.
4: Pastinya akan kuda dah. Syafam.
3: Mainu moin.
4: Yeah.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagaan ini kita sampaikan oleh Laili Aping. Usaha melakukan perubahan dan islah dalam pembangunan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Bawayan, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masih kabung satu hak muda. Menurutnya, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan untuk mewujudkan masyarakat hak adil, berakhlak dan juga matang. Jelas dia jagi, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Sambutan Mauludur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting untuk memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam untuk menjadi masyarakat nak bawa rahmat dan juga kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusuf menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras dengan tema taud nikah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Kawalan Desa Padan Melissa Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di wilayah 3 Selatan Thailand Sabtu tentunya. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Buwayan, langkah itu untuk diambil berikutan keadaan keselamatan hak masih tegang di kawasan berkenaan. Macam mana pun, panda laluan sempadan ditutup. Dia menasihati orang ramai, khususnya rakyat tempatan, supaya menangguhkan sebarang perjalanan ke negara berkenaan. Langkah berwaspada berikutan keadaan keselamatan hak masih tegang bampiran di kawasan sempadan kedua-dua negara. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat berterusan di lima negeri hingga ke pukul 1 tengah hari kelak. Perlis, Melaka serta daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sana dan Padang Terap di Kedah antara kawasan terjejas. Manakala di Selangor, daerah Hak Taliban ada Kuala Selangor, Sabak Bernam, Hulu Selangor dan Gombak. Di Sarawak pula membabitkan Bintulu, Subis, Miri, Beluru serta Marudi. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkatkan kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi pada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Bawayan, kedua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal untuk mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang kesambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat tentunya. Pahang merekodkan 30 kes kebakaran terbuka membabitkan kawasan semak, lalang dan hutan di seluruh negeri dari 2 Ogos hingga tentunya. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa Boyat, 3 kes kebakaran blokar dan hutan dilaporkan tentunya. Dia Boyat, kebakaran hutan seluas 10 ekar turut berlaku bampiran penempatan penduduk dan laluan pipe gas Petronas di Perumahan Seri Mahkota Damai, 4 de mangsa hak terjejas. Di Kelantan, PGA Bridget Tenggara merampas 6 ekor lembu seludup dan sebuah lori bernilai RM116,000 di Kampung Taman Pasir Mas tentunya. Komander Bridget Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Buwayat, pemandu lori berumur 25 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen sah. Suspek dan barang rampasan diserah pada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri, kes disiasat mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta Binatang 1953. Manakala di Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyita 442 tiket paket minyak masak bersubsidi yang dijumpa dalam sebuah kenderaan di Calut Setiu. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat Buwayan, pemandu berumur lingkungan 50-an, ditahan selepas kenderaan dipandunya terbabas semasa cuba untuk menarikan diri daripada polis. Dia Buwayat, keseluruhan sitaan termasuk minyak masak dan kenderaan bernilai lebih RM21,000.
Sukan Malaysia Sukma 2026, Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 hak berlangsung di laman sendiri. Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan kelebihan 50 emas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari Beritnahu, pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor dapat mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya itu. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan untuk kali ke-10. Dalam pada itu, atlet menembak Pahang Chia Zin Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Ai Shin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zin Hong meraih 9 emas dan 1 perak selain mencipta 2 rekod baharu Sukma. Eliza pula menyamuk 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Itu sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Dengarkan Gahjo Asyik setiap pagi Isnin hingga Jumaat.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan.
2: Nama saya Mahan Anak Cina ya. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

0: 89.3 Ulutan Blik Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM, Boy Numoy, 11.11 minit Ipengelap ketika ada Eng, Wiki, Rurey,
2: Reza.
1: Ya, okay Reza, jam terakhir, satu jam terakhir ada, kita semua gaju asyik lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hit, menerusi TikTok live juga, terima kasih. Terus mungkin Kit boleh berkongsi juga, kalau mau benda-benda yang menarik, lebih tadi tak jadi masalah, Kit akan kongsikan.
2: Betul.
1: Ataupun Kit sedang, macam-macam persiapan, masak jalur gemilang, mah lagi, mungkin biar cak nak berasaskan warna bendera jalur gemilang.
2: Betul.
1: Boleh juga ya.
2: Ya. Ataupun mong setengah kampung mungkin akan naik sambutan secara kecil-kecilan. Mungkin mong juga jadi mungkin sekarang di dalam fasa terakhir lah kot, persiapan di fasa jalur gemilang. Betul. Lah
1: ataupun mungkin Kit sendiri terlibat rupa barisan.
2: Kan
1: macam-macam lah ya, pakaian lenok je. Lagi macam-macam lah ya. Canu je pernah ingning masyarakat Mahik pun turut terlibat katil perbarisan. Tapi pas dah nar tahut canu lah. Masih naik and sepanduk, ingat lagi. Memang naik pakai tempoh, selempang itu ini, naik cicip lah ya.
2: Yelah.
1: Lebih kurang daripada hujung sampailah hujung je.
2: Jadi macam Heavy Key kan pernah juga join perbarisan kan. Cuba lah cerita gap pengalaman.
1: Pengalaman ya. Kena chip awal lah. Aku persiapan last minute. Ataupun kadang-kadang je, kalau contoh hit dah terlibat, Eng Chanuk yang tersilap pada waktu hari kejadian, Eng lingah gap. Jadi hit and motor masa je, memang boleh hit joy, tapi mong setengah tepat laluan je telah ditutup lah. Jadi bila hit dah pusing, hit kena parkingnya. Parkingnya terpaksa hit joy laluan-laluan dia memang bukan laluan, memangnya lah sebenarnya. Hit kena pusing memang. Sebab hit kena poik kawat-kawat hit kit paling hujung imol je kan.
2: Yelah.
1: Hit bayangkan hit kena pusing, hit cicip je. Tapi dengan waktu yang deras lah. Yang sampai yang WhatsApp dah yang punya PIC person. Eh, kat mana awak seorang yang tak ada kira.
2: Kejap. Masa je tinggal berapa minit?
1: Tinggal yang rasa lebih kurang 10 minit kot.
2: 10 minit
1: paksa jejar, bukan jejar lah. Boleh jejar bahaya ya, sebab hit kena cip-cip lagi.
2: Betul.
1: Paksa berlari anak. Tapi dalam sama yang harap nong ke tempat enjoy je, lalu yang lalu je tak ditutup lah, sebab yang cip-cuk masa je. Pakingnya upah terlalu pam. Cip-cip lagi sampai happen ni mau ada berlaku. Kunci motor engnya. Nasib baik lah masa je yang punya kena mengkuda ya. Mong kunci spare. Terpaksa lah kian juga. Sampai unan kunci je masih lost and found. Masih pengkup lagi lah.
2: Masih lost Los Angeles lah.
1: Mungkin kini bukan Los Angeles lah. Sebab masa je Majlis Pemandaran Putrajaya memang lepas habis yang bagusnya Majlis Pemandaran Putrajaya ada. Naik selepas habis perbarisan ataupun sambutan hari kebangsaan, naik akan kan bersihkan kan. Lepas je naik akan kumpul barang-barang Kit naik jumpa je. Naik akan upload ke Facebook. Aku media sosial lah, supaya biar panik buk dia dah sekian-sekian boleh berusaha-usaha. Engkek lah kek punya kek, macam-macam barang je. Unik barang-barang. Mong botol susu sangit.
2: Kan dah jengoy main tiba kan.
1: Mungkin benda yang agak unik lah yang rasa ada pun main binyap ke. Topi sangit, snow cap. Tapi Kit jenis berjenama dan mahal lah. Ceritanya okay. Eng sampai hunan masih eng masih pek buruk lagi. Pek pula yang punya kunci motor.
2: Bukan rezeki lah. Memang dah takdirnya ku Los Angeles lagi. Los Angeles lah.
1: Jadi pengajaran ni aku hari kejadian, hari sebelum kejadian okay. Eng sentiasa tepat waktu lah. Kiranya joy waktu dia ditetapkan. Tapi hari kejadiannya gamak. Mungkin berkubah-kubah ke.
2: Rasa nervous.
1: Nervous ya. Sampai hi terlajak ke. Sebab memang kita tutup nong bila tutup nong memang memang kelam kabut gitu lah ya masa je.
2: Yalah memang kan keseluruhan datarannya kan akan lebih tutupkan untuk khas untuk perarakan saja untuk pembarisan saja.
1: Yang rasa paling seronok adalah dapat neng ki aset-aset negara lah ya. Contohnya kereta kebal, ki pelbagai saiz mar yang rasa mar KD je, mar golf punya kereta je pun mong saiz lebih kurang je. Pelbagai ya. Betapa dahsyatnya Malaysia ada mong pelbagai aset tentera.
2: Betul.
1: Memang lebih pening waktu aja lah. Kuda pun mong yeah. Kudak ki dia lah bian kudak je angling depan-depan. Oh gede rupanya. Ha, sambil ki je lah ki keeper hole yang udah juga mong juga main disapu je belakang je.
2: Oh okay. Ha,
1: hening depan-depan. Ui wah dahsyat lah abang ni. Memang ki je. Lepas tu rasanya mau mong main belakang gila. Ikenok je kan. Rupanya ki sapu, ki sapu.
2: Membuang
1: sisa-sisa je lah.
2: Okay,
1: ya.
2: Okey lah, faham.
1: Ha, sisa-sisa pepejal.
2: Ya.
1: Yeah. Okey. Ajar lah ya kalau pengalaman eng lah ya. Mungkin hek sendiri pernah terlibat juga ke?
2: Eh tak pernah lagi lah selama ni.
1: Eng sekolah, choir, anu je sama juga macam dia juga. Ha, tapi masih jam sezaman sekolah mungkin lebih bayar allowance sebagainya. Ya sangat ke unan dia lah ya.
2: Yalah, yalah.
1: Ha, human graphic je kan. Ha, mungkin mengelah bi bayaran itu ini allowance. Training je pun, berlatih je pun bukanlah kosong. Ha, mung jugalah imbuhan ke.
2: Faham?
1: Sambil kip sijil je. Oh, sijil je mahal je.
2: Yelah.
1: Aja menentukan hek punya masa depan. Sumbangan. Betul. Sumbangan pada negara lah ya. Bayangkan kip BTV kan. Masa zaman Hunan boleh hek ku YouTube balik kan. Kalau eng tu tak ada lah. Tak sempat lah. Eng dek sijil sajalah. Aja sajalah ya.
2: Aja hek punya pengalaman lah ya.
1: Pengalaman hek join secara langsung.
2: En pun juga pengalaman. Tapi kena lang cerita okay, dah. Okay, tapi aja zaman sekolah tadika lah.
1: Liu sangat eh.
2: Boleh
1: juga. Boleh tak jadi masalah kenangan kan. Bukan selalu ya.
2: Tapi genailah ya.
1: Okey. Baik. Tak apa. Ya Reza agak kasih juga itu punya pengalaman lah. Ya okey. Get on hit terus saya dan lagu Junyanya Cikot. Wow. Ku sengi eng. Asyafan.
2: Main.

Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eun haga ucap air manika ho terus he kibar jalur gemilang. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Okey, new vocalist Kebon 3-5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey, Rapi, bassist 3-5.
3: Saya So, pemain rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, pulang 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

0: Ya, yeah, Chef FM, morning boy. 11.31, a minit di pergelap ketika ada
1: Ki Desa.
0: Lebih kurang setengah jam lagi sebelum he mengundur diri.
1: Ya. Yeah.
0: Sebelum he cak ke tengah hari.
1: Oh, iya.
0: Tapi he kena dia lah, ya. Baca berita macam tu.
1: Yelah.
0: Okay, Ajinet masih lagi he berbual pasal kenangan he. Contohnya, he terlibat kati aktiviti Hari Kebangsaan ataupun Merdeka. Sepanjang Sinui, sepanjang hidup he lah. Ajinet yang dah kursi yelah, kebaikannya he dah daripada awal dari sekolah net pun dah mong pelibatan. Tempat kerja pun mong juga gek-gek. Sehingga hunan he terlibat Neng lah secara bebasan net kati bidang penyiaran dia dan sebagainya. Terlibat juga kati contohnya pebarisan dan sebagainya. Ada hit beralih pada hit pula. Cengang Iga ni hit ni jusangit ya.
1: Jusangit sebenarnya.
0: Umur berib ni?
1: Masa je tadika.
0: Tadika. 6 tahun?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun.
1: Jadi masa haji biasa masa lah mong sambutan Hari Kemasaan. Jadi memang last minute sebenarnya.
0: Dengan
1: punya kawan Jigop lah kan.
0: Imun
1: dan Daniel.
0: Okay.
1: Cuma yang kelakarnya adalah In memang tak pernah baca sajak lah. Memang dah 6 tahun kan. 6 tahun kan. Takkanlah saya baca sajak macam benda kan.
0: Betul.
1: Jadi tapi In okey lah, tak ada mah. Cumanya yang kawan In Daniel je ila pelat S.
0: Pelat
1: S dan pelat R. Jadi okay, memang agak kelakar lah juga. Tapi dah hilang video je. Kalau sebenarnya channel je memang dah direkod video. Direkod video.
0: Masa je tahun bila ya? Maksudnya waktu je adalah 2000 merib. Saya ingat.
1: Kalau 6 tahun 2011.
0: Okey.
1: 10-11 lah. Lebih kurang je.
0: Okey.
1: Sebab In 2005. 2010 ke 2011.
0: Aku tepat aku Ipoh.
1: Masa je In Kumanjung. Perak jugalah Kemanjung. Jadi biasa tadika kalau macam kawasan-kawasan bandar dia kan selalu memang macam perumahan lah kan.
0: Perumahan. Okey, sawal jangan marah. Aku
1: macam perumahan lah kan. Jadi masa je sambutan kebesaran.
0: Okey.
1: Sibuk lah ikat bendera lah mak. Mengaji juga ikat bendera.
0: Sebabkan ha baca ajak ni lah.
1: Yang ingat satu ayat, kami anak Malaysia.
0: Oh, okey. Apa je?
1: Kami hidup berbilang budaya. Itu ya kawan yang kesambung. Berbilang bangsa. Sebab kan pelat je lah.
0: Yalah.
1: Kami rakyat Malaysia.
0: Boleh?
1: Memang tak boleh kita sebut. Sampai sekarang.
0: R-U-S.
1: Mungkin ni lentak yang pendek ke.
0: Mungkin lah. Mungkin juga, ya.
1: Tapi aja ni tadika lah.
0: Tapi sampai hunan pun masih kianuk dia lah, ya?
1: Yelah. Dan juga dah masuk ke sekolah rendah, lah ke sekolah menengah, dah join lebih aktif kepada masuk pertandingan lah. Dan juga yang paling kelakar, dia tak boleh menyanyi. Tapi sekolah menengah, memang pertandingan masuk je.
0: Masa je bila sekolah
1: menengah dan juga kolej.
0: Merib umur hek masa je?
1: Dah belas lah. Masa form 1, form 2 dan juga aku kolej masa je.
0: Lagu patriotik lah.
1: Lagu patriotik warisan jalan.
0: Betul.
1: Di stage ni.
0: Halik ke?
1: Solo je.
0: Tapi maksudnya miming lah.
1: Minus one. Dan juga kalau mong kita dengar video pun masuk juga.
0: Video je maksudnya hek menyanyi
1: film
0: ke?
1: Macam montaj ke.
0: Mana berkaitan kemerdekaan tapi hek dia susun jalan cerita lah kan. Okey, aja Reza punya lah ya. Ki menyanyi dengan cengar juga ya.
1: Jangan. Aji pun masuk sebab ingin pergi hadiah Aji. Ya hadiah Aji menarik. Masuk je lah.
0: Baik ke nombor berib?
1: Nombor 2.
0: Okey ya.
1: Daripada 5.
0: Ya, okey lah je. Aji kategori sekolah ke atau lawan sekolah-sekolah lain?
1: Kategori katih.
0: Katih sekolah lah. Nombor 2 bukan senang ya.
1: Nombor 2 pun dah RM50.
0: Okey lah.
1: 5 hari makan.
0: Okey, aja penglibatan Reza sendiri. Cuma versi Kate Poi, hunan dia masih lagi lah. Maksudnya kehunan dah. Kerja masih lagi terlibat basic lagi kan.
1: Belum lagi. Okay. Tapi kalau mong berpeluang on je.
0: Tapi eng si cerita eng mona nana sebelum pembarisan.
1: Ya.
0: Ada join ru mambi askar, regiment askar. Aja hibur eng kena muik ile punya tepat ki naik bekerja je.
1: Latihanlah.
0: Tepat tok silap aja maksudnya Kuceras memang masa je tepat je memang menjadikan anak markas untuk bila tak senjata. Untuk Paja kawasan Jelaya. Hari pertama Reza yang agak terkejut. Waktu kegis ya tengah hari. Biar bumping ku tengah no. Ada semua mengambil tim-tim RTM.
1: Oh, dah macam anggota lah.
0: Macam ui, aku terkejut dia. Masanya Jua Asyik FM Bengkul Azizi lah. Masanya tahun 2022 rasanya. 2022 memang eng first time sebenarnya BR mendalami lah, ambil media dia mendalami, ambil frontliner khususnya abang-abang tentera lah ya. Naik punya kerja bukan sekadar kadang biap je, jaga sepadan apa semua, tapi naik menjaga fit juga.
1: Betul,
0: sentiasa fit. Yang macam respect setiap kali, setiap hari je mong naik punya senaman dan sebagainya. Dan mong nana benda dia menarik adalah water drill
1: setiap
0: I mengot je ataupun malam je kena hingut teo sebab kawasan je beket. Teo je 1.5 liter dah sayang. Teo mineral entu je lah. Kena narkali. Dan paling best konsep ambil askar dia, naik kena bekerjasama lah ya. Jadi acak-acak pun kadang-kadang je kena deras cepat waktu je emas ataupun dia lah ya. Tak boleh main-main dengan waktu lah. Tepat lah, memang punctual.
1: Ya betul.
0: Kelinga habis satu nomor kiwihal semua kena satu belantara, satu battalion kena. jadi betul. Kita boleh penting diri walaupun contoh leh water drill ya, contoh yang contoh yang dah habis ngut tapi Azizi pek siki ya, perdik lagi. Jadi yang kena support Azizi bukanlah tolong ngut tapi support dari segi sokongan.
1: Okey.
0: Kawat dia ya, yang dah ki ya kanut dia lah, yaki kembung lah ikut dia. Dah terlalu jauh sangat itu ya.
1: Yalah.
0: Jadi aja kerangan juga eng sangat bersyukur jugalah ya, sebab mendalami lah pergi harok. Luar dia hineng juluaran. Hitak pandai dari segi
1: betul-betul
0: nek. Betul. Sebalik cerita nek dia.
1: Sikap kerjasama je sentiasa ditekankan lah. Aku blok tadi macam agensi macam askar je lah, tentera, polis ke kan.
0: Memang sampai guna nak ingat lah ya, bumping tengah hari dia jalan sampai cuy boleh tahan juga.
1: Yelah sebabnya kalau contoh lah Haji baru training, katakanlah mong bukanlah semuanya itu peperangan ke mau ke Haji lah sebenarnya antara ngeromai Haji
0: persediaan lah
1: persediaan ya? Jadi Haji lah melibatkan masa lah. Kan tak boleh lah takkanlah mai berperang tiba-tiba sabar cecah no.
0: Haji tak boleh sempat dia. Okey, aja antara perkongsian jujit sendiri, mungkin Cik sendiri juga boleh berkongsi lah ya, menerusi talian WhatsApp Aisyah FM ketika 0133151600 ataupun TikTok live Aisyah FM ketika ada. Tapi sebenarnya Reza sepeda dengan hari kemasan juga siarkan lagu-lagu pastinya untuk menyemarakkan lagi.
1: Wow.
0: Untuk ketika nunen lah. Aku Negaraku, Hafiz Syuib dari Jacqueline Victor Aisyah FM.
1: Mainumai.
0: Yes.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
2: Kelingailah kami, Lembah Kelam 91.1 FM.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Maihi Asyik ke udara 12:11. Pediis kena berakan pendengar Asyik FM bersengmong untuk hiburan balik. Pediis bertemankan Kandik dan Anu Yek Linda Well untuk berkonti. Anum jam 12 Pediis do hingga 4 leng agi akan ke udara. Selamat bercuti kena hari umum Isdo kena semua kena semua sama lah kan. Okey, selamat bercuti, selamat bersantai, selamat berhibur bertemankan Kandik Radio Sen Oyek ke udara jam seterusnya 4 jam. En Anu Konti yang kenar 12 pedi sehingga 4 leng ag isdo Selasa 25 gecek 8 2026. Yang kenembek bersengmong nak terima kasih ke udara. Dan juga isdo heje adalah hari sambutan Maulidur Rasul kepada kenembek terutamanya umat Islam lah yang meraihkan kelahiran Nabi Muhammad. Ilupun semua yang bercuti, selamat bercuti semua rakan pendengar berhibur untuk balik pada I sehingga maling A ke udara yang akan bersama nyam semua Maihi Asyik and Anu ya. To iwal hujek ya kenembut rakan-rakan pendengar 18 suku kaum, suku masyarakat Maihi ataupun Sen Oi iaitu Semai, Semok Beri, Jahun, Mamri, Cik Wong, Temir, Sen Oi Kuala, Kanak, Semlai, Temuan, Jakun dan juga Seletar. Rakan dari suku kaum Kensiu, Kintak, Lanoh, Batek, Mendrik, Jahai dan Mokne lagi yang ewa lah, Temoh. Ilupun kenembut-kenembut yang bersengmong semua. Segalanya yang tu nak sengmong siaran Asyik FM, terima kasih. Nung Atik lah terima kasih kan. Tapi semestinya kena berterima kasih kalau ataupun Sen Oi yang menghargai ataupun pendengar-pendengar yang menghargai Kandik and Anu sengmong setiap hari ya. Terima kasih jaji-jaji semua. Ilupun Yek Linda dari Lektemir akan bertemankannya pada is balik tu hingga maling agdo akal. Okey, dan grek biasalah semestinya mau berita ga info yang akan dikongsikan juga semua. Dan yang paling penting kenembek ya, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau ini cuaca di Semenanjung pun itu nak jerebu makin paras kuning lah he. Kalau ini en anu hejek lah di anu do lah web do atek lah, iaitu web APIMS ya, antara webs yang boleh ini lah keadaan cuaca di setiap negeri terutamanya di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung ya. Okey, jadi apapun jaga diri, jaga kesihatan kenemba. Kalau ini di Kuching tu pun cuaca memang jerbu memang teruk amis lah. Cuaca tahap kuning juga, sama juga Semenanjung pun hojnaloy mah tahap kuning ha. Dan juga semua-semua yang bersengmong nak diharapkan juga kenemba kalau boleh kurangkan aktiviti luar jugalah. Kalau bed butik kita jerburkan lah bed layak pun eslog bahang bed he, sebab jerbu dok atek. Jadi kenemba yang bersengmong nak kurangkan aktiviti di luar sebab jerebu doh boleh mendatangkan mtuna kelhol, suwod, pejat geloh, pejat henum kan. Lagi-lagi cok yang memang mok penyakit asma nak mtuna kurang-kurang leh aktiviti di luar, egel ekologik lagi lebih baik lah mtuna jaga diri, jaga kesihatan kenembek ya. Dan juga jaman yang diteruskan hiburan balik pedi istih dengan lagu-lagu yang akan disiarkan en ana daripada Roy Kapila dan Baby Acha joget di kir menghibur hati ya. Chef FM, moi numai.

Jaga Hati, Yovi dan Nuno. Sebentar ATSN mong lagu hiburan jam 12.27 minit pediis ke udara. Dan juga jangan wul hijik ke nembak ya, jam neling agdo akarakan setugas nater loika semai ke udara. Dan kenembak-kenembak yang bersen mong juga, okey, selamat cik-cak pediis, selamat menjamu selera semua yang tengah cik-cak nak ya, cik-cak nak sambil neh-neh television, sambil nak hijik sen mong siaran radio Asia FM. Terima kasih ke udara kenembak yang bersen mong nak hujek and anu mok negah juga im kongsikan. Sambil cecana elek lah je negah-gah yang akan kandik kongsikan and anu, dan juga anu mok negah kalau ene and gua musang penantian ni suri rumah sen oi e ya, untuk mendaftarkan kelahiran ataupun nesios kuis pertama kuih sulung sejak 10 tahun hatop berakhir apabila Jabatan Pendaftaran Negara turun padang pada program Menyemai Kasih Rakyat ataupun Mekarlah Sempena Kembara Rakyat Ninggiri di Posgob ya. Dan juga kalau ini kena Noria Sedan 38 tahun, maklumkan bahawa Nana sebelum tu tak dapat mendaftarkan Nesios kuih yang kena Matius Along iaitu Hojnaloy umur 10 tahun atas faktor masalah keluarga dan perceraian ya, dengan tau pertama lah. Selain nak nacal faktor jarak yang jeruk, terpaksa menempuh nong nong tek lah lebih 90 km untuk ke Kuala Betis jeruk hejek he Nana. Dan sebab nak-nak tu dapat nahuol daripada penempatan and kampung tembaga bagi mendaftarkan kelahiran kuih sulung ate. Jadi selepas nayos kuih sulung and hospital Kuala Krai, nanak bersama tau nama madik and posgob dan tak dapat mendaftarkan kelahiran atas sebab-sebab atik lah ya. Jadi masalah tau mok sijil kelahiran sebabkan kuis edo tok dapat nawek sekolah. Bayanglah kuis pudoh hoj naloi 10 tahun daripada nayo sampai lah pudoh tok mok emtuh na ais anbo anak do lah pendaftaran kelahiran emtuh nak ken anak do atik lah masalah tok mok sijil kelahiran. Jadi dapatlah membantu tu daripada program ano Menyemai Kasih ataupun Mekar JPN Negeri Kelantan. Untuk nak bila engduk engtau padang, dapatlah mendaftar ataupun kena-kena ya kelahiran anak kuis-kuis yang tiap-tiap mok surat beranak ataupun IC dapat mentuna engen perkhidmatan-perkhidmatan redo atek di perkampungan-perkampungan sen oie di pendalaman. Udolah yang namo kena Mekar do atek. Program do lah yang dapat nak bantu masyarakat sen oie di kawasan-kawasan pendalaman untuk mendapatkan mentuna pengenalan dirilah, gerai IC dan juga sijil kelahiran ya. Okey, jadi nak antara get info neglect kenembek lah. Kenembek rakan pendengar Asia FM. Posgob tu memang jeruk makloj ya. Nong pun bukan nong ta. Nong pun nong makloj, mabeg, nong tu nak nong nong tek lah. Lagi nata, lagi laes lah nong nak hek. Jadi antara faktor-faktor nak atik lah tak dapat nak mendaftar kelahiran ataupun anak sijil kelahiran kuis atik. Ya, jadi nak ilo pun terima kasih hejek lama perkhidmatan JPN membantu masyarakat Sen Oie untuk mendapatkan pengenalan diri sebagai anak warga negara Malaysia. Okey, okey, jom mana kita sembang lagu Chen Wai dari tajuk Teluk Duit Asyik FM. Moin, moin.

0: keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026. Kebanggaan bersama.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Okey, info semasa ya. Syuk FM Moinung Moi ke udara. Atik juga Sengmong rakan setugas Reza Naterloiga Semai tepat jam ni. Link sebentar Atik. Terima kasih ya. Rakan setugas Reza Naterloiga. Dan juga jangan lupa tiga link agdo akal. Rakan setugas juga akan Naterloiga dalam dialek temuan wel ke udara. Okey. Jadi maihi asyik sampai jam nar 30 minit dan selepas nak akal Eseng Mong Kazana Seni, lepas nak hejek jam 3 Eseng Mong Berita daripada dialek temuan Gasej Soj untuk 4 dialek siaran Asyik FM, dan selepas nak masih lagi YN maihi hingga ma jam 4 link ke udara kenembek ya. Okey, selamat berehat, selamat bersantai indigna, selamat menjamu selera. Malok saja nek wek nyop isdo, diharapkan segalanya dipermudahkan urusan nyop semua rakan-rakan pendengar yang Eseng Mong. Okey, siaran Asyik FM ke udara. Selamat berehat. Malam-malam networknya pun mejerek lah ya. Dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Bad bird dengan jerebu lagi. Bird pernah jerebu lagi. Nak tabalah bahang anak doh. Asmara. Bukan asmara lah, tapi bahang bad bird lah. Jadi naklah untuk kenember yang malam-malam networknya, yang malam-malam network ma kawasan-kawasan terjejak, gerai kongsikan sebentar. Atik hejek hep. Kalau mau kelhol ke suward ke logmas lah. Lagi kalau nak bertaba-taba, kena jerebu tu nak taba lah. Jani nak bercakut, nak berkabut, and geloh masih ward, masih ilbaji, and henum, and semua lah. Jadi lepon nak kenember hati-hati. Malam-malam ni weknya, segalanya dipermudahkan urusannya. Biasanya wang maning lah hiburan untuk lagu dari suara Man Meri. Longgeng, longgeng, adik. Edek dede betul ikah? Dari Mahmeri, ha? Eseng Wang Maneng, ya? Lagu doh, Asyik FM, terus layan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual? Bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru? Sebaliknya lebih suka melayan laman sosial? Bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget? Game? Layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Secinta sebentar Atik Fiza ya, lagu hiburan untuk balik Pedis masih lagi ke udara Kenembek ya. Yang bersengmong nak ha. Okey, bersantai-santai sama-sama esengmong siaran Nasi FM, malu network nyop yang memandu na in majret lah ya Kenembek ha. Dan juga Kenembek rakan-rakan memandu, selamat hati-hati semua yang tik lagi bersamakan di Asyik FM. Mainung moy lain dari yang lain ke udara. Jadi Kenembek yang memandu nak, yang paling penting adalah yang memandu mengikuti peraturan, patuhi lampu isyarat semua ha. Jadi lampu isyarat untuk Kenembek-Kenembek, patuhi lampu isyarat, hargai nyawa, patuhi peraturan untuk nak lampu isyarat tu diwujudkan untuk mengawal trafik dan melindungi semua pengguna di jalan raya ya. Dan juga nacal setiap arahan dan keselamatan diri dan juga untuk sen oi moi hejek lah Kenembek yang memandu nak hati-hati lah semua ha. Okey, jadi kalau ene en anu yang memandu, bersabar untuk marah-marah saat sikap tergesa-gesa ataupun nyomhot untuk menjimatkan marah-marah saat mendorong nyop ke Kenembek kod risiko melanggar lampu merah, lindungi diri dan juga sen oi moi. Keputusan yang salah boleh mengakibatkan kemalangan serius, kecederaan parah dan kehilangan nyawa. Elakkan kemalangan melanggar lampu merah antara punca utama kemalangan maut di persimpangan dan agak perak kesilapan amis naen penyesalan seumur hidup. Jadi patuhi lampu isyarat, agak perak lampu rengan menjadi pandangan terakhir anda. Jadi pilih untuk berhenti hari ini supaya nyob semua meneruskan perjalanan dengan selamat. Berhenti apabila lampu rengan ataupun merah ataupun jenlot menyala. Okey, jadi nak antara get info neglegma semua ya, rasa sumaknya black lah, tapi jangan buat-buat tok legleg well. Patuhi arahan Pak Anok Do, lampu isyarat, papan tanda dan arahan semasa di jalan raya lah. Okey, jadi jom maneng esengmong lagu 015 gara-gara online. Moinung moin.

Terima je. Dari Segar ya. Ha, sebentar hati lagu hiburan Sen Oi Ek ke udara. Kenapa nama pun jam nar 3 minit leng ak. Okey, jadi kenapa jangan lupa lah selepas doa akal. Anak do nar 30 minit do esek mong kazana seni maneng. Sehingga 3 leng ak doa akan setugas lah. Nanti loika temuan ke udara selepas do ya. Dan tik lagi bertemankan Ye Linda and Anu. Kenembut-kenembut juga boleh seng muang kandik di siaran RTM Klik ya. Jangan lupa muat turun RTM Klik, download Anu RTM Klik and aplikasi handset nyobna. Bolehnya seng muang kandik secara online pada mudah seng muang kandik malok-malok juga siaran asyik ya. Dan juga seng muang kandik melalui frekuensi 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Gunung Ulu Kali, Pahang Barat, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Keledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapal, Langkap dan juga Sungkai. Ya, boleh sembang kanik melalui siaran My Preview 706 dan juga Astro 875. Ha, sembang kanik di siaran Asia FM. Dan juga jangan lupa follow media sosial Asia FM di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube juga mau ataupun di www.asyafm.rtm.gov.my ya. Okey, jangan lupa. Jadi jom maneng lah sembang lagu dengan lagu Aina Abdul Kamu. Moi nu moi.

0: Jauh lagi Taman Semarak ni. Mana member aku kata nak SMS? Dah berapa speed ni? Alamak, wih, laju pula kereta aku. Oi, cek SMS sekejap. Ada SMS lah.
1: Oi, kau ni, kau bawa dah lah 90. Kau type SMS lagi eh. Tangan sebelah kanan kau bukan steering, tangan kiri kau bukan handset. Habis kau nak tukar gear, kau guna tangan apa?
0: Alah, orang bukan tahu pun aku main SMS. Polis pun tak tahu. Oi, Samion, berhati ke SMS lah.
1: Kau ni ya, kau suka macam ni ya? Kau suka ya? Kau suka ya? Suka macam ni ya?
2: Tom, berlanggar motorkar.
3: Mengapa menjawab panggilan telefon semasa memandu? Bukankah ia satu kesalahan? Amalan inilah punca berlakunya kemalangan jalan raya. Berhenti di tempat yang sesuai, barulah menjawab atau abaikan sementara panggilan itu. Sikap prihatin anda, kejayaan pengurangan kemalangan. Hargai nyawa, sayangi nyawa. Pesanan Radio Malaysia HFM kerana kami menyayangi anda.
4: HFM. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Hai Mahmud, ni macamnya batuk tu.
1: Entahlah, sejak akhir-akhir ni aku banyak sangat batuk lah, Samion.
0: Ada sebab kau batuk tu.
1: Apa hal pula?
0: Kau hisap rokok kuat sangat.
1: Aku baru 3 kotak sehari.
0: Sehari 3 kotak?
2: Sayangi nyawa anda dengan tidak merokok. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RM.

Lain dari yang lain, Aisyah FM, Moinung 3.19 minit, Leng A ke udara, dan jam 4 doakal, Eseng Mong rakan setugas, dan Sejsot Konti, ye jugalah, semua untuk jam 3.19 hingga 4 Leng A. Masih lagi, Maiki Asyik udara, kenebut yang berseng Mong, terima kasih kerana masih terus bersiaran, masih lagi bertemankan kandik kenebut yang berseng Mong, Aisyah FM, dan juga rakan setugas Atik juga, ya, bersama Noriman, Naterloy Gah Dialek, temuan bersama DJ sebentar Atik lah, ya. Jadi kenembut-kenembut yang bersengmong, anu ge info juga, kenembut-kenembut yang akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026. Dua antara ge info kenembut yang akan menyambut, dan juga rakan-rakan yang akan mentuna bersama-sama meraihkan Hari Kebangsaan 2026 do. Dan untuk rakan-rakan yang akan hadir pada 31 Ogos 2026 bermula jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Jadi untuk sambutan tahun doh, sambutan Hari Kebangsaan yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dan juga dijangka lebih 80,000 pengunjung membanjiri Dataran Putrajaya. Jadi atur cara perarakan melibatkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen, 328 aset kenderaan elektrik ataupun EV.

Ogos beserta kemudahan teksi air percuma. Ruang udara, terdapat juga penutupan ruang udara sementara lah untuk latihan lintas hormat pada tarikh tertentu menjelang hari acara. Jadi Tuna, pandangan ringkas mengenai kemeriahan sambutan hari bukan perayaan ya, tapi hari kebangsaan yang akan namuk juga di seluruh negara, seluruh tempat negeri masing-masing juga akan mau hejek lah sambutan hari kebangsaan di tempatnya hejek he. Bukan Putrajaya, selain Putrajaya ada lagi lah di negeri-negeri lain. Okey, apapun Mtuna, semangat kemerdekaan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Sudah beli bendera baru, kalau bendera mana nak, janganlah pula nyob berkibar, jangan pula nyob dol, nyob cup, nyob cup pula nyob cud en kawasan dek atau ending nyob nyahep. Kalau mana-mana bendera bercacar ke berkutur, nak tu nak laes lah kan, untuk menjadi tatapan sampai ramai emne pun laes. Jadi sambutan hari kebangsaan tu, calup lah bendera yang meh, yang bersih, yang pai kan, ataupun calup sekali lah dengan bendera negeri masing-masing, menandakan edo ya, menandakan edo cintakan negara. Jadi apapun, semua mari sama-sama kita sambut hari kebangsaan pada 30 Ogos 2026 ya. Jadi ilo pun kenemba, jom maneng lah Esengmong hiburan sambil-sambil nak Esengmong info bersama Yelinda and Ano. Okey, Esengmong maneng dengan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Satu Cinta, Dua Jiwa, Moinong Moi, Asyik FM.

Lagu Cedau Senslon Aleh Menaleh Ye Ye Hati Egos Eh Senslon. Okey, jadi kenapa 10 minit lagi menghampiri jam 4 Leng Agdokal, dan selepas nak akal bersama rakan setugas Dialek Temuan Well akan berkonti bersama DJ Ina ke udara ya, selepas doa. Okey, jadi lopon ke kenapa yang bersengmong, terima kasih ke udara kerana masih lagi bertemankan Ye Linda and Anula menemaninya balik Leng Agdokal do hinggalah mak empat aling aktilo lagi 6-10 minit lagi he. Suara pun hoj bedbod, suara pun hoj bedbod, hoj nam namik mak ladoh tak sabar nama madek do. Jadi naklah ilok pun terima kasih lah nyob semua bertemankan ya atek lah num jam 12 tengah hari atek hingga majam paling agdo, dan selepas tu rakan-rakan kandik yang moy menemani nyob hingga 12 kaki layak ilok pun ya Linda sampai anu he. Dan terima kasih mas semua rakan-rakan pendengar yang terus setia menemani kandik. Jumpa lagi Maiz Jakal. Jakal mau lagi he. Ye heje ha. Agak bod sengmong lah ye heje Jakal, tapi leng ag lah. Okey, sengmong lagi lagu hiburan seterusnya untuk penutup Ye Konti. Selamat leng ag, jumpa lagi.

0: Ibrah Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan hak sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Maka darjat dan kedudukan hak amat tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan bahawa dia nah insan yang suci dan mulia, nang dipilih oleh Allah untuk membawai risalah agama dan menjadi rasul akhir zaman, penutup kepada semua nabi. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai nabi terakhir dan rasul penutup, maka baginda diberikan syariat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang bermaksud, bukanlah Nabi Muhammad itu menjadi bapai yang sebenar bagi seseorang, bagi orang lelaki awak, tetapi dia adalah rasul Allah dan kesudahan segala nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka saudara, wajibnah umat yang menganut aliran-aliran yang lain untuk mengikut ajaran akhir zaman ini. Kerana ajaran dan wahyu yang dibawai oleh nabi-nabi yang sebelum ini secara langsung terbatal dan yang boleh diterima pakai. Soal ini bukan Nabi Muhammad yang membatalkan, tetapi Allah sendiri yang membatalkan apabila ada syariat baharu yang diturunkan. Memang secara logik, ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu adalah sesuai dengan umat pada masa itu dan sesuai pada zaman kita ini. Berbeza dengan ajaran Islam ini, kerana ajaran hak sesuai pada sepanjang zaman, tempat dan apa jenis suku dan bangsa pun. Itu nah sebab sekian kisah pengajaran kita pada kali ini. Semoga jen hak menjadi iktibar dan pengajaran. Wallahu a'lam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

Baik, jam kita dah 49 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih atas tugas. Linda Kamarudin dalam Lelik Temer menemani rakan pendengar dari jam 12 tengah hari tu sampai ke pukul 4 petang ni. Dan dari ini sampai ke pukul 8 malam ni kita akan ditemani Queen Alam ke sini dalam Lelik Temuan menemani rakan pendengar. Untuk 4 jam nang terus ni. Jadi untuk 4 jam ni kita ada segmen rentak gini dari ini sampai ke pukul 6 petang. Dalam rentak gini kita ada utama 5, iaitu jam 5 petang ya. Dan 6 petang sampai ke 7:30 malam kita akan bersama segmen Mati Mare, dan 7:30 malam sampai ke 8 malam kita ada Khazanah Seni Asyik Extra. Dan 8 malam habis tugasan ku untuk hari ini. 25 hari bulan 8 2026. Selamat bercuti kepada kawan-kawan kita hari ini.

tak sepadan dengan cuti umum Maulid Rasul ya. Dan esok balik bekerja, ada adik kita pun balik bersekolah ya. Jadi kalau kita tengok hari kita dekat luar tak berapa nak baik ya. Macam orang kabar jerbu kan. Ke mana-mana ni kena. Ada kawasan yang tak berapa nak kuat jerbu ha. Tapi dekat kelumpur ni boleh dikabar kuat second lah jerbu ha. Ada tahu berkabuh ni macam tu ya. Berasap ni dekat mana-mana kan. Pandangan pun bulu jadinya. Bulu ya. Elak-elak ini kecil kita pergi main keluar kan. Kalau boleh biarkan untuk dalam rumah ni lah. Untuk beberapa hari dalam keadaan cuaca kita yang tak berapa nak menentu ni.

Tengah mandu masa ni, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harus selamat sampai dengan selamat. Mudah-mudahan macam tu lah ya. Ikut peraturan yang dah ditetap. Ialah bawai kenderaan kita adalah hak laju yang dah ditetap ya. Jadi kita kena ikutlah ketetapan. Had laju yang dah ditetap baik dekat lebuh raya atau jalan-jalan utama di negara kita ya. Jadi dalam rentak genin masa ni menemani rakan pendengar Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain. Rentak genin. Bersama dengan S Clear. Dengan lagu Kian Kabus. Kabus di mana-mana ya.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Teman berteman, Asyik FM, bertahan.

Ya, serimai dengan lagu Kian Putusnya Cinta Kita. 4.36 minit petang. Baik Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menzahir ucapan syabas dan setinggi tahniah atas kejayaan gemilang kontingen Selangor muncul sebagai juara kemuah Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang habis malam ya. Mesti titah kenyataan muat naik ke Selangor Royal Office bagi anda menzahir rasa suka benarlah dan suka cita atas pencapaian luar biasa kontingen Selangor yang dapat 101 pingat mai sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas ya. Jadi lebih membanggakan jumlah itu adalah pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma dari tahun 1986. Teman-teman Syah berlangsung, baginda turut ikut perkembangan dan pencapaian Muha Atlet Selangor dalam bermacam acara dengan sebahagian daripada acara itu turut didatangi Raja Muda Selangor ya. Tengku Amir Shah yang berkenan berangkat untuk beri sokongan dan suntikan semangat kepada atlet yang bertanding. Sultan Selangor turut menzahir rasa bangga benar dan terharu menengok kesungguhan, disiplin dan juga semangat juang tinggi yang ditunjuk atlet Selangor sampai dapat mendominasi bermacam acara dan kumpul 245 butir pingat ke Muha dia ya. Mana-mana untuk pentawan kita bersama Sukma Selangor yang melabuh tirai malam meninggal Selangor menjadi juara keseluruhan ya, dengan kutipan pingat 101 emas, 73 perak dan 71 gangsa. Jadi jumlah kemuhak 245 pingat. Jumlah itu meninggal Selangor jauh tinggali wilayah persekutuan dekat kedudukan kedua yang kumpul 51 emas, 54 perak dan 52 gangsa. Manakala Terengganu berada di tempat ketiga dengan kotipan 43 emas, 44 perak dan juga 36 gangsa. Okay, syabas dan tahniah kepada atlet-atlet semua kita. Yang dah pun orang kabar menunjuk kesungguhan yang tinggi dalam semangat kesukanannya.

0: Dan jangan lupa pula, ha, karnival hasukan orang kita ya, orang awang. Peringkat kebangsaan tahun 2026 akan berlangsung pada 4 sampai 6 hari bulan 9 ni. Bertempat di Edu City Sports Complex Iskandar Puteri Johor Darul Takzim ya. Yang dianjurkan oleh JAKWA dan akan dirasmi oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Malam Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah ya. Jadi kurangkan kawan dengan kita yang berkaitan dengan tempat Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor Darul Takzim, bolehlah datang beramai-ramai untuk meriahi lagi karnival sukan wang asli peringkat kebangsaan tahun 2026.
1: Teman berteman di ruang udara Radio Malaysia Asyik FM Retak Gini.
0: Bersama dengan Sewang Sewangan, Wang Kiten.

Jadi jam kita dah pukul 4.56 minit petang. Lepas ini kita akan beri laluan kepada utama 5 jam 5 petang. Dan selepas itu kita akan berjumpa balik untuk jam nang kedua, jam nang terakhir dalam segmen rentak genin sampai ke pukul 6 petang ni kelak.

lagu bukan main-main sayang. Bagi kita kejam 5 dekat ke 21 minit petang. Untuk jam yang kedua, jam yang terakhir menemani rakan pendengar dalam rentak genin sampai ke pukul 6 petang nin. Lepas tu akan buat segmen dalam matahari sampai ke 7.30 malam. 7.30 malam sampai ke 8 malam kita akan bersama dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra. 8 malam habis tugasanku untuk hari ni ya. Selasa 25 hari 8 2026. Baik, pastikan makan ribut peti dengan hujan lebat. Kelarimet Malaysia jam 3.55 minit petang teh untuk hari ni sampai ke pukul 7 malam ya. Amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai 7 malam ni. Hari ni 25 hari 8 2026. Kelarimet Malaysia jam 3.55 minit petang teh. Jadi akan kena dekat negeri Kedah iaitu belah Bandar Baharu, Kulim, Baling, Kuala Muda, Sik, Ayan dengan Penang ya. Masuk negeri Perak, Kelantan dekat Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas dengan Tumpat. Terengganu dekat Kemaman, Pahang dekat Raub, Bentong, Temeluh, Rompin, Pekan, Maran, Kuantan, Cameron Highlands, Lipis dengan Jerantut. Selangor dekat Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat. Termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur. Negeri Sembilan belah Jelebu, Johor dekat Kota Tinggi, Mersing, Keluang dengan Segamas, Sarawak belah Limba.

0: malam ini. Yang dikeluari Malaysia jam 3.55 minit petang untuk hari ini. 25 bulan 8, 2026 bersama dengan hari Selasa ini.
1: Teman berteman, Asyik FM, Berita Dini.
0: Bersama dengan Shana Samurai, Samurai Kenom.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya in sengi mahe. Nyanyian Rima. Dah ujung-ujung kita dalam segmen Rentak Genen. Sebelum kita balik ke segmen Mata Marih jam 6 petang. Habis ke 7.30 malam ya. Masa lagi ditemani Kina Alam ke sini dalam Delik Teman menemani akan pendengar sampai ke 8 malam ni kelab. Baik, dekat sereman pertumbuhan alga yang tinggi ya. Disebab hari panas, perpanjangan dan kekurangan taburan hujan menyebabkan air sungai dekat Mukim Petang Jelebu bertukar warna menjadi kehijauan ya. Pengarah Perikanan Negeri Sembilan Kasim Tawi dia khabar hasil siasatan menyingok perubahan warna air bukan disebab pencemaran. Sebalik dia cenai pertumbuhan alga hijau di kawasan kolam belur ikan yang tak jauh daripada situ. Ada sebab air panas yang kena negara masa ini ya. Jabatan Perikanan mengambil inisiatif awal dengan buat pemantauan ke tempat tu. Pertumbuhan alga hijau dalam kolam belok ikan boleh bawa kesan baik atau sebalik dek bergantung kepada kepadatan dan jenis ikan yang dia belok lah. Alga ni dia tak mendatang bahaya kepada ikan dan dalam keadaan terkawal dan berperanan membekal oksigen terlarut menjadi sumber makanan semula jadi dan mantu bagi tingkat kualiti air. Biar khabar alga ia bertina sebagai pelindung semula jadi ya daripada sinaran matahari yang terlebih panai sekaligus kurangi tekanan terhadap ikan ya. Ya macam mana pun khabar pertumbuhan alga yang tak terkawal boleh kurangi kandungan oksigen terlarut DO dengan dengih terutama pada masa malam atau pada belah malam selain menyebabkan nilai pH air turun naik secara mendadak lah sampai menyebabkan insang ikan tersumat ya. Jadi biar khabar antara tindakan yang kena diambil penternak ikan kena guna kincir air terutama daripada belah malam tukar air secara berperingkat kurangi pemberian mekin pasang jaring pelindung matahari guna aplikasi bakteria baik iaitu probiotik dan kurangi populasi ikan dalam kolam ya. Pejabat Perikanan Daerah Jelebu dan Balai Polis Petang akan selalu buat pemantauan lah untuk memastikan keadaan sungai, juga pengurusan kolam belok ikan terkawal dan kolam bekas lomong seluas kira-kira 29.54 hektar tu ni jam dimanfaat sebagai tapak belok ikan berarti 20 kolam yang menempat ikan baung, talapia, mirah dengan lekoh. Nah, itu dia cerita dekat Negeri Sembilan ya, Petang Jelebu. Petang daerah Jelebu ya. Kita pun tahu ni jam hari kita panas ya disebab jerbu. Harap biarlah hujan kan. Dapat sakit kita rasa sejuk. Dan kuangi jerbu yang kena terutama kawan-kawan dengan kita yang ada di Negeri Sarawak yang terkesan betul lah. Dengan jerbu ni jam ya. Itu antara yang ku kongsikan bersama dah hujung-hujung dalam segmen Rentak Genen ni Asyik FM Moin Moin lain daripada nang lain.
1: Rentak Genen best Asyik FM asing daripada hak asing. Rentak Genen
0: bersama dengan Dol Variasi Bahu Kenal Dien. Baru-baru kenal ya.

Ya, kumpulan Spring Cempaka di Rembulan. Kita ke jam 6:07 minit petang. Dalam hati marah masa ini menemani rakan pendengar untuk jam 6 pertama ini. Baik, dake tanah migah Kelantan seorang pelajar betina berumur 15 tahun patah hidung dengan retak bahu kanan lepas dek kabar dipukul pelajar betina sebaya dek sebuah sekolah hujung bulan lepas. Masa berumur 15 tahun ni jam dikabar trauma emosi dan masih buat rawatan psikiatri dan juga rawatan susulan dengan pakar tulang dan hidung, telinga dan juga tekak ENT ya, selain rawatan molot. Menurut Muhyiddin, kejadian tu pada 30 Februari 4 lepas dipercayai cenai ha, lepas ini ha, beri jawapan spontan masa cikgu tanya tentang ketakhadiran beberapa pelajar dalam satu aktiviti co-curriculum. Bina berumur 45 tahun tu khabar, ini dia menjawab secara spontan, tak tahu ponteng kot, dia khabar macam tu lah. Lepas ditanya cikgu tu dan tak berniat untuk khabar atau mengaduk tentang sesapa. Tapi isong ha berlaku pertengkaran ataupun berkelahi sebelum anak dia diterik dan kepala ha dihentak ke papan putih. Itu khabar di Mui Mangsa lah. Khabar lagi, dia dimaklum cikgu disiplin tentang kejadian dan dan tengok anak dia yang belajar di ketiketan tiga kena pendarahan pada hidung dan molot juga mata bengkak ya. Tengok keadaan Eneng dia masa satu, dia papa Eneng turun dari tingkat satu sebelum bawa ke hospital Tanah Merirah. Dan pemisahan di hospital tengok tulang hidung Eneng dia patah dan luka pada molot yang kena jahitan, 5 jahitan. Dan Muin buat laporan pulih pada hari sama dan kini yang tengok Eneng dia dan ada simptom lain yang Enik dia kena iaitu sakit kepala, muntah, susah berjalan sampai terpaksa berpaut pada dinding dan dipapah sebaik balik ke rumah di Kent Jeli. Enik dia masih cuti sakit sampai bulan 9 ni. Tapi emosi dia terganggu yang mana dia selalu meracau dan badan nak menggigil ya. Kes tu ni jam dah jadi kes polis dan siasatan seterusnya tentang tu diberi kepada pihak berkuasa lah. Tentang berita dapat kukusikan bersama Mas Anin. Ya, ada di kita yang pergi sekolah ya. Ialah daripada kita buat perkara-perkara yang boleh memudaratkan lah kan. Pergi sekolah untuk menimba ilmu, untuk belajar, jadi kita belajar. Ialah daripada menyelesaikan suatu masalah tu dengan cara kekerasan lah, kita cuba ilang ya. Boleh berbincang baik-baik, jangan ada salah faham. Jangan tak dapat kukusikan bersama Mas Anin dalam Mati Marih Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Mati Marih bersama dengan KSSP Band, Apa Salahku.

0: serongkong aku ni. Okay, baik, kau bagi kiri bagus. Ha. Ha, sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
2: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya. Mate Mare, Music dan Info Traffic.

0: Itu nyanyian Zaidi Ruai Gomba, like benar ya. Kita ke jam 6.30 minit petang. Baik, amakan ribu peti hujan lebat di Kelurahan Med Malaysia jam 6 petang teh sampai ke 9 malam ni untuk hari ini 25 hari bulan 8 2026. Jadi amakan ribu peti hujan lebat akan kena dekat negeri Perak belah Larut Matang selama Kerian, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dengan Mualim ya. Masuk negeri Kelantan, Terengganu dekat Kemaman, Hulu Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus dengan Kuala Terengganu, Pahang dekat Bentong, Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Raub, Temeluh, Maran, Kuantan, Pekan dengan Rumpin, Selangor dekat Hulu Selangor, Johor belah Muar, Segamat ya, Johor Bahru, Mersing dengan Kota Tinggi, Sarawak dekat Miri, itu belah Telang Usan dan Bario, Bintulu dekat Tatau dengan Sebauh, termasuk Kapit, Sibu dekat Kanwet dengan Selangau, Mukah, Dalat dan Mukah, Seri Aman, Samarahan dekat Simunjan, Sebuyau dan Gedung. Termasuk Serian, termasuk Negeri Sabah, belah pedalaman, Sandakan dekat Tonggot, Sandakan Labuk dan Sugut dan juga Telupit. Termasuk Pantai Barat dan wilayah Persekutuan Labuan. Kita amalkan ribut peti dengan hujan lebat sampai jam 9 malam ni. Yang dikeluari oleh Met Malaysia jam 6 petang ni teh. Hari ni 25 hari bulan 8 2026, bersama dengan Hari Selasa hari ni ya. Dalam mati mari aku kongsikan bersama untuk jam 6 pertama ni menemani rakan pendengar Asyik FM ini menumai lain daripada nang lain.
1: Mati mare.
0: Bersama dengan Firman Kehilangan.

Iaitu nyanyian kumpulan Damasutra, Sesat Dalam Rindu. Dalam Mati Mareh. 6.48 minit petang. Baik, Putrajaya, urusan cetakan Maika di seluruh negara dijangka kena gangguan sekejap. Mula esok Rabu 26/8 sampai Senayan 31/8, susulan proses peralihan kepada Maika generasi baru, ya. Di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN khabar pihak Kian Hijam tengah buat peralihan daripada struktur Maika sedia ada kepada kad pengenalan generasi baru. Dan menurut JPN, sebungan tu wang ramai yang hab keperluan mendesak dinasihat untuk timpoh sekejap urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang timpoh tu. Jadi untuk permohonan MyCard kali pertama untuk bodek berumur 12 tahun, membapa atau penjaga kena digalakkan tonggos sekejap untuk bagi boleh enek terima MyCard generasi baru bila pengeluaran dia mula dalam masa terdekat ini. Itu khabar di JPN dalam kenyataan hari ini, ya. JPN menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan dan juga memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Baik, kita sabar-sabar, sama-sama bersabar banyak-banyak, ya. Nak tahu teruja untuk tukar MyCard generasi baru ni. Ada juga yang tahun bila punya umur berbelah tahun tak tukar-tukar lagi MyCard, kan. Agama masa azan remaja lagi, sedangkan muka dah tohek ni jauh macam mana tu, kan. Jadi tukar-tukar lah. Yang tu patut tukar, kan. Kalau reman masih lagi sama, tak jauh beza tu, kan. Kita tongoi-tongoi lah dulu. Bagi tukar yang MyCard yang zaman muda remaja, dah umur dah 50, tak tukar lagi MyCard ni, golo ni, Pai. Kena denda berapa banyak tu. Jadi agak bersabar, ya. Dari esok 26/8 sampai 31/8, ya. Ada gangguan sekejap lah untuk urusan cetakan MyCard dekat seluruh negara, ya. Seluruh negara. Jadi kita tongoi pengumuman JPN lepas 31 Ogos atau 31/8 macam mana, ya. Jadi itu, ya, Kelingai, Mate Mareh, ACFM Moi Numoi, lain daripada nang lain.

0: Bayi berpihak. Mati marah.
1: Terus layan Asyik FM. Moi Numoi. Bersama dengan Miss Nara. Ha, hawe. Ong pergi dekat. Dan balik temen menghibur kita dalam Mati Marah Asyik FM.

0: Adiri he, nyanyian Umi the Band. Dah 7:05 malam lah. Berita aku kongsikan bersama untuk jam yang kedua ni dalam Mata Marih sampai ke 7:30 malam. Baik, siasatan kematian seorang pelajar betina berumur 14 tahun di kes tapak pada 18 bulan 8 lepas membuai kepada penahanan kawan jantan Mui untuk menolong siasatan kes gangguan seksual terhadap kakak mangsa ya. Dewan Ketua Polis Kelumpur Dato' Fadil Marsus ada khabar wang jantan berumur 51 tahun tu ditahan untuk menolong siasatan kes berasingan melibati kakak mangsa berumur 15 tahun ya. Kes tu disiasat susulan siasatan pihak polis berkaitan kes kematian remaja betina berumur 14 tahun tu. Pihak polis buka satu kertas siasatan terhadap suspek ikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Bodek-Bodek 2017 ya. Ya, khabar suspek ini jam di reman 7 hari sampai 31 hari bulan 8 ni untuk menolong siasatan. Dan terdahulu, mangsa yang juga pelajar sebuah sekolah menengah di kes tapak disah meninggal masa mendapat rawatan kecemasan di kes hospital Kelumpur. Polis Kenyan mengklasifikasi kes itu sebagai mati mengejut. Dan susulan kematian tu, ibu pejabat polis daerah IPD Wang Semaju terima satu lagi laporan daripada Mui Mangsa jam 7:49 malam pada 19:08 dan berhubung dakwaan buli terhadap anak dek. Berikutan tu bahagian siasatan jenayah IPD Wang Semaju berbuat siasatan mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan. Dan mana Seksyen 507B Kanun Keseksaan adalah peruntukan berkaitan kesalahan buli termasuk perbuatan atau komunikasi bersifat mengancam, menghina atau mencela ya. Menyebabkan gangguan, tekanan, ketakutan atau rasa risau kepada seseorang. Dan kes kematian remaja itu dapat perhatian lepas tular dekat media sosial tentang dakwaan kemungkinan mangsa berdepan buli secara verbal termasuk ada buah-buah yang berunsur perkauman lah. Mengulas perkembangan siasatan kematian remaja itu, pihak polis khabar kira 90 keterangan orang dah diambil polis melibati cikgu, pelajar, keluarga dan saksi lain. Siasatan kes ini masih dibuat dan orang ramai diminta untuk tak buat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Ya. Tentang berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin dalam Mata Marih jam yang kedua, jam yang terakhir ini. Menemani arahkan pendengar sampai ke pukul 7:30 malam ni kelak.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi No Moi.
2: Matih Mare.
0: Matih Mare. Sebelum 7:30 kelak, segmen kita boleh segmen ke Khazanah Seni Asyik. Apa pun, beri bawa dulu bersama dengan UYE. Untukmu, sayang.

0: Ya, itu dia Fauzia Latif, tua mengejar kita.
1: Mati mare.
0: Hujung-hujung dah mati mare, jam yang kedua, jam yang terakhir ni. Selepas ini kita akan ke Khazanah Seni, Asyik Extra.

Baik, kita dah hujung-hujung dalam Khazanah Seni Asyik Extra kita. Jam kita dekat ke 7.52 minit malam. Jadi tugasan Kunan Pahan cukup sampai ke sini dulu. Dan selepas ini jam 8 malam sampai ke pukul 12.30 malam akan bersama rakan setugas Zainab Akin dalam Beli Jakun menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir siaran Asyik FM. Jadi aku mohon diri cukup sampai ke sini dulu. Aku tengah ni dengan lagu dari Dalek Kinsio, tarian Mek Ketok, Kampung Lubuk Legung, Baling Kedah. Sebuah lagu dalam Dalek Jakun, Caram, Kumpulan Seri Punan. Dan sebuah lagu dalam Dalek Jahai, Wong Kawau, Anak Burung, dari Kumpulan Sedih. Jadi sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam satis jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan selamat malam di Kuin Alam Kesinin. Menemani rakan pendengar, kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah rohani kita pada hari ini adalah bertajuk Kelahiran Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberi perhatian kepada seluruh dunia. Kerana apa? Kerana rata belakang Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serdahana di tempat yang jauh dari pusat peradaban pada waktu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perjalanan hidup yang menarik untuk diketahui. Berikutan ini beberapa penjelasan mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari kelahirannya sampailah kewafatan baginda. Berikutan ini adalah beberapa penjelasan mengenai perjalanan hidup Nabi dan beberapa sifat kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dari seorang janda bernama Aminah yang ditinggalkan oleh suaminya Abdullah saat usia kelahirannya baru memasuki bulan yang ketiga. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masihi atau lebih dikenali dengan sambutan Tahun Gajah. Sambutan Tahun Gajah ni muncul kerana pada tahun tersebut pasukan tentera menunggangi gajah di bawah kepimpinan Abraha yang berasal daripada Abyssinia, sebuah kerajaan Nasrani dari Yaman, menyerbu Makkah untuk menghancurkan kota Makkah. Serangan ia juga gagal atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirimkan pasukan burung ababil. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh neneknya sendiri iaitu Abdul Muttalib, yang pada masa ia adalah salah seorang terpandang ataupun yang termulia di Makkah Al-Mukarram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan satu gelaran ataupun panggilan yang mulia iaitu gelaran Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Al-Amin artinya adalah orang yang mendapat kepercayaan. Gelar ini disematkan kepada Muhammad yang terkenal memiliki sifat jujur, berbudi luhur dan keperbadian tinggi. Tidak pernah sesekali pun melakukan perbuatan tercela ataupun dosa. Selain daripada ia, dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan sebagai pribadi yang cergas dan memiliki bakat kepimpinan yang kuat. Muhammad pernah mendamaikan perselisihan ataupun salah faham di antara pemimpin Quraisy yang berebut untuk meletakkan batu hitam, yakni Al-Hajarul Aswad. Pada saat ia menerus dengan kecerdasan Muhammad membentangkan selembar kain dan meletakkan batu hitam di atasnya, lalu meminta para pemimpin Quraisy untuk mengangkat tiap hujungnya bersama-sama. Jadi secara mudah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyelesaikan satu perbalahan yang pada masa ia adalah merupakan satu isu yang cukup besar. Dalam hari ini yang merupakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama berusaha dengan sedaya dan semampu mungkin untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mampu nak buat banyak, jangan tinggal semua. Kata orang dalam bahasa yang mudah, tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim. Moi numoi.

0: Let's begin.
1: Okay, dah pun dah pukul 8:10 minit malam. Jadi, hai, selamat malam. Terima kasih untuk Ajidia Anang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi untuk hari 25 hari bulan 8 2026 ya. Dan hari hari Selasa. Terima kasih rakan setugas Ina Alam yang bersama Ajriah daripada pukul 4 petang tik sampai ke 8 malam untuk jam yang terakhir selama 4 jam 8 sampai 12 tengah malam. Bertemankan ku Zainab Akin ke udara bersama Ajriah dan Luanun jarang-jarang kadang-kadang sebelah malam ya. Tapi untuk malam okey, kita akan bersama selama 4 jam. Jadi berkisah di mana hajat rakan-rakan kita 18 kuk kaum dapat dengarkan Aisyah FM. Sama ada Ajdiak yang ada di selatan tanah air, okay, rakan-rakan kita ada utara, ada pantai timur, ya, sekitar Pahang dan juga Terengganu dan Kelantan. Dan rakan-rakan di sekitar Lembah Kelang dan juga di negeri Selangor. Ya, semoga dalam keadaan yang baik-baik untuk malam, mudah-mudahan ya. Dan kita juga mengharapkan okay, keadaan hari di luar dan juga dalam keadaan yang baik. Kalau kita cengok Kuala Lumpur hari yang agak muram lah. Dengan jerbu yang melanda Kuala Lumpur hari ya. Jadi apapun kita doakan yang baik-baik untuk negara kita. Mudah-mudahan apa yang berlaku di negara jiran ya, okay, kebakaran hutan di Kalimantan dapat de orang kapal dapat diselesaikan dengan sebaik yang mungkin ya. Jadi kadang-kadang dengan terbakarnya hutan bukan sekadar pokok-pokok hajat yang hilangnya ataupun terbakarnya melarat kan. Tapi yang melibatkan juga ekosistem binatang-binatangnya. Jadi hutan adalah darah yang mengalir di bumi. Kalau nyok kering, kehidupan kita juga turut mati ya? Jadi kita kena ingatlah. Kadang-kadang nak tanam set pokok untuknya terus hidup mengambil masa berpuluh-puluh tahun ya? Tapi untuk kita perun nyok sebentar saja. Jadi apapun yang jaga hutan kita, okay, harapkan kita demanuk kita diam bukan sekadar tempat kita tinggal tapi ini merupakan warisan nenek moyang dan juga nyawa masa depan generasi akan datang ya. Jadi rakan-rakan kita di kawasan pedalaman, mudah-mudahan ya, hutan kita terus terjaga, okay? Dalam segmen pilihan asyik, okay, jadi boleh minta lagu-lagu permintaan Ajdia. Aku akan cuba untuk siarkan sampai ke pukul 10 malam sebelum kita bersama dalam segmen Juk Healing, okay, sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan aku akan tunaikan lagu permintaan yang pertama. Hai, selamat malam. Lundi dari Cenderung Kelubik, Kampung Gajah Perak. Nak dengar lagu dari kumpulan BLB, okay. Dengan tajuk Mata Mareh. Dan juga yang seterusnya ku tunaikan juga lagu permintaan dari mana kampung orang asli Sungai Tementung Kuala Lipis. Nak dengarkan lagu daripada Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Pedih ke bi pedih basuh luka dengan air mata ya. Dan juga hai, selamat malam DJ, selamat malam Zulkifli Lee daripada kampung orang asli Kuala Bil, Slim River. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Di Charma, Hot Head Sayang. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dalam segmen pilihan asyik sampai ke pukul 10 malam. Bertemankan ku Zainab Akin untuk malam. Semoga tenang-tenang aja, okay? Jadi ada luanun. Selamat memandu, orang tengah memandu. Selamat menyambut selera dan tengah menyambut selera. Dengarkan kami melalui saluran Astro 875, okey? Dikisah di mana hajat sama ada di kawasan-kawasan bandar ataupun di pedalaman.

0: Pilihan Asyik. Asyik
1: FM. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Let's begin.
1: K8:26 minit malam ya. Dan kalau kita cengok juga keadaan hari kita untuk malam yang mana ada seluruh negeri Kelantan yang diramalkan ribut petir dan juga hujan lebat ya. Manakala ada Pahang di sekitar Bentong Cameron Highland lipis jerantut raup temerloh maran Kuantan pekan dengan rumpin sampai pukul 9 malam. Okey, hari 25 Ogos 2026. Ha, jadi ada nak menyambut ulang tahun kelahiran ke? Selamat hari jadi. Ya, okay. Semoga panjang lah usianya kan. Dan seiring dengan ya juga semoga lebih matang, lebih tabah dalam kehidupan nah gitu. Dan jangan lupa juga hanya 31 Ogos okay, kita menyambut hari kebangsaan. Is that what you call loud? Dan mana macam biasalah ada sambut de Putrajaya. Jadi rakan-rakan kita nang berkelapangan ya boleh datanglah ke Putrajaya. Kita penuhi Putrajaya pada 31 Ogos. Okey, dan aku akan tunaikan lagu permintaan yang seterusnya. Okey, Borklem DJ, Borklem. Okey, Hani dari kampung orang asli Redang Pungor Cenderung Balai Teluk Intan Perak ya. Katanya malam nak dengar lagu nyanyian di padat budak kacamata bintang untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk semua pendengar setia pilihan asyik Klem katanya semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Juga untuk DJ yang bertugas, selamat bertugas dan terima kasih. Okay, terima kasih juga Hani ya. Dan juga hai selamat malam Jaja di padat Serting nak dengarkan lagu dari Tropika Cinta Pantai Merdeka. Dan permintaan yang seterusnya dari Awang ya. Awang sebenarnya tidak Awang-Awang ya. Okey, Kampung Sungai Bidot Sibu. Okey, nak dengarkan lagu nyanyian dari Ramli bergandingan dengan Maria Bacok Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Dan juga Haiwan daripada Kahang. Nak dengarkan lagu dari KSSP Band Rindu Aku Rindu. Jadi terus dengarkan Asyik FM Moinumoy dalam segmen Pilihan Asyik.
2: Pilihan Asyik.

0: tahu ni apa hal.
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Siaran radio MyHis, Senoi Asyik FM, Moi No More.

Okey, Aisyah FM, moi numai ya. Hari ke kurang 8 minit lagi ke pukul 9 malam. 9 malam utama, 9 akan disiarkan ya. Open up and put it in. Okey, di mana PDRM akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di Ibu Negara dan juga Putrajaya bersempena dengan sambutan Amang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermula esok. Ya. Mana Ketua Polis Kuala Lumpur Makin Nahu di Putrajaya, penutupan jalan untuk sesi raptai bermula esok sampai Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan sampai Lebuh Bestari. Dan juga Makin Nahu untuk sesi raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermula 6 pagi sampai 12 tengah hari, iaitu di Dataran Putra, Persiaran Perdana, Laman Perdana, Jalan P2A dan juga Jalan P2T, Jalan P2S dan juga Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Kalau pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi sampai 6 petang keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Coe Island dan juga beberapa laluan. Jadi antara laluan yang terlibat termasuklah Jambatan Sri Wawasan, Jambatan Sri Saujana, Jambatan Sri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Sri Ehsan. Ya? Manakala untuk Jambatan Sri Bistari dan juga Jambatan Sri Setia dibuka untuk akses. Ya? Dan dengan ia juga menasihat pengunjung untuk merancang perjalanan dan juga menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam iaitu bas ulang alik secara percuma yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya. Dan ia juga mengingatkan orang ramai supaya lebih menerbangkan drone dengan biadab kelulusan di Putrajaya yang merupakan kawasan larangan terbangnya. Selain menasihat penduduk supaya lebih cemas ya, dengan bunyi tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM sepanjang sesi raptai dan juga hari sambutannya. Manakala di Ibu Negara, pihak polis juga akan muat ops pencegahan jenayah bersempena dengan sambutan Abang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai dan juga usaha mencegah dan juga mementeras jenayah. Ya? Jadi antara yang aku boleh kongsikan untuk Ajidi adalah Wanun. Okey, dan aku akan tunaikan lagu permintaan lagi sebelum kita dengarkan berita sebentar lagi. Lagu permintaan dari Rosie ada Keluang Johor, nak dengarkan lagu dari UK Kekasihku di Menara. Dan kita juga ada Ali Walid dari Gombak, nak dengarkan lagu dari Seniroy Suratan Takdir. Dan selepas berita kita dengarkan lagu. Hai DJ, hai baju kuning temelo, nak dengarkan lagu dari Ramli Jauh di Mata. Katanya kasih untuk sahabat Asyik FM, ya hajat daripada baju kuning, lama biar dengar baju kuningnya. Okay, jadi terus dengarkan Asyik FM, main-main.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy
6: Lemoy. Selamat pilihan dari penyembah Asik FM Lemoy Lemoy.
7: Asik.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka,

Okey, mengapa dijajah nyanyian dari anak jelai? Ya, jadi kena ingat kenapa kita ada jajah, okey? Beratus-ratus tahun. Semoga orang khabar dengar semangat perpaduan antara pelbagai kaum ya, kena kita kekalkan lah sebenarnya. Kadang-kadang jangan kita mainkan isu perkauman ya, di media-media sosial. Kadang-kadang benarnya nampak macam remeh, kadang-kadang kita nak bergurau ke ya, tapi mungkin lebih kena pada caranya. Jadi tuliskan yang baik-baik, okey? Apapun tentang malam ya, rakan-rakan kita mungkin untuk pertama kalinya mendengar Aisyah FM, terima kasih banyak-banyak merupakan stesen radio orang asli, okay? Satu-satunya stesen radio orang asli yang ada di seluruh Malaysia. Dengan kita kodara dengan empat dialek, Semai, Temiah, Jakun dan juga Temuan. Jadi untuk malam bertemankan ku Zainab Akin ke udara dalam dialek Jakun ya, untuk menemani Ajdia. Kita juga ada lagi rakan-rakan kita 14 yang lain ya, suku kaum yang lain yang sudi bersama kita. Mungkin juga malam suku kaum Semelai, kira rakan kita suku kaum Batik, mungkin juga suku kaum Jahai, Kinsiu, Kenta ya, Mendrik ya. Di antara suku-suku yang mungkin jarang-jarang kita dengar, suku kaum Melano, orang Kanak ya. Terima kasih banyak-banyak. Aku akan siarkan tiga lagu yang terakhir ya. Haki apapun, terima kasih untuk Ajdia yang menghantarkan WhatsApp Ajdia ke Aisyah FM untuk lagu-lagu ku udarakan untuk malam. Jadi salam Maulidur Rasul, okey, untuk Dijen Bertugas Siti Salwa di Padak Kuala Selangor. Katanya nak dengarkan lagu Aku Punya Perasaan Syakilah untuk hiburan semua pendengar Aisyah FM, juga untuk penyanyi Syakilah lah, katanya happy birthday to you. Semoga angah dirahmati ya, dan untuk Dijen yang bertugas, okey. Apapun, terima kasih untuk Siti Salwa. Dan kita dengarkan juga lagu permintaan yang seterusnya, Selamat Petom DJ, Selamat Petom orang Semelai. Aku pun tengah-tengah juga mana orang Semelai dia lama biada ya. Okey, Emma di Padang Temulu Jaya nak dengarkan lagu dari Opi Chama, Kelocpo Yedak Muka Ji, ha, gitulah bunyinya walaupun terangkak-rangkak merangkak-rangkak ya, untuk hiburan semua pendengar HFM. Okey, terima kasih. Dan hai, selamat malam DJ, selamat malam Maya di pada Selangi Mawai, Kota Tinggi Johor. Hai orang Johor ya, apa khabar? Terima kasih sudi dengarkan Aisyah FM. Aku rasa aku pernah sampai sekali ke kampung ya. Okay, nak dengarkan lagu dari Spin katanya, Tiada Beza di Sisinya. Okey, jap merupakan ada tiga lagu terakhir dalam segmen pilihan Aisyah, dan selepas itu kita akan beralih ke Joe Healing. Lagu-lagu nak agak slow juga lah, okay, sepanjang 2 jam sampai ke pukul 12 tengah malam, sekaligus mengakhiri tugasku untuk malam dan juga siaran Aisyah FM untuk hari, okay, 25 hari bulan 8 2026.

Kecah Nak Jerai, ya, nyanyian dari Ayu menghiburkan Aji Dia Adalah Wanun dalam Je Healing sampai ke pukul 12.30 malam, ya. Terima kasih dengan masih lagi terus dengarkan Aji FM Moi. Selamat memandu juga untuk Aji Dia yang mungkin tengah memandu. Dan mungkin masuk kerja untuk sebelah malam, ya, sampai ke pagi esok. Rakan-rakan kita yang bertugas, anggota-anggota keselamatan, ya. Angkatan-angkatan tentera, ada Kamp PJ Ebido, ada Kamp Pengkalan Hulu, ya. Ada juga mungkin yang kerja ada balai-balai polis. Ambil kisah di mana hajat dan sudi dengarkan Asyik FM. Terima kasih. Jadi mungkin ramai rakan kita yang terlepas pandang lagi, boleh dengarkan kami melalui saluran Astro 875. Boleh dengar semula Asyik FM, ya. Jadi boleh war-warkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi apapun, semoga dalam keadaan yang baik-baik haja untuk malam. Semoga tenang-tenang haja. Adik-adik kita yang bakal memiliki peperiksaan penting untuk tahun yang mungkin tengah mengulang kaji pelajaran, ya. Selamat maju jaya. Jadi pastikan lakukan yang terbaik, ya. Mungkin penat lelah kita sepanjang kita sekolah, daripada tadika lagi sampai ke tingkatan 5, ya. Sedar bisedar kadang-kadang mak bapak mungkin hari-hari hantar anak pergi sekolah, pulang sekolah, ambil hantar lagi. Sedar bisedar anak dah tingkatan 5, ya. Dan bakal memiliki peperiksaan SPM untuk tahun nak. Jadi set perjuangan yang cukup panjang sebenarnya, kan. Jadi apa-apa nak, kita doakan yang baik untuk adik-adik kita, ya. Dan tahniah juga untuk kontijen Selangor, Haiki, Hanang, Mano menjadi juara untuk Sukma 2026, ya. Okay, untuk tahun jadi apapun untuk rakan-rakan kita ada Selangor dan mana cuti peristiwa akan dahagi pada 1 September. Okay, jadi ramai nak akan bercuti panjang, ya, daripada Sabtu Ahad sambung ke 31 Ogos, lepas ia 1 September, ya. Malaysia banyak cuti. Rakan kita kawan Malaysia banyak cuti, ya. Okey, jadi apa-apa nak terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dalam Jok Healing, ya, sampai ke pukul 12.30 malam. Dan masih lagi bertemankan ke Zainab Akin. Untuk 2 jam yang terakhir, Ellie Mazlin dengan lagunya Sutra Kasih. Sutra Kasih.

0: Aşık FM.
1: Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
2: Okey, Aşık FM moi numoi. Ya, okey, masih lagi bersama Aşık di Adalah Wanun. Dalam Jog Healing sampai ke 12 tengah malam. Terima kasihnya untuk rakan-rakan kita di kampung orang asli Sungai Bumbun yang baru menerima kedatangan Aşık FM dan juga RTM, ya, okey. Seharian berkampung di kampung Sungai Bumbun, ya. Dan terima kasih juga Aşık yang datang untuk sama-sama memeriahkan sempena sambutan Hari Orang Asli bersama Aşık FM, ya.

Untuk boleh kongsikan ada mana mak orang asli lega penantian 10 tahun untuk daftar kelahiran anak berakhir. Ya? Jadi berlaku de posgob Gomusang Kelantan. Ada mana seorang suri rumah orang asli nonggoy selama 10 tahun untuk mendaftarkan kelahiran anak sulungnya. Ya? Berakhir apabila capatan pendaftaran negara JPN turun padang pada program menyemai kasih rakyat mekar ya. Sempena kemara rakyat negeri ada poskop. Anak-anak yang bagi nahu yang dapat untuk mendaftarkan kelahiran anaknya ya atas faktor masalah keluarga. Selain daripada faktor jarak yang jauh dan juga terpaksa nempuh jalan tanah lebih 90 km untuk ke Kuala Betis ya. Sebabkan Nyokbi dapat keluar daripada penempatan di Kampung Tembaga Puskop untuk mendaftarkan kelahiran anak sulung. Ya. Dan dengan biadanya sijil kelahiran menyebabkan anak Nyokbi dapat bersekolah. Ya. Okay. Dan mendapat perhatian daripada pihak JPN. Lah. Ya, kita mengharapkan ya, okay, rakan kita untuk mendaftarkan kelahiran anak-anak Ajdia ya. Sama ada Ajdia dengan di kawasan-kawasan pedalaman dan seandainya ada masalah untuk Ajdia mendaftarkan boleh rujuk kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli terlebih dahulu ya. Dan mungkin selepas si adik boleh dirujuk kepada JPN lah untuk urusan pendaftaran. Bukan sekadar pendaftaran kelahiran ya, termasuklah juga pendaftaran kematian ya. Dan dokumen-dokumen yang lain termasuklah sijil cerai, sijil kahwin ya. Jadi untuk memudahkan bukan sekadar untuk urusan anak-anak sekolah tapi untuk urusan kehidupan ajdi juga lah untuk seharian ya. Jadi kadang bantuan-bantuan yang ajdi nak terima juga memerlukan untuk ajdi ada pelbagai sijil ataupun dokumen-dokumen penting ya. Walaupun kadang kita ada rasa macam tahun 2026 mungkin bi ada lagi yang tercecehnya tapi ku percaya masih lagi ada di kalangan masyarakat orang hulu kita ya, dan kadang-kadang anak bi daftarkan kelahiran ya, mungkin juga kelahiran ataupun sijil kematian bi ada ya. Ataupun my card, my kid, anak-anak pun bi ada ya. Jadi berurusanlah okay, dengan pihak yang sepatutnya. Dan seandainya Ajdi memerlukan bantuan, boleh dapatkan kerjasama melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli Cakua. Ya? Okey, jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi No Moi. Okey, berkisah apa saja aktiviti Ajdi malam. Okey, nang berehat, selamat berehat. Semoga tenang-tenang saja, okey, sepanjang malam.

0: apabila kita selamatkan sejumlah yang saya sebut tadi, kita profilkan mereka. Pasukan polis temu bual mereka. Hasil temu bual itu, dia jatuh dalam 4 kategori. Pertama, mereka betul-betul tertarik dengan tawaran iklan kerja di luar negara. Dan bila pergi ke sana, keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan. Dan ini kes yang kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua adalah, bermula mereka angkat kaki meninggalkan negara, mereka tahu mereka sebenarnya nak jadi scammer. Sebab itu di sana, ada yang dah berjaya. Maksudnya bila dia jalankan kerja scammer, dia capai KPI, kutipan yang mesti dia capai melalui tawaran scam cryptocurrency ataupun love scam ini.
1: Yang berhormat Dato' Sri Safuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Morning Mood.

Ini nyanyian dari Ellie Katz dengan lagu Kanya Sekeping Hati yang Luka. Jadi nama-anak terluka, jadi dapatkan rawatan. Ya, dapatkan rawatan yang maksudnya bukan kena pergi ke klinik. Ya, kalau hati aja dia yang terluka, rawat-rawatlah ya. Kadang dalam hidup kita, kita lah orang khabar yang dah jadi doktor, nyok kan? Kena rawat sendiri. Jangan minta orang lain rawat, ya? Okey, depan dah pukul 10.45 minit malam. Dan kalau kita cengok juga apa yang berlaku di negara jiran kita, ya, itulah sebenarnya ada media sosial apabila berlakunya kebakaran di Kalimantan yang merupakan sebahagian di padang Pulau Borneo dan antara kawasan hutan hujan tropika terpenting di dunia, ya. Dan mana kalau kita cengok adalah set hutan tapi yang merupakan rumah kepada banyak binatang-binatangnya. Bukan sekadar untuk orang hutan, bukan untuk beruang madu, bukan juga untuk burung enggang dan juga ribuan lagi spesies flora dan juga fauna, ya. Dan mana yang merupakan rumah kepada keniak. Tapi hari ini sebagian daripada kawasan ia tengah berdepan dengan kebakaran hutan ataupun hutan yang melarat dengan tanah berskala yang besar, ya. Jadi Kalimantan Barat antara wilayah yang paling teruk terjejas dengan kira-kira 28,680 hektar yang melarat terbakar pada waktu ya. Dan kendiannya semakin buruklah sebenarnya pada bulan 7 dan juga bulan 8. Yang mana anggarannya dia pun dekat ke 285,000 hektar, ya. Dan di Kalimantan juga ada ribuan hotspot dekesan. Dan ia bukanlah set kebakaran yang kecil, ya, desa ataupun dua lokasi, tapi yang melibatkan kawasan hutan, ladang dan juga tanah gambut yang luas, ya. Jadi mungkin ramai yang tanya kenapa Kalimantan mudah terbakar, bukanlah sekadar untuk tahun, ya. Cengok gini hari musim kemarau, ya, yang mana El Nino menjadi antara penyebab tanah dan juga tumbuhan menjadi sangat kering, ya, dan nyok mudah untuk melarat lah. Selain daripada faktor manusia juga yang mana melakukan pembakaran terbuka ataupun berperun secara terbuka di kawasan-kawasan aktiviti permukaan tanah secara haram, ya. Hasilnya pada hari ini menjadi set bencana yang besar lah, okay? Yang mana kalau kita cengok bukan sekadar hutan yang terbakar, hidupan liar juga ada yang terbakar. Kalau kita cengok di media sosial itulah, ya, di mana rakan-rakan kita juga cuba untuk menyelamatkan hidupan-hidupan liar yang lain, termasuklah orang-orang hutan, ya. Ada yang disempat nak keluar. Bukan semua binatang ataupun haiwan untuk orang khabar mampu untuk melarikan dirinya. Dan bukan semua unggas-unggas siap boleh terbangnya. Dan banyak yang diselamat. Walaupun api mungkin boleh dipadamnya, tapi habitat kenia musnah dan biakan mulek dalam masa seminggu, dua minggu ataupun sebulan, dua bulan, ya. Dan mungkin mengambil masa puluhan tahun dan mungkin juga ratusan tahun untuk pulang ke asalnya. Jadi ya, bukan sekadar isu alam sekitarnya. Hanya juga menjadi isu kesihatan. Hanya juga menjadi isu yang besar bukan kepada set negara tapi juga kepada negara-negara terdekat termasuklah Malaysia. Dan mana kita juga cuba untuk membantunya untuk memadam kebakaran di Kalimantan, ya. Jadi kalau kebakaran berterusannya, okay, jadi mungkin banyak kawasan lain juga akan terjejas lah. Walaupun mungkin beratus-ratus kilometer di Kalimantan, tapi asapnya sampai juga ke Semenanjung Malaysia, ya.
Apa kita boleh harapkan, kita doakan hujan sebenarnya untuk turun. Semoga api juga dapat dikawal. Semoga keniat yang membantu juga dipermudahkan, ya. Dan kita juga mengharapkan ratusan hidupan liar juga sempat diselamatkan, ya. Saya benar yang sedih lah sebenarnya kalau ada cengar di media sosial. Sebab bumi kita bukan hanya manusia saja, tapi kita juga ada spesies-spesies haiwan yang mungkin terancam, yang mungkin dah hampir pupus, ya. Dan mungkin juga hidupan-hidupan yang lain. Jadi selalu aku kabarkan, ya, kadang-kadang kita mungkin mengejar sebidang tanah untuk kita mencari makan. Kita teroka segala hutan, ya. Dan kalau kita cengok hari, binatang-binatang liar pun keluar ke jalanan, termasuklah gajah-gajah, ya. Sebab keniak lebih ada tempat diam. Di mana keniak nak diam, di mana keniak nak cari makan, ya. Dan konflik antara hidupan liar dan juga masyarakat juga semakin getara kalau kita cengok, terutamanya gajahnya. Yang mana masuk ke perkampungan kita untuk cari makan, dan lepas siap kita report kepada pihilitan, keniak dia bawa jauh daripada habitat asal keniaknya. Jadi sama-sama kita renung, ya, kita jaga hutan kita, kita penjaga alam, kita jaga hutan kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi mungkin juga untuk generasi akan datang, dan mungkin juga untuk hidupan-hidupan liar yang lain, ya. Semoga kita mengambil iktibar sebenarnya dengan apa yang berlaku hari ini, ya.

Ikim baik lagu terbaru dari Sarah Tunaspai ya, dengan lagunya Jatuh Lagi. Hai Ikim, membawa kita ke pukul 11 6 minit malam untuk jam yang terakhir ya, bertemankan ku Zainab Akin untuk malam dari pukul 8 malam ti sampailah ke pukul 12 tengah malam ya. Dan kita bersama dalam segmen Jok Healing, okay, lagu-lagu hiburan sampai ke pukul 12 tengah malam. Ada samping info-info yang mungkin kau boleh bawakan untuk ajak ada luanun. Jadi semua kat tenang-tenang hajat malam, okay. Hanang mana mungkin dia nak tidur, okay. Jadi selamat menidurkan mata ajak dia. Esok nak kerja, kan? Jadi kadang-kadang ada orang mungkin limitnya sampai pukul 11 malam hajat, okay. Ada yang pukul 10 malam. Jadi banyak baiknya ya kalau kita tidur sebelum pukul 11 malam. Mana-mana nak berjaga, boleh berjaga lah. Atau mana ikut sampai pukul 12 tengah malam. Lepas saya boleh tidur ya. Okay, ada mana kalau kita cengah gangguan urusan cetakan MyCard di seluruh negara ada jangka bermula esok pada 26 Ogos ya, sampai 31 Ogos 2026 cangkes proses peralihan daripada MyCard struktur yang ada kepada MyCard generasi baru ya. Di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui laman sosialnya di Facebook mahginahu proses peralihan akan dan tengah dibuat untuk memulihkan pengeluaran MyCard generasi baru dalam masa yang terdekat lah. Jadi dengan ya orang ramai yang ada keperluan, okey, orang khabar mendesak lah untuk membuat penukaran ataupun gantian MyCard, dan nasihat untuk nangguh sebentar ya urusan ya sepanjang tempoh nengkuk mahginahu ya. Di mana untuk permohonan MyCard untuk kali pertama untuk nengkenek berumur 12 tahun, di mana mak bapa atau penjaga juga ada galak untuk nonggoy ya sebentar untuk memulihkan anak menerima MyCard generasi baharu apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat ya. Jadi antara nak boleh kongsikan, okay, yang mana rakan kita nang mungkin nak mendapatkan MyCard untuk anak-anak aja dia nang berumur 12 tahun ada minta untuk tangguh sebentar ya untuk keniak mendapat MyCard generasi baharu. Nang mana proses gangguan akan berlaku lah bermula esok sampai 31 Ogos ya. Okay, jadi apa pun nak terus dengarkan Asyik FM Moinumoy. Kita teruskan hiburan dalam Jok Healing ya. Ada mungkin baru hajat dengarkan Asyik FM. Terima kasih bersama dengan Kai Bahar dengan lagunya Luluh Asyik FM Moinumoy.

darat. Dan aku boleh kongsikan juga ada mana amaran ibu petir dan juga hujan lebat dan mana dikeluarkan oleh Met Malaysia berlaku di Sarawak, di Limbang, Bintulu, Kapit, Sibu, Serike, Seri Aman dan juga di Sabah, di Sandakan, Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, di bahagian Tambunan, Sok dan juga Keningau. Ya. Kalau untuk de semenanjung Malaysia berlaku de Kelantan, de Kuala Krai, Gua Musang, Machang, Pasir Putih dan juga Bacok dan juga de seluruh Terengganu ya sampai pukul 12 tengah malam untuk hari A okey 25 Ogos 2026. Okey, terima kasih dan masih lagi terus dengarkan Aisyah FM dan kita teruskan hiburan dalam juga healing ya. Bersama dengan Musri dan juga Angan Band, Aku Cinta Kamu.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Batang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Ashik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

AKHFM, Radio My Hit, Radio Orang Hulu Kita, ya. 10 minit lagi ke pukul 12 tengah malam. Dan siaran AKHFM akan berhenti rehat untuk hari ya, tepat pukul 12 tengah malam nanti. Apa pun dan semua kasih yang tak jadi anang sudi untuk teman ikut sepanjang 4 jam daripada pukul 8 malam sampai ke 12 tengah malam, ya. Dalam segmen pilihan asyik dan juga jok healing selama 4 jam udara dalam dialek jakun untuk malamat. Dan selepas nak kelak, Salam FM ya akan mengambil alih siaran sampai ke pukul 8 pagi. Jadi apa pun yang tak jadi ada luanun, boleh dengarkan lagi Aisyah FM macam biasa setiap hari dari 8 pagi sampai 12 tengah malam untuk 16 jam. Ya. Ada frekuensi yang sama dan juga untuk jadi abis kisah ada mana haja, boleh muat turun juga aplikasi RTM Klik. Ya. Dan juga boleh dengarkan kami melalui saluran Astro 875. Sampai ke penghujung tugasku, okey, jadi apapun tak jadi ada luanun, terus dengarkan Aisyah FM. Kita ke udara dengan 4 dialek semai temia jakun dan juga temuan. Jadi cukup setakat dan sajak dapat bersama Ajdia untuk malam. Nak kita jumpa lagi dalam lain kesempatan. Jadi apapun, jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat malam.

siaran radio My Hits Senoi Asyik FM Moi No Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami Asyik FM Moi No Moi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Thumma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita bertemu lagi ya, terbuka tirai Salam FM. Kita udara 12:30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya dari stesen HFM yang serahkan tugas kepada kami. Alhamdulillah, tamat siaran mereka, bermula siaran kami. Alhamdulillah, 8 jam ke udara setiap hari. Alhamdulillah. Dan sekarang ini kita bertemu di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah, hari yang indah kita sambut di permulaan hari tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah, 4 jam kudara Amri akan bersama saudara-saudari sekalian. Dan pada tengah malam ini juga kita akan kongsikan sekali lagi ulangan rancangan khas sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita dengarkan sebentar lagi insyaAllah ya. 12:15 minit tengah malam. Kita dengarkan gandingan bersama. Tadi saya baru dengar lagu ni. Kan? Kita dengarkan daripada Ustaz Husaini Mahmur dan juga Ustaz Aiman Ridwan, Tola'al Badru Alayna. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, saudara. Sekarang kita ikuti dan hayati doku-drama khas dengan sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah bertajuk Haruman Kasih Kamariah.
2: Yang pertamanya, kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang. Bagi yang dekat luar, yang berpisah dengan suami, buat apa putus asa? Jangan putus asa. Pandang depan, pandang mata anak. InsyaAllah, boleh bangun kita. Dalam hati, kenapa orang boleh, aku tak boleh. Kenapa orang tu boleh berkereta, aku tak boleh. Kenapa orang tu boleh beli lori, aku tak boleh. Sama kat Tuhan bagi kita tulang empat kedegat.
3: Kalau hari ini pun mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan mak. Sebab walaupun kami susah, mak tetap mencuba untuk penuhkan keperluan kami. Terima kasih mak demi membesarkan kami. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran mak. I love you mak.

0: syurga.
1: Di bawah mentari kian meninggi, berdiri gagah menggalas sepi. Tanpa jemari tempat berpaut, segala duka terus diangkut agar tangisnya tidak menjadi resah dan ianya hadir mencipta kisah. Itulah haruman kasih Kamaria.
2: Di sebuah kampung kecil di Sungai Sirih Tanjung Karang, disitulah seorang ibu tunggal menetap. Dirinya bukan sesiapa, jauh sekali seorang yang berharta. Itulah Puan Kamaria Mat Yatim, 62 tahun. Beliau hanyalah seorang ibu yang setiap hari keluar mencari rezeki demi memastikan 8 orang anaknya dapat meneruskan kehidupan. Ada perjuangan yang tidak pernah dikenali di mana-mana. Ada pengorbanan yang tidak pernah menerima tepukan. Di sisi lain, seorang ibu sedang bergelut dalam serba kesusahan. Namun, bagi Allah, setiap titisan air mata seorang ibu tidak pernah sia-sia.
3: Makcik berpisah dengan suami makcik tahun 2001. Makcik dikurniakan 8 anak. Semua pada makcik. Disegarkan pada makcik semua. Bapak dia tak nak. Lepas tu ke mana nak makcik bawa anak-anak makcik ni? Makcik tak ada tempat duduk. Tak ada rumah yang disediakannya. Ada disediakan. Lepas tu keluarga dia suruh keluar kan. Sebab harta dia orang. Abang ipar bawa balik makcik ke kampung, ke rumah ayah makcik. Kalau kira menumpanglah dengan ayah. Masa tu anak kecil-kecil, yang tua baru lepas SPM, yang kecil 8 bulan lah makcik bawa balik ke kampung. Tak ada pekerjaan, tak tahu apa nak dibuat. Anak-anak sekolah 2 bulan lah duduk dengan mak kan. Lepas tu makcik pergilah dekat ada tanah bapak saya tu, pergilah kat situ buat pondok. Tak ada api, tak ada air. Susah senang makcik dengan anak-anak makcik lah. Makan siang ke malam ke, kami kat luar, kami tak boleh makan dalam rumah. Itu tempat tidur saja. Ada pintu, pintu zeng, angkat. Lampu ayam dulu tau, lampu ayam. Ah, ha, tu lampu kita orang. Air kita orang mandi, air parit. Itu kecil-kecil kan, dia cakap dia kecil kan. Ha. Rumah tu jauh, tengah-tengah kan. Kalau hari hujan, tanah tu, macam mana anak nak pergi sekolah? Makcik hantar kasut, beg dekat jalan. Sampai sana lap kaki anak tu. Pakaikan kasut. Kalau ada, orang bagi tumpang, dia orang sekolah. Kalau tak ada, sampai pukul 8, 7.30, dia orang baliklah. Tak ada orang tumpang. Makan apa ada? Hari ni makan. Esok belum tahu. Tapi makcik tak pernah mengadu. Ada ke tak ada ke nak pergilah duduk rumah mak ayah, adik-adik tak nak. Sebab itu pilihan makcik. Apa yang terjadi makcik tanggung.
4: Eh, mak dah balik. Ye ye mak balik. Ye ye mak balik.
5: Mak, adik laparlah mak. Boleh tak adik nak makan mak? Mak, adik nak susu boleh?
6: Adik lapar ya? Ikut kakak sekejap boleh? Sabar ya? Kejap lagi mak masak nasi.
7: Adik, kenapa cakap macam tu? Kesian mak kan baru balik. Dah, jom ikut kakak meh. Kita pergi main ya.
2: Kesabaran bukanlah bererti seseorang itu tidak pernah menangis. Kesabaran adalah memilih untuk terus melangkah walaupun hati sedang terluka. Namun, setiap ujian yang dihadapi dengan hati yang penuh sabar dan tawakal serta pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itulah juga kekuatan yang sedang dibina dalam diri Puan Kamaria. Air mata tidak sesekali menghentikan langkahnya. Sebaliknya, setiap titisan air mata menjadi doa yang menguatkan hati untuk terus berjuang demi masa depan anak-anak.
3: Bila makcik balik, yang besar ni dia faham tak ada. Yang kecil dua tu, seorang pegang. Ni baju basah kan? Balik saya pucuk ubi pagi. Seorang pegang sebelah, seorang pegang sebelah. Mak nak cucu, mak nak cucu, mak nak atan, mak nak atan. Apa, mak apa? Apa perasaan tu? Dapur makcik tu kecil. Menghala ke jalan. Makcik cakap makcik pergi tengok berah. Dia orang ada. Masa cuti hari Sabtu. Kakak dia pun ada. Dia orang nampak je. Makcik basuh berah satu pot tu kan. Bukan tak sampai satu pot pun. Cadang nak buat bubur kan. Tapi dia tertekan sangat tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil. Pasu beras tu aku letak tu dapur pang air. Aku dah tak ada ni, hitam dah hidup aku. Aku cakap aku nak tuang tu mak aku sampai. Tak sedar tau, mak ni datang. Mak tarik ke belakang, kau kenapa tau? Kata mak, mak gelap dah hidup aku mak. Aku cakap, di mana aku hidup mak aku. Kau tak dapat istighfar lah nak tu dia.
0: Kau tak apa mengucap lagi dah. Tak dapat, aku dah mak gelap hitam hidup aku. Aku cakap, nak besarkan anak bukan senang, kau tahu. Empat tu boleh lah, yang empat kecil ni macam mana makcik nak buat? Masa tu pikiran tu kan, kalau dapat duit tu beli beras satu beg. Dulu murah kan, RM18, RM20. Jadi bolehlah bertahan, kau tahu. Janji ada beras je, lauk makcik tak fikir. Gila kau nak, dia kata. Aku cakap, dah hitam mak hidup aku, dah gelap dah hidup aku. Kau tak dapat mengucap lagi dah nak, dia kata. Kau tak dapat mengucap lagi. Kau tak ingat Tuhan, dia kata. Lawan, lawan cakap dia. Tapi dia peluk apa makcik, dia peluk itu je. Nasi tu, periuk tu, dia angkat, dia buang ke parit sebelah tu. Dah gelap, dah tak ada ingat apa-apa dah. Punya sedih, bukan apa dah, terlampau sedih. Dah tak ada dah macam harapan aku nak hidup lagi dah. Tapi dek cakap mak tu kan, mak pakai tudung keladang tu kan, dengan tudung tu lah dia angkat periuk tu, buang tu.
8: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Ya Allah, aku dah tak larat dah dengan hujan ni. Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah.
9: Ya Allah, Noh. Hei, apa kau buat ni, Noh? Kau dah gila ke? Hei, bawa mengucap, Noh. Bawa istighfar. Ya Allah, Noh. Dah, duduk dulu, Noh. Duduk. Kau kena ingat, Noh. Allah ni tak pernah tinggalkan hambanya. Kita jangan kalah dengan ujian. Selagi kita bernafas, selagi itulah rezeki Allah ni luas. Banyak, Noh. Dah. Kau duduk dulu, kau rehat dulu. Ingat, Noh. Apa pun, ingat Allah, ya.
8: Mak, ampunkan Noh, Mak. Noh menyesal sangat-sangat, Mak. Maafkan Noh, Mak. Mak, Noh minta maaf. Noh menyesal sangat-sangat, Mak.
2: Firman Allah yang bermaksud, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan mengurniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3.
0: Dah berpisah makcik, itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Pandan ni makcik cari kat rumah orang, beli 10 ikat, 5 ikat. Pergilah rumah orang sesudut dapur kan. Ha, daripada situlah mula. Tapi masa kita orang cari, kita orang berdua tu boleh dapat satu lori penuh tau sayur-sayur dia orang. Tok pasar borong kan, kangkung tak kira berapa dapat. Makcik keluar daripada rumah pukul 7 bawa anak yang nak pergi sekolah. Tu pun motor abang ipar bagi pinjam. Makcik kan cari sayur. Kenapa orang tu boleh? Sama kan, ada tulang kederat. Kita dulu bekerja dengan dia, cari kangkung, cari pucuk ubi kan kita jual. Satu hari makcik cakap, makcik nak macam dia jadi toke juga. Daripada situ, makcik tanam pandan tau. Pinjam tanah besan. Dia ada 12 petak. Besar-besar ni, ada 12 petak makcik tanam pandan. Dia tu pun makcik bawa tu pergi siram petang-petang. Makcik pergi siram. Pandan tu makcik siram sepuluh. Tapi selalu dalam hati, kenapa orang boleh, aku tak boleh. Kenapa orang tu boleh hidup, kenapa aku tak boleh. Hari-hari tu baca tau. Hari-hari baca. Tidur malam basah bantal anak takkan tahu kesusahan kita. Dia orang kecil-kecil. Jenis makcik tak ada nak minta-minta dengan orang. Tak ada. Nak pinjam-pinjam. Biar tak makan. Tak ada pergi dengan orang. Mak, aku tak ada beras, Mak. Azam makcik. Melangkah daripada pintu mahkamah. Suami aku ceraikan aku. Aku janji. Aku takkan menyusahkan keluarga aku. Itu pilihan aku.
2: Setiap usaha yang halal, walaupun kecil pada pandangan manusia, tetapi mempunyai nilai yang...
0: Aku takkan menyusahkan keluarga aku. Itu pilihan aku.
2: Setiap usaha yang halal, walaupun kecil pada pandangan manusia, tetapi mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tangan...

0: langsung.
1: Waalaikumsalam. Eh, No. Cepat-cepat masuk. Masuklah, No.
0: Macam ni, aku nak tanya. Aku ni betul-betul terdesak, Som. Nak tanya, kok-kok kau ada kerja? Buat apa pun tak kisah, Som. Aku sanggup buat.
1: Kerja? Ish, kau ni, No. Biar betul. Taklah aku ni pun tak ada kerja dah, No. Kita sama-sama susah sebenarnya. Eh, tapi No, hari tu kan aku tengok Uncle Sam tu kan. Dia datang ambil pandan aku, lepas tu dia pergi jual dekat pasar tu. Amboi, untung dia, kau tahu tak? Banyak orang tu bayar. Apa kata No, kau tanam daun pandan kan? Lepas tu kalau menjadi, ha, kau pergi hantar dekat pasar tu, manalah tahu kot-kot duit dapat banyak dengan dia orang tu. Kau cuba buat dulu.
0: Ya tak, ya juga kan. Baiklah, Sum. Aku cuba apa yang kau cakap ni.
1: Cubalah, No. Manalah tahu kau ada rezeki, kongsilah juga dengan aku, ya.
0: Terima kasih, Sum.
1: Ah, sama-sama, No.
0: Betul juga kata Sum. Kenapa aku tak fikir dari dulu? Kalaulah orang lain boleh berjaya, kenapa tak aku cuba?
2: Macam memang minat lah. Minat sangat. Apa kerja tu sebenarnya rumit tau. Potong, angkut lagi bawa balik ke rumah. Lepas tu kalau ada dia punya ujung depan kuning, potong, ikat getah. Lepas tu 20 ikat tali. Banyak kerja. 1,000 batang baru dapat RM70. Tak sama dengan nilai sekarang. Benda yang makcik buat ni, yang ajak anak buat ni kan, mungkin inilah yang boleh mengubah nasib kita. Makcik selalu cakap dengan anak makcik kan, makcik selalu dengan anak yang tua tu ke mana pergi berdua-berdua kan. Mungkin je aku cakap, inilah mengubah nasib kita nak. Wuih, ligat tau ligat. Sebabnya masa tu penuh tau. Masa tu penuh. Ambil anak sekolah, hantar sekolah, buat kerja lagi, nak ikat sayur lagi ke semua kan. Dah siap tukang buat pandan, apa, menajak, semua dia buat, meracun. Bila dah penuh satu ekar tu makcik tanam kan, ha, di situ kan makcik mula ubah sikit-sikit. Dapatlah untuk anak kan. Hari hujan aja pergi tabur baja. Satu ekar tu makcik jaga kan, makcik buat sendiri. Potong sendiri, ikat sendiri, racun sendiri, jaga sendiri. Ikut otak sendiri je tanam. Cocok je lah, tajak cocok, tajak cocok. Tak ada batas-batas. Sekarang baru buat batas, ikut ada sistem. Kalau dulu tak ada, kat mana aku suka hati aku cocok je. Sawit lagi, sawit atas. Kelapa lagi atas, bawah pandan.
3: Tidak ada satu makanan pun yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik selain daripada hasil usaha sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Setiap kejayaan tidak bermula dengan keuntungan. Ia bermula dengan keberanian mencuba. Bagi Puan Kamaria, harapan itu tidak datang dalam bentuk modal yang besar. Bukan juga daripada bantuan yang mewah. Sebaliknya, ia bermula daripada tekad dan minat yang mendalam.
4: Ya Allah, Alhamdulillah. Abang Long, Abang Long, mari sini jap.
5: Ya, Mak. Ya, Mak. Kenapa, Mak?
4: Ya Allah, Abang Long. Hari ni banyak hasil kita dapat tau.
5: Ya ke, Mak? Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Dorna boleh terima pandan kita, ya, Mak?
4: Ya, syukur pada Allah. Kita dah mula dapat banyak permintaan. Dorna siap cakap, Abang Long, pandan kita ni segar, bau pun lagi wangi.
5: Ya Allah, Alhamdulillah. Syukurkan, Mak. Tak sangka. Sebabkan daun pandan kita tu, hidup kita berubah kan, Mak?
4: Betul, Abang Long. Sebab tu kita kena bersangka baik dengan Allah. Dah, Abang Long, mari sini. Jom tolong Mak potong dan ikat daun pandan ni lagi, ya?
5: Okey, Mak. Jom.
6: Subhanallah, tuan-tuan dan puan. Tadi kita dah mendengar bagaimana satu titik perubahan dalam hidup Puan Kamariah. Subhanallah. Perubahannya bukan kerana dia dapat duit yang banyak. Bukan kerana dia dapat bantuan yang besar. Subhanallah. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu Allah buka pintu yang besar. Sedangkan ada perubahan-perubahan yang Allah datangkan kepada kita hanya dengan pintu yang kecil. Hanya dengan beberapa rumpun pandan. Itulah permulaan kepada sebuah harapan. Kat sinilah kalau kita nak belajar sunnah Nabi SAW yang kadang-kadang kita lupa bahawa Nabi SAW, Nabi tak pernah ajar kita untuk tunggu rezeki. Nabi ajar kita untuk cari rezeki. Rezeki ni, tuan-tuan puan, kalau kita tak dapat, maka kita kena cari. Bahkan kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW sebelum baginda diangkat menjadi Rasul, baginda juga adalah orang yang sangat kuat bekerja. Usahawan yang sangat berjaya. Baginda adalah pengembala kambing. Berniaga dengan begitu hebat sehingga semua orang kenal yang namanya Muhammad itu adalah orang yang Al-Amin. Orang yang

begitu amanah. Dan kalau kita belajar daripada Nabi SAW, Nabi tak pernah pandang rendah pada pekerjaan. Dan di sinilah satu yang sangat indah pada perjalanan hidup Puan Qamariah ni. Tadi kita dengar pelanggan datang beli semula. Kenapa? Bukan semata-mata kerana daun pandannya segar, tapi sebab mereka percaya dalam kehidupan ni orang mungkin datang kepada kita kerana produk, tetapi mereka kembali kerana akhlak. Kepercayaan tak dibina dalam sehari. Ia dibina setiap kali kita menepati janji, setiap kali kita berlaku jujur, setiap kali kita memilih amanah walaupun tidak ada sesiapa yang melihat. Dan bukankah itulah akhlak Nabi SAW? Tapi siapa sangka, belajar daripada kisah Puan Qamariah, beberapa rumpun pandan akhirnya mengubah bukan sekadar keluarganya, bahkan keluarga-keluarga pekerjanya.

0: Ada orang mengejar kejayaan hanya untuk dirinya sendiri. Namun, ada juga yang menjadikan kejayaan sebagai jalan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Begitulah perjalanan hidup Puan Kamariah. Daripada seorang ibu yang pernah buntu mencari sesuap nasi, kini beliau mampu menuai hampir 1 tan daun pandan pada setiap musim tuaian dan membekalkannya pada industri pemprosesan. Kejayaan bukanlah diukur pada banyaknya hasil tuaian, tetapi kejayaan yang sebenar adalah pada sejauh mana rezeki itu dapat dikongsi bersama keluarga dan masyarakat yang lain.
1: Dulu makcik digaji, kan? Sekarang makcik gaji. Syukurlah pada Allah SWT. Dulu makcik menerima zakat. Sekarang makcik bayar zakat. Pandan tak ramai, 2. Sebab makcik dah pandai buat sistem tauk plastik. Itu kan kurangkan pekerja. Itu pun dia, pekerja tu bersungut juga tu. Orang je dia kata 8 ekar, banyak kerja. Dia tak boleh banyak sangat racun kan mesin. Makcik beli mesin, bagi dia kemudahan juga. Tapi gaji ni 2,000, rumah makcik sediakan, api air semua makcik tanggung. Lepas tu permit pun separuh dia, separuh makcik. Yang pandan, yang kat sini, itu kalau ikutkan potong siang 5, malam 6, 11. Lepas tu yang bekerja tu semua sekali 20 rasa. Masa PKP kau tahu makcik jual bang kemah makcik ni. Ni dah isi 300,000, lepas tu tak boleh buka pintu. Apa nak makan? Sebab baik yang ada ni tahu jual lah. Ada rezeki besok beli lagi aku cakap. Ada mak. Semuanya mak. Mak. Mak. Mak.
0: Kini, ibu cekal ini boleh tersenyum lebar apabila empayar perniagaannya telah berkembang besar sehingga ke beberapa buah negara. Baginya, semua ini dilakukan kerana tekad dan azam untuk mengubah nasib keluarga. Beliau gigih mengusahakan tanaman pandan serta perusahaan pakaian terpakai. Bagi salah seorang anaknya, Nur Ashikin Muhammad Hamzah, beliau menyaksikan sendiri kesusahan dan kejayaan yang dilalui oleh ibunya.
2: So untuk mak bangkit mencari kekuatan dengan anak yang ramai 8 orang tu makan masa. So dari situ kita boleh nampaklah kesusahan mak untuk mencari peluang untuk cari rezeki untuk besarkan anak dia. Daripada kami kecil lagi kami selalu tengok mak akan mementingkan wujudnya pandan sampai sangkut berhujan dan berpanas demi memastikan pandan tu hidup agar dapat menjadi punca pencarian di dalam membesarkan anak-anak masa tu.
1: Itu yang tadi makcik cakap, makcik pergi melawat tu, pergi berjalan tengok bandar-bandar, boleh tak masuk untuk aku ni kat sini. Yang makcik tentukan satu je kat Indonesia tu. Biasalah dalam 5,000 sebulan dapat. Sana ada 5-6 orang pekerja juga. Bandel ni pun pergi ke gudang sana dulu. Ada kedai satu dekat untuk proses kan. Untuk nak hanger takkan dalam kedai tu. Jadi kita dah siap apa bawa kita pergi gantung. Tu di Medan. 2 lantai. 2 tingkat lah. Macam kasut kita orang ambil dekat apalah Thailand juga. Kasut kat Vietnam. Kasut. Ada jual kasut bandel juga. Dah sikit-sikit lah nak. Oi tak ada. Nak kata kaya tu tak adalah. Tapi syukur Alhamdulillah.
0: Orang yang berjaya tidak diukur dengan pujian, tetapi apabila kejayaannya itu menjadi manfaat kepada orang yang lain. Begitulah juga akhlak Rasulullah SAW. Semakin tinggi kedudukan baginda, semakin bertambah sifat tawaduknya. Semakin luas rezeki Allah kurniakan, semakin banyak pula baginda infakkan kepada umat.
1: Yang pertamanya kita jangan putus asa dalam hidup. Tak dapat yang ini, kita usaha yang ini. Tapi kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang. Bagi yang dekat luar, yang berpisah dengan suami, buat apa putus asa. Jangan putus asa. Pandang depan, pandang mata anak. InsyaAllah, boleh bangun kita. Tapi kalau betul tujuan kita untuk membela anak, nak bagi anak pelajaran. Tapi kalau ada cabang lain, makcik tak tahulah. Kalau makcik tak ada, anak aja. Dalam hati, kenapa orang boleh, aku tak boleh. Kenapa orang tu boleh berkereta, aku tak boleh. Kenapa orang tu boleh beli lori, aku tak boleh. Sama kat Tuhan bagi kita tulang 4 kedegat.
2: Kalau hari ni pun mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan mak. Sebab walaupun kami susah, mak tetap mencuba untuk penuhkan keperluan kami. Walaupun kami tak kaya, walaupun kami bukan orang senang, tapi kami cukup. Terima kasih mak sebab masih bertahan lagi dalam aturannya Allah telah tentukan untuk kita semua demi membesarkan kami. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran mak. I love you, mak.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dah dengar, kita dah ikuti, kita dah menelusuri tentang kisah satu perubahan yang sangat indah daripada seorang ibu yang pernah menangis kerana tak tahu bagaimana nak sediakan makanan untuk anak-anak. Hari ini Allah beri rezeki kepada beliau untuk menjadi insan yang berikan rezeki pula kepada orang lain. Subhanallah. Inilah Allah yang maha baik, yang Allah sedang tunjukkan kepada kita Allah mampu untuk ubah kehidupan seseorang. Tetapi yang lebih menariknya apa? Allah ubah seseorang itu supaya kehidupannya dapat dia beri manfaat kepada orang lain. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, apa yang pernah baginda sabdakan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kita tengok bagaimana Nabi SAW tak mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling kaya. Nabi juga tidak mengatakan yang paling terkenal ataupun yang paling berpengaruh. Tetapi baginda sebutkan yang paling memberi manfaat kepada manusia. Dan ini akan mengubah cara kita melihat kejayaan. Hari ini tuan-tuan puan, apabila seseorang berjaya, kita sering bertanya, berapa banyak yang dia ada? Tapi sedangkan Nabi SAW ajar kepada kita tentang berapa ramai yang dapat manfaat daripada dirinya. Subhanallah. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan sebenar bukan apabila hidup kita berubah, tapi apabila kita mampu membuat perubahan kepada orang-orang yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sempena Maulidur Rasul ini, marilah kita pulang dengan satu persoalan. Apabila Allah memanggil kita nanti, apa agaknya yang akan kita tinggalkan? Adakah hanya rumah yang kita bina? Adakah hanya harta yang kita kumpulkan? Atau barangkali ada orang mungkin akan memikirkan, inilah tinggalan-tinggalan kerana aku yang mengusahakan. Begitulah kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Akhlak Nabi mengajarkan kepada kita, hari ini barangkali dengan apa yang kita mulakan boleh jadi menjadi inspirasi kepada orang yang berada di belakang. InsyaAllah, mudah-mudahan Maulidur Rasul pada tahun ini menjadi tahun yang sama sambutannya, tetapi memberikan makna yang berbeza. Kerana haruman akhlak Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, walaupun baginda sudah tidak lagi berada di dunia, tetapi manis akhlaknya itu tetap kita rasa. Wallahu a'lam.
0: Daripada kehidupan yang penuh cabaran, Allah membuka satu demi satu jalan keluar. Daripada helaian daun pandan yang sederhana, lahir sebuah sumber rezeki. Daripada usaha yang dilakukan dengan tekun, lahir sebuah kisah perubahan yang menjadi inspirasi. Sesungguhnya, nikmat yang paling indah bukan hanya pada hasil yang diperoleh, tetapi pada hati yang sentiasa menyedari bahawa segala kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya, yakni dengan penuh kesyukuran. Surah Ad-Duha ayat 11.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa aku dan kau terimalah amalku, kau terimalah doaku untuk anak-anakku, supaya anak-anakku menyayangi aku sepenuh hatinya dan jauhi segala bahaya dan musibah. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhanku, apapun kesempitan hidup aku, kau kabulkanlah dengan yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi diriku dan anak-anakku, aku sangat bersyukur padamu, ya Allah. Apa yang kupinta, apa yang kupohon, kau kabulkan. Amin, amin, ya Rabbul Alam.
0: Sama-sama kita ambil iktibar menerusi doku-drama khas Haruman Kasih Kamariah, Salam Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijri. Haruman Kasih Kamariah menampilkan Puan Kamariah Mat Yatim, penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar, skrip oleh Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzaman, barisan pelakon Sarah Nadira Azman, Suhaila Aris, Siti Nazira Muhammad Rajoli, Muhammad Iqbal Tashriq Jamaluddin, turut dibantu Nawal Alfa Muhammad Nazmi, Nawal Aileen Muhammad Nazmi, dan diterbitkan oleh Fandi Abdullah daripada bahagian penyiaran JAKIM. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Baik saudara, demikian tadi doku-drama khas sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bertajuk Haruman Kasih Kamariah yang diterbitkan oleh penerbit saudara Fandi Abdullah. Jom kita sama-sama dengarkan alunan terindah selepas ini daripada Four Words for Cinta ataupun Empat Cinta. Kita dengarkan sekarang ini Intim, Hamparan Kasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih an Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Baik, 12.54 tengah malam. Kembali lagi bersama Anang Ismail Amri. Kita nak kongsi tentang penutupan jalan di Putrajaya. Sebenarnya Hari Kebangsaan 2026, di mana Polis Diraja Malaysia atau PDRM laksanakan kawalan keselamatan dan lalu lintas di Putrajaya bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bermula Rabu 26 Ogos 2026. Hari inilah jadi sesi Reptile Skeleton 26 hingga 28 Ogos, di mana penutupan penuh persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Jadi untuk sesi raptainya ditutup pada 28 dan 29 Ogos 6 pagi hingga 12 tengah hari di Jalan Dataran Putra. Persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, P2W dan juga P2Y, dan juga penutupan melibatkan Core Island dan jalan terlibat 5 pagi 30 Ogos hingga 6 petang 31 Ogos, termasuk di Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saljana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ihsan. Yang terjejas adalah Lebuh Raya Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saljana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat, Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Yang dibuka pula iaitu Jambatan Seri Bestari, termasuk Jambatan Seri Setia. Jadi nasihat untuk orang awam yang akan menggunakan jalan-jalan di Putrajaya inilah. Rancang perjalanan yang pertama dan kemudian tiba awal di tapak sambutan Hari Kebangsaan. Mana yang nak hadir secara fizikal, alhamdulillah, jom sama-sama kita support ya. Dan kemudian gunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Dapatkan info terkini melalui media sosial rasmi Perbadanan Putrajaya, insyaAllah ya. Jadi kita yang hadir juga sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan nanti, jangan bawa barang terlarang dan juga berbahaya, jangan dan kemudian letak kenderaan di kawasan larangan. Jangan letak kenderaan di kawasan larangan ataupun menghalang lokasi yang menyebabkan gangguan lalu lintas lah. Mungkin lokasi-lokasi yang terlibat untuk tujuan perarakan dan juga sebagainya, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Yan Zain. Ini dia Insan, Salam FM, salam untuk semua.

Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Hari ini semuanya.
0: Sekarang ni kan, semua benda boleh jadi konten. Ceramah pun ada versi 30 saat.
2: Kan? Itu yang buat saya tertanya ni, Mak Su. Yang jenis macam ni memang betul-betul dakwah ke atau dakwah promosi di sini ni?
0: Itulah. Itu yang tak faham tu. Memang segelintir ni memang ada yang pelik-pelik. Konten agama tapi style rambu-ramba.
2: Kan? Ada pula yang nampak yang nak lebih kejar view je daripada isi kandungan ataupun konten tu. Tajuk sensasi, gaya bukan-bukan tapi kosong isi dia. Apa pandangan Mak Su?
3: Inilah Naf. Nombor satu, kita jangan cepat menghukum. Niat setiap orang kita tak nampak. Nombor dua, kita lihat dan kaji dulu sifat-sifat aktiviti dia. Adakah tulen ataupun sebaliknya.
2: Oh, macam tu eh. Maksudnya kita kena husnuzan lah. Kena bersangka baik lah ni, Pak Su.
3: Yelah, pendakwah yang dikenali dan tular boleh jadi ejen dakwah yang berkesan, yang cepat. Khususnya dalam kalangan generasi Gen Z dan milenial. Pendakwah ni membawa kandungan yang sesuai dengan gaya hidup dan generasi pada waktunya. Ada tone dia, ada cara dia nak mengupas isu yang amat dekat dengan selera platform itu ataupun mereka-mereka pendengar ini. Malah platform yang digunakan adalah platform yang sama disukai oleh golongan Gen Z dan milenial.
0: Jadi masalahnya bukan media sosial lah, tapi niat. Macam tu?
3: Betul. Yang menentukan nilai amal soleh seseorang adalah apa yang ada dalam hati. Media sosial ni hanyalah alat atau platform atau kaedah yang membolehkan perbincangan, soal jawab, perkongsian secara langsung, yang nak meningkatkan juga penglibatan orang ramai. Kan tu semua unsur yang baik dalam dakwah.
2: Okey, tapi Pak Su, macam mana ni kita nak bezakan niat yang baik dengan niat yang sebaliknya ni?
3: Bagus soalan Anaf ni. Boleh jadi pendakwah ni.
2: Tolonglah saya.
3: Naf, kita tak diamanahkan untuk menghabiskan masa untuk nilai hati orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah firman dengan maksudnya, kita diberi amaran keras agar tidak mudah menghukum, mencari kesalahan. Ini Allah sebut, la tajassasu, jangan cari-cari salah orang dan menyebarkan keburukan orang lain. Setiap manusia memiliki ujian dan kelemahan sendiri, dan apa yang kita lihat tidak semestinya menggambarkan isi hati dan keadaan mereka.
2: Okey, Anaf faham Pak Su. Tapi kalau pada pandangan kita ni, kelakuan atau perbuatan para pendakwah ni di luar batasan, okey, yang itu macam mana pula Pak Su? Apa yang kita kena buat?
3: Ambil yang baik-baik saja. Kalau ada unsur melampau, jadi kesempatan untuk diri kita agar tidak terjerumus dalam kandungan palsu dan dangkal.
2: Okey, so maksudnya kita kena memilih jugalah.
3: Ya, mestilah pilih. Yang jelas, dakwah yang ikhlas akan mengajak kepada Allah, bukan mengagungkan dirinya.
0: Akhirnya, niat tetap jadi penentu. Ha, betul?
3: Betul, sangat-sangat. Niat ni antara mereka dengan Allah.
2: Okey, Pak Su.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Baik, alhamdulillah. Itu dia, kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Dan sekarang ini 1.19 minit pagi. Kepada rakan-rakan pendengar yang masih lagi belum tidur, dan inilah masanya untuk kita terus sama-sama dengarkan Salam FM. Istimewa sebab Salam FM ni memang ke udara 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan waktu-waktu yang mungkin ada yang berjaga malam dan juga sebagainya, kan, inilah platform yang terbaik untuk sama-sama kita dengarkan alunan terindah menerusi lagu-lagu nasihat dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Alhamdulillah, jadi kita dah selesai sebenarnya. Sama-sama juga kita untuk terus berselawat walaupun kita dah melepasi 12 Rabiul Awal. Kita menyambut Maulidur Rasul juga, bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah di peringkat negeri. Tapi kita kena hayati dan cukup-cukup teladani sirah-sirah baginda, perjuangannya, kan, dengan hamparan-hamparan yang kita dapat lihat yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama ini. Hingga kita ni sangat-sangat bertuah, ya, disediakan bermacam-macam dan contoh-contoh yang terbaik, dan juga apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman penyuluh kehidupan kita. Dan insya-Allah kita terus amalkan sunah-sunah baginda dan terus kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap masa. Bukan kita nak tunggu sambutan Maulidur Rasul, bukan kita nak tunggu apabila hari Jumaat dan juga sebagainya, insya-Allah maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nanti syafaat baginda asbab daripada selawat kita, kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunah-sunah baginda juga, insya-Allah. Kita dengarkan daripada Amr Mukhlis Wahyu, Salam FM, salam untuk semua.

0: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
1: Salam FM,
2: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar. Maka beliau iaitu Anas pun berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan.' Ketika perang Uhud kaum muslimin bertempiaran, beliau iaitu Anas bin Nadar berkata, 'Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin.' Kemudian dia maju dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, 'Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud.' Sa'ad berkata, 'Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan.' Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, 'Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya.' Anas berkata, 'Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.' Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz 'aku benar-benar dapat mencium baunya', iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: Seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Nampaknya kita kembali lagi dan sayang saya semua bertemu dengan Kak Beda lagi. Apa khabar hari ini? Sehat ke semua? Harap semuanya sihat-sihat belaka. Ada ke yang rindu Kak Beda tu? Kalau tak ada pun cakaplah ada. Baiklah. Hari ni kan Kak Beda nak cerita lah. Semalam kan Kak Beda pergilah shopping mall dekat KL tu kan. Kak Beda tengok ramai betul lah orang Melayu yang tentunya beragama Islam makan dekat kedai yang tak ada cop halal JAKIM. Ada tu kan sanggup beratur panjang untuk makan dalam kedai tu. Ish. Kak Beda nak tanyalah kan. Sekarang ni kan ramai orang Melayu, orang Islam. Bila nampak kedai tu ada orang Melayu yang makan, terus dianggap halal ke? Bila masa pula mulut orang Melayu ni jadi cop JAKIM kan? Kak Beda pun peliklah. Macam mana ya kita boleh duduk dan makan dalam kedai macam tu hanya kerana kita tengok ada pelanggan orang Melayu. Dan awak kena ingat ya, pelanggan Melayu tu pun sama macam awak, tak kisah tengok ada sijil halal ke tidak kedai makan tu kan. Lepas tu Kak Beda tengok dalam restoran tu, pekerja semuanya bukan Islam. Kak Beda cubalah tanya salah seorang pelanggan kat situ, halal ke kedai makan ni? Dia pun tunjuk pada Kak Beda signboard pork free. Ish. Katanya tak apa kak, sini tak ada pork. Amboi. Kak Beda terkejut ya. Aduh Heidi, pork free tu bukannya bermaksud halal. Walaupun dia tak jual pork tu kan. Belum tentu cara sembelihan ayam dia betul. Belum tentu dapur dia bersih daripada benda haram. Belum tentu juga bahan dia semua tu halal. Kita ni kan orang Islam, makan bukan sekadar kenyang. Tapi makanan tu kan akan menjadi darah daging kita. Sebab itulah doa kita pun kadang-kadang tak berkat. Sebab apa? Sebab benda yang kita makan yang masuk dalam perut kita tak halal kan. Kadang-kadang kita ni kan terlalu ikut nafsu tekak. Sampai bab halal haram pun kita ambil mudah. Ish. Kak Beda bukannya nak suruh boikot orang bukan Islam. Bukan. Dan Kak Beda bukannya nak suruh kita benci bangsa lain. Tapi sebagai orang Islam, kalau ada pilihan yang jelas tentang halal haram yang ada sijil halal, kenapa sengaja kita pilih yang meragukan? Betul tak? Nabi pun dah pesan tinggalkan benda yang syubhat, benda yang ragu-ragu. Ini tidak. Bila ditegur ala, relaxlah kan. Apa main dengan sikit? Ish. Mana boleh macam tu? Bak benda makan ni kan, kita kena ambil berat. Tak boleh suka-suka hati memilih ikut rasa tekak ya. Baiklah, itu je lah bebelan Kak Beda pagi-pagi ni kan. Kak Beda dah penat nak bercakap ni. Esok-esok Kak Beda akan membebel lagi ya. Jadi seperti biasalah, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
1: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian okay. Tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh itu macam ke Puan?
1: Ya Rawi.
0: Ha, tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: صدق الله العظيم.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, waktu yang keempat tugasan Amri bagi edisi 13 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan kita bersama juga di hari Rabu, hari ini 26 Ogos 2026 Masihi. Semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita doakan moga kita beroleh syafaat baginda di akhirat kelak. Dan kita nak kongsi juga di mana selain daripada kita tonton ataupun hadir secara fizikal di UPM Serdang lah, seperti dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, dan ada yang dianjurkan di peringkat negeri, dan kita nak kongsi di mana semalam juga pada sebelah malam berlangsungnya Mahrajan Cinta Rasul di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diadakan pada 25 dan juga 26 Ogos 2026. Bermakna ia diadakan pada 11 dan juga 12 Rabiul Awal lah. Sepatutnya diadakan 12 dan juga 13 Rabiul Awal. Maksudnya bermula daripada semalam dan juga hari ini juga akan dianjurkan lagi bertempat di Dewan Berguna Masjid Wilayah, dan telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ada Mufti Wilayah juga hadir, termasuk Timbalan Menteri dan juga ketua-ketua agensi, dan saya nampak jugalah ada yang berbahagia, Datuk Nizam, CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Mawid, dan juga ketua-ketua agensi yang hadirlah. Dan begitu jugalah jika tuan-tuan dan perempuan berkelapangan, bolehlah untuk hadir pada hari ini juga, insyaAllah 13 Rabiul Awal, kerana ia diadakan pada hari Selasa dan juga Rabu, di mana program ini adalah anjuran Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dan ia mengetengahkan pembacaan Kitab Turat dan Kitab Manaqib Ummah Muhammadiyah yang kita kongsikan, di mana ia diterjemahkan dan sangat sesuai dijadikan sumber rujukan dalam menghayati surah dan juga kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jom dengarkan 7x7 pesan baginda. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah, bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lughatus Salam kembali bersiaran. InsyaAllah mudah-mudahan pendengar-pendengar Salam FM, kita doakan kalau ada yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang diuji dengan musibah, Allah berikan kesabaran. Dan kalau ada yang sedang kebuntuan, moga-moga Allah menunjukkan jalan keluar, InsyaAllah. Ha, apa kata kalau bila kita jumpa dengan orang yang sedang ditimpa musibah? Hari ini banyak musibah yang berlaku kan? Maka bagaimana kita nak menuturkan dalam bahasa Arab untuk kita sebut kepada sahabat kita yang tengah bersedih? Semoga Allah menggantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ha, tu kan? Kadang kita pergi, kita sebut sabar, sabar. Ha, ada, kita boleh sebut dalam bahasa Arab. Ha, dia lebih kurang dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salam, tapi kita ambil sebahagian apa yang diajarkan. Allahumma jurka fi musibatika wa akhlif laka khairan minha. Ha, dapat tak? Sekali lagi ustazah, sekali lagi. Baik, sekali lagi. Allahumma jurka fi musibatika wa akhlif laka khairan minha. Semoga Allah menggantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik dan semoga kita dapat pahala. Ha, itu kita sebut kalau laki-laki. Kalau perempuan ada beza ke ustazah? Ada sedikit perbezaan. Kalau untuk laki-laki kita sebut ke, tapi untuk perempuan kita gantikan dengan ki. Macam mana nak sebut dia? Allahumma jurki fi musibatiki wa akhlif laki khairan minha. Dapat? Lepas ni insyaAllah, daripada kita sebut bertenanglah, sabarlah. Ha, ini antara sebutan, antara ucapan yang boleh kita sebutkan kepada sahabat kita. Mudah-mudahan hatinya lebih tenang, dadanya lebih lapang untuk berdepan dengan musibah yang sedang dia berhadapan, insyaAllah. Nak tahu lagi tak bahasa-bahasa Arab? Seronok kan bila kita belajar kan? InsyaAllah kita akan sentuh lagi dengan banyak lagi perkara di lain siaran. Jumpa lagi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.

0: Glosari Islam.
1: Al-Qabd. Kalimah Al-Qabd merupakan salah satu elemen dalam hibah, yakni tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang atau menguasai barang yang dihibahkan oleh penghibah dan menjadikan barang itu miliknya. Lainnya, ia bermaksud terimaan harta yang membolehkan penerima berurusan dengannya.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Halalkah Hadis 3.30 minit pagi. Dan kita nak kongsikan kepada saudara juga untuk tajuk-tajuk utama di laman nasional berita.rtm.gov.my. Kita nak kongsikan yang pertama adalah HRBP berjaya selaras pendermaan buah pinggang tisu mata, iaitu Hospital Raja Permaisuri Baidun. Dan seterusnya juga, Med Malaysia keluarkan amaran ribut Tropika Nara. Kita kongsikan kepada saudara juga Batik Seri Madani, M-Fix buka peluang baharu belia. M-Fix adalah Malaysia Film Industry Expo. Dan seterusnya juga, perhilitan pantau dan giring gajah sulung calil ke kawasan hutan. Dan kita kongsikan juga jerebu semua masjid digalakkan untuk mengadakan solat hajat. Ini saranan dari Jabatan Perdana Menteri menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan bagi memohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah ya, berkaitan jerebu yang melanda negara ini. Dan kita kongsikan kepada saudara juga gangguan cetakan MyCard bermula 26 Ogos hingga 31 Ogos 2026. Jadi jika ada yang mungkin nak tukarkan MyCard kita, sebenarnya kita akan ada peralihan kepada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru, ya, di mana JPN melalui laman sosial di Facebooknya memaklumkan proses peralihan itu sedang dilaksanakan bagi membolehkan pengeluaran kad generasi baru dalam masa terdekat. Jadi kita bolehlah untuk dapatkan MyCard generasi baharu apabila telah siaplah ataupun telah boleh untuk kita sama-sama tukar dan juga dapatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Saudara boleh dapatkan berita yang sahih lagi tepat di berita.rtm.gov.my, berita RTM jenama yang dipercayai. Kita nak dengarkan dari Datuk Ramli Sarip dan juga Dayang Nur Faizah. Musafir Rindu, Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijami minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidhi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidhalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu anil islami wad-din wa kahadithi ahdin bil-islami yas'alu anil salah wa kaman ja'a mustaftian fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuh wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafil al-ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Kembali bersama Adik Ismail Amri. Alhamdulillah, 3.37 minit pagi. Untuk saudara, kita nak kongsi tentang Festival Ambang Merdeka 2026, 29 hingga 31 Ogos 2026 bertempat di Dataran Merdeka. Kita nak ajak semua rakyat Malaysia untuk meriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 dengan pelbagai pengisian menarik dan aktiviti istimewa serta pengalaman penuh warna-warni lah, sudah tentu untuk seisi keluarga cuti kan. Jadi khas buat pengunjung terawal yang datang dan hadir lebih awal berpeluang menerima makanan dan juga helmet secara percuma. Kalau tak ada motor tu boleh bagi saya, sebab saya ada motor. Terhad kepada pengunjung terawal saja, sementara stok masih ada. Jadi kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik, kibarkan jalur gemilang dan raikan kemeriahan Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Apa yang menarik sebenarnya, kita akan ada persembahan-persembahan artis-artis tempatan lah, seperti dengan Festival Ambang Merdeka 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersama dengan Orkestra Pemuzik Kombo Budaya DBKL, Orkestra Kuala Lumpur, Artis Budaya DBKL, Fakulti Tari Aswara dan juga New Gen D Studio dan Vihara Arts bersama dengan pelbagai artis yang ada lah. Datuk Zainal Abidin, Aina Abdul, Adira Suhaimi, Mimi Fly dan juga sebagainya. Dan rakan saya akan menjadi pengacara, iaitu Terendas dan juga Shamira Nazir. Dan begitu juga kita ajak semua ramai-ramai ramai lah. Sebab kita akan bercuti bermula daripada hari Sabtu, Ahad dan juga Isnin sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 29, 30, 31. Boleh datang ramai-ramai insyaAllah. Jom kita dengarkan dari 17 kemarin. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 65 hingga 68.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fakhtalafa

Kemudian, golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu dari paluan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.

Mereka yang menentang Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut dan dalam keadaan mereka lalai leka dengan perkara-perkara keduniaan.

0: pada hari itu sahabat-sahabat karib, setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, yakni iman dan amal soleh.
1: Yeah.

0: Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: Seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam.
2: Untuk semua.
4: Baik, sekarang ini 3.48 minit pagi. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang bersama dengan Ana Ismail Amri. Alhamdulillah. Bermula pukul 12.30 malam ni hingga dan sampai sekarang ini 3.49 minit pagi, menghampiri untuk kita bersama-sama di pagi asal 4 hingga 8 pagi bersama rakan penyampai. Selepas ini, Anaf akan bersama kita insyaAllah, yang akan mengendalikan pagi salam 4 hingga 8 pagi. Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang menemani rakan-rakan, saya dah boleh panggil rakan-rakan akrab saya lah, BFF saya lah sekarang ni kan, yang bersama di TikTok saya. Terima kasih banyak-banyak kerana kita bersama hampir 4 jam. MasyaAllah, sangat-sangat hebat kawan-kawan saya ni. Semoga semuanya dikurniakan syurga Allah SWT, dirahmati dan juga dilindungi selalu, diberi kesabaran dalam menghadapi hari-hari yang mendatang yang penuh dengan ujian kan? Dan insyaAllah kita doakan moga semuanya insyaAllah sentiasa dalam satu perkara yang untuk dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang dilebihkan untuk akhirat dan begitu juga dunia lah insyaAllah, dan dijauhkan segala musibah-musibah dan insyaAllah diberi kesenangan-kesenangan dunia dan juga akhirat. Kita doakan yang terbaik untuk semua, okay? Dan kita dah sampai juga ke penghujung tugasan dan siaran Salam FM seperti biasa akan berakhir pada pukul 8 pagi nanti. Semoga kita berjumpa lagi dalam waktu tugasan saya akan bersama semula di hari Isnin, iaitu pada hari kebangsaan yang akan kita sambut pada 31 Ogos setiap ataupun saban tahun lah. Sudah tentu tarikh ini adalah satu tarikh keramat untuk sama-sama kita tanamkan semangat patriotisme dalam hati dan juga diri kita insyaAllah. Dah kibarkan jalan gemilang ke belum? Kalau belum, kita boleh mulakan esok insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiya salatu asiya karim. Rabbi tamim min khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Marani. Salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita di DJ US Amri seketika tadi untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi dan kita terus untuk meneruskan segmen kita untuk pagi salam hari ini bertemankan saya Ana Bakar membawa pertemuan kita ke hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijri 26 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah saya doakan kepada anda sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang sihat, sentiasa juga berada dalam lindungan Allah SWT, insyaAllah. Baik, untuk hari ini seketika nanti jam 4:15 minit pagi, sahabat pendengar, kita nak kongsikan kepada anda menerusi rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata untuk siri ulangannya dengan tajuk Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: 26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya. Supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM.

0: Gegana FM.
1: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
2: Ya, misteri malam di sebalik mata, dunia sementara, akhirat selamanya. Tajuk kita minggu ini. Kembali lagi bersama-sama dengan saya dan juga Anaf menerusi Nasional FM dan juga Salam FM. Dan minggu ini juga kita akan mengupas perkara-perkara mengenai akhirat. Apa itu kiamat, macam mana tiupan sangkakala. Bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Awi bin Mat Yusoh, iaitu pensyarah akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Anaf, okey? Nama
3: ya, alhamdulillah sihat. Malam ni kita nak bercerita tentang dunia.
2: Ini dunia lain tau. Bukan dunia kita yang kita hadapi sekarang ni, yang kita lalui. So jadi apa yang kita lalui ni hanya sementara je. Di sana nanti baru kekal selama-lamanya. Di talian pada waktu ini Doktor, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya doktor, suara tu nampak macam kata orang tu segar, memang sihat lah ya.
3: Geng buruh hantu dah doktor ni.
2: Dia dah jadi geng buruh hantu dah. Dah berapa episod dah? Tiap-tiap minggu memang dia jadi geng buruh hantu. Dia akan berjaga malam je. Silap-silap lepas ni dia tak tidur, terus tahajud dan sebagainya kan. Terus sambung pagi, sampai pagi. Terus dengarkan Nasional FM. Betul, doktor pun layan lagu-lagu menangis tepi puji katil. Baik doktor, kita nak bercerita minggu ini. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita nak cerita pasal hari kiamat dululah doktor ya. Cerita di alam akhirat ni pastinya akan berkait dengan hari kiamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat tu? Soalan yang pertama.
3: Silakan doktor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Baik, apabila kita berbicara tentang hari kiamat, ialah hari selesai kehidupan manusia di dunia ini. Kiamat bermaksud berdiri sebenarnya. Maka bermulalah hari akhirat yang kita katakan hari yang akan kekal abadi, menjadi destinasi terakhir bagi manusia bagi menerima balasan atas amal perbuatan semasa mereka hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dapat syurga insyaAllah dan jauh daripada neraka. Itu secara ringkasnya. Ia merangkumi, selepas berlakunya kiamat ini akan merangkumi fasa kebangkitan. Itulah datangnya kiamat. Kiamat datang daripada kataan qama yaqumu kiamatan, berdiri, bangkit manusia. Dan manusia akan digerakkan kepada mahsyar. Di situ manusia akan menanti hari hisab amalan mereka. Dan di situlah adanya mizan. Mizan ini adalah timbangan sama ada amalan baik, amalan jahat, sejauh mana pahala dan dosa mereka. Ini bagi menetapkan atau menentukan masa depan mereka ke syurga atau ke neraka, ke jalan kanan ataupun ke haluan kiri. Beriman kepada hari kiamat ataupun kita kata hari akhirat ini adalah merupakan rukun iman, dan mengingkarinya boleh membawa kepada kekufuran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa misbil wasailin wa firqam, sehinggalah ke akhir ayat. Di sini atau dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kebaikan itu bukan hanya sekadar kita solat dan berwajah terus menghadap ke arah kiblat, namun kebaikan itu juga merangkumi keimanan kita kepada Allah, termasuklah juga kepada hari akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan juga menceritakan bagaimana Sayyidina Umar menceritakan bagaimana bainama nahnu jalisuna inda rasulillah iz tala alaina rajulun shadidu thiyab shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi syar la yura alaihi atharu safar. Ini hadis ni panjang dia cerita bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, berlutut, lutut bertemu lutut, tangan di atas pohon, ada di atas pohon Nabi atau ada yang mengatakan di atas pohonnya. Lantas dia bertanya, dan para sahabat keliling ramai termasuklah Sayyidina Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maka orang lelaki itu bertanya, ceritakan kepada aku wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasulullah beritahu, Islam itu kamu mengucap dua kalimat syahadat, solat dan sebagainya. Maka orang itu membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Maka para sahabat begitu hairan, bagaimana dia bertanya, tiba-tiba dia pula yang beritahu betul apa yang kamu cakap. Masuklah soalan kedua, ceritakan kepada kami tentang iman. Maka Nabi pun beritahu, iman itu ialah beriman kepada Allah, pada Rasul dan sebagainya. Maka di akhir, dia akan berkata, ya betul, ceritakan kepada kami tentang ihsan, iaitu beradab baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, maka Allah Taala tetap melihat kamu. Dan soalan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ceritakan kepada aku, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, orang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Maka orang tersebut bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apakah tanda-tandanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, antali dan amatu rabbataha antara al-hufat al-urata ahla tari'a asya yatatawaluna fil bunyan, iaitu apabila orang yang tidak berkaki, orang yang berkaki ayam, orang yang mengembala kambing dan sebagainya boleh membina bangunan mencakar langit, itulah tanda bahawa sebenarnya kita hampir kepada kiamat. Ini tanda-tanda kiamat lah. Jadi dalam hadis yang panjang ini, Nabi SAW ditanya, bilakah berlakunya kiamat? Dan Nabi sendiri pun tidak tahu bila berlaku kiamat tersebut. Hanya Allah sahaja atau ilmu kiamat ini hanya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita balik ke cerita asal kita, bahawa sebenarnya kiamat itu adalah penyudah kepada kematian atau kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan bermakna mati. Kita perbahasan yang lepas, kita cerita tentang alam barzah. Maksudnya bukan bermakna mati itu adalah tamatlah episod kehidupan. Tidak. Sebenarnya mati itu kita berpindah daripada alam fana yang kita ada sekarang kepada alam baqa yang kekal abadi. Itulah nama dia, alam akhirat yang akan menyambut kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Di sini ni lah, ikhnat ya. Akhir kita ya, dikira kehidupan abadi setelah dunia yang sementara ini berakhirlah sudah, dan di situlah di akhirat nanti tempat manusia menerima keadilan dari Allah atas segala perbuatan kita, sama ada baik dibalas ganjaran baik diburuk, maka menerimalah padah, iaitu akan dihumbat dalam api neraka mengikut kadar buruk yang dia atau mereka lakukan. Maka hari akhirat itulah sebenarnya dipanggil kehidupan. Dunia ni bukan kehidupan sangat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenarnya hayawan, satu penghidupan yang mana yang baik betul-betul mempunyai kebaikan, yang buat jahat akan betul-betul didendakan dengan satu kejahatan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya Allah Taala balas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kerana di dunia ini kita tak nampak sangat orang baik. Macam orang baik tu macam siapa yang jadi baik dia sentiasa rugi, nampak macam tu. Rugilah kau jadi baik, kau tak dapat buat itu, tak dapat buat ini. Orang baik sentiasa dibuli kalau tempat kerja, itulah kau baik sangat. Asyik dibuli orang, itulah kau. Seolah-olah di dunia ni macam tak adil lah. Orang baik selalu terkena, orang jahat selalu bertuah. Seolah-olah macam tu. Oleh sebab itu, dunia ini bukan kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya kita berada di alam akhirat nanti atau setelah berlakunya kiamat, yang mana melalui alam barzah, iaitu alam perhentian, kita bahas dahulu yang lepas. Lepas itu datang hari kebangkitan, iaitu hari manusia akan bertemu dengan Allah setelah sangkakala akan kita bahaskan nanti. Dan di situlah manusia akan berhimpun di pada mahsyar, berkumpul untuk diadili, dan di situlah adanya hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalan yang telah manusia lakukan di dunia ini, dan akhirnya mereka akan bergerak ke syurga mudah-mudahan, dan ataupun bergerak ke neraka na'udzubillah. Dan rekasnya DJ, alam akhirat adalah lawan kepada alam dunia yang kita berada sekarang ini. Oleh sebab itu alam akhirat kita panggil juga dinamakan dunia kerana dekat dengan kita, dan alam akhirat itu dinamakan akhirat kerana dia penghujung atau jauh daripada kita. Itu secara ringkaslah tentang soalan pertama ini.
2: Tadi doktor ada sebut orang yang baik selalu kena buli. Sekarang saya baru saya faham tau, doktor. Kenapa saya selalu kena buli? Rupanya saya orang baik.
3: Faham?
2: Oh, faham.
4: Ya, ya itu. Saya baik. Baru terfikir kata-kata tu. Ada untung ke kata-kata
2: itu? Itulah saya duduk terfikir tadi. Oh, patutlah saya selalu kena bully. Rupanya saya dalam golongan orang yang baik agaknya. Agaknya
3: insya-Allah, insya-Allah.
2: Insya-Allah ya. Baik kita baik doktor, kita tahu hari kiamat ni merupakan salah satu rukun iman kita lah yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Iaitu rukun iman yang kelima. Persoalannya ramai yang bertanya dekat sini, mengapa umat Islam wajib beriman dengan hari kiamat?
3: Dan juga tadi doktor ada sedikit kongsi tentang tanda hari kiamat ni, mungkin sedikit perincian tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar hari kiamat ni doktor, silakan.
4: Baik, insyaAllah. Baik, berkaitan dengan soalan kedua ini, kenapa kita wajib beriman dengan hari akhirat? Beriman dengan hari akhirat, kita kata wajib kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang asas dalam Islam. Tanpa mempercayainya, iman seorang itu tidak sempurna. Kalau kalau boleh ya, DJ, kita bagi ibarat hari akhirat ni macam kita ada skru dan ada nut dia. Seolah-olah kalau kita masukkan satu skru tanpa ada nut, dia longgar. Kita berjalan kereta, baik motor, nut dia tu tak ada, nanti dia berjalan. Dia kena ketatkan betul-betul dengan nut dia tu, baru dia lengkap. Oleh sebab itulah, orang yang percaya pada hari akhirat, hidup mereka tidak bergoyah. Orang yang tak percaya hidup dengan hari akhirat, dia hidup dia macam tak terumbang-ambing, macam pelajar-pelajar yang belajar tanpa ada peperiksaan. Saya terlibat dengan ni pelajar-pelajar ya. Dia ada dua, satu subjek ada exam, satu subjek tak ada exam, dia ada tugasan saja. Lain penumpuan pelajar. Kalau subjek ada exam, dia belajar betul-betul, kerana satu hari nanti dia akan dibawa masuk dalam dewan peperiksaan. Di situlah mereka akan menjawab apa yang telah mereka study. Manakala tugasan ni mereka ada masalah, boleh rujuk-rujuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, bayangkan kalau kita tak ada hari akhirat, manusia boleh buat sewenang-wenangnya. Yang baik boleh buat baik, yang jahat boleh buat jahat, dan boleh kianak orang, boleh buat apa saja kerana tidak ada polis. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada polis, semua protek pun tak bayar, motor pun tak bayar botak, apa lampu pun tak ada. Sebab dia kata nak buat apa aku bayar protek, buat motor dan sebagainya. Polis bukannya ada. Dekat kampung-kampung kan, motor-motor dekat kampung. Mana ada, pakai helmet pun tidak. Kerana tidak ada polis. Once dah ada polis, oh tak boleh, saya kena buat itu dan ini. Inilah antara hikmah kenapa perlu adanya hari akhirat. Kerana hari akhirat itu ialah tempat penyelesaian sebenar bagi segala kezaliman dan perbuatan manusia di dunia yang tidak sempat diadili oleh hakim dan sebagainya. Dan ia merupakan, saya percaya pada hari kiamat atau hari akhirat ini, dia merupakan motivasi untuk kita berbuat baik. Ini mendorong seorang itu taat kepada Allah, berbuat kebaikan dan membersiapkan diri dengan bekalan pahala. Kerana mereka yakin setiap yang baik itu dibalas dengan baik, setiap yang jahat itu dibalas dengan jahat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarah ni dia terlalu kecil. Anak-anak yang belajar sains, Rasulullah dah sebut

0: tak mau bayar hutang.
1: Maka
0: dia kata, akhirat nanti kau tunggulah. Ha, itu. Ini memberikan satu kegerunan dan ketenangan kepada kita yang sentiasa dizalimi. Kerana mereka yakin pada Allah akan membalas perbuatan orang yang mengambil hak mereka itu. Tidak benar. Kita yakin. Tak apa. Di hadapan kau tengoklah. Kita kata, al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari tilku wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari manusia ini berputar, berpusing. Hari ini untuk kamu, mungkin besok untuk aku. Itu nampak. Jadi memberi ketenangan kepada orang yang sentiasa menjadi mangsa buli tadi. Menyedari, yang seterusnya menyedari dunia ini hanya tajuk kita hari inilah. Sementara kita macam mana sakit sekalipun dia sementara. Berakhir dengan kematian. Jadi keimanan ini membantu manusia menyedari bahawa kekayaan, pangkat, kedudukan di dunia hanyalah sementara. Jangan nak belagak sangat. Kita bukan pegang untuk menjunjung dunia. Mentang-mentang dia dapat pegang kerusi itu, nak pegang kerusi sampai buat lari kerusi ke hulu hilir. Dia ingat dia boleh hidup dengan kerusinya itu. Tidak, kita hanya sekadar sementara. Itu soalan pertama, DJ. Kita pindah kepada soalan yang kedua tadi, berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, kecil ataupun besar. Sempat lagi?
1: Sempat.
0: Kita buruk hancur tak apa. Dan tanda kiamat terbagi dua lah, ringkas macam tu. Satu tanda kecil, satu lagi ialah tanda besar. Tanda ketanda kecil ini ulama menyebut atau dalam hadis mereka petik dan buat kesimpulan. Yang pertama ialah dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah tanda kecil hari kiamat. Rasulullah berkata, "Bu'itsu wal qiyamah hakaza." Rasulullah tunjukkan dua jari. Satu jari telunjuk, satu jari hantu. Bukan buruk hantu, jari hantu. Jadi dua jari, jari telunjuk dengan jari hantu ni agak-agak ada space ke di situ yang begitu luas. Rasulullah kata, aku dibangkit di antara ini dan ini, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Jadi Rasulullah duduk tengah-tengah. Bermana lepas Rasulullah dibangkitkan, maka tidak ada laluan lain kecuali berlakunya hari kiamat. Dan satu-satu itu ialah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, lagi hampir tanda awal kiamat. Berleluasa perkara zina, termaksiat, minum arak. Kita tengoklah arak berleluasa. Arak ini sebenarnya, kalau orang faham betul-betul, dia tidak saya bagi kuliah arak, dia tidak mendatangkan kelazatan pun kepada peminum. Kalau Tuan DJ ada masa bertemu dengan kawan-kawan yang minum arak, cuba tanya dia, awak minum arak tu sedap ke? Dia sebenarnya tak sedap, kerana lepas dia minum dia mabuk. Bila dia mabuk, dia hilang deria rasa. Kita mabuk, kita tidur, kita tidak ada deria rasa. Pada masa itu dia minum pun tak mendatangkan apa-apa. Oleh sebab itulah, atas dasar itu Allah Ta'ala ganjarkan di akhirat nanti, ya kamu dapat meminum arak, lazzatan lisyaribin, wa anharum min khamrin, lazzatan lisyaribin, iaitu mereka diberikan satu sungai yang dipenuhi dengan arak, di situ mereka akan minum dengan memperolehi kenikmatan arak senikmat-nikmatnya. Nah, itu sebenarnya kalau mereka faham. Dan seterusnya akan berlaku penaklukan yang kita tengok sekarang, bagaimana Zionis menyerang, memetu dan sebagainya. Daripada kecil kita tengok peta Palestin, sekarang kita dah boleh nampak penguasaan Zionis kepada Palestin itu makin mendominasi. Akhirnya orang Palestin makin kecil, makin kecil. Itu sebenarnya tanda berlakunya inilah hari kiamat, konflik dan peperangan. Tengoklah peperangan di antara yang terbaru ini pula, Iran dengan Amerika. Satu lagi kita tak tahulah, peperangan melibatkan China, Rusia dan sebagainya. Semuanya ini membawa kepada tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Seterusnya ialah kita tengok orang yang inilah alat-alat muzik yang hiburan lah kita kata. Bukan salah berhibur, tapi melampau. Melampau 24 jam dengan hiburan. Lepas tu ramai ada yang mati mengejut. Tiba-tiba saja mati. Kawan kita minum air, dapat mesej kawan kita dah mati. Masa terasa begitu cepat. Kan kita bangun pagi, dah asar. Cepat sangat masa berlalu. Dan ramai yang kebodohan dalam ilmu agama. Tak ramai yang nak belajar agama. Banyak belajar yang lain ramai, tapi belajar ilmu agama ni tak ramai. Kita pergi kepada, supaya ringkaskan sikit, kita pergi kepada tanda-tanda besar juga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat 10 tanda besar yang akan berlaku berturutan seperti manik yang terputus dari talinya. Bermaksud satu persatu peristiwa itu akan berlaku.

0: Yang pertama, ini tanda-tanda besar lah, eh. Kalau ibarat orang yang mengandung, ini dah tak lama lagi nak bersalin lah ini, eh. Macam turun apa pecah air ketuban, itu tak lama dah tu. Dalam setengah hari bersalin lah, eh, perempuan tersebut. Jadi bila berlaku ini, makna kiamat dah memang begitu dekat. Yang pertama ialah keluarnya asap menutup bumi, menyesakkan nafas. Ini asap keluar daripada bumi. Biasa asap awan ini datang daripada udara atas. Tiba-tiba yang ini keluar daripada bumi. Fitnah Dajjal yang terbesar mengaku sebagai Tuhan. Ini munculnya Dajjal. Ada kita baca lepas dalam tayat akhir kita, kita minta berlindung daripada Dajjal. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kalau Tuan DJ perasan, Nabi Isa pun dipanggil Al-Masih. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kerana Dajjal ini, kehebatan dia, Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia boleh, hujan tu dia boleh gerakkan. Hari ni hujan jangan turun, berhenti hujan. Dia pergi mana-mana, dia sapu muka orang, sembuh kalau orang tu sakit dan sebagainya. Sampai orang kata, wah, kau dah menduduki tahta sebagai Tuhan. Akhirnya, mereka mempertuhankan Dajjal ini. Itu tanda-tanda besar. Akidah tak kuat, mereka akan ambil Dajjal sebagai Tuhan mereka. Adabah, akan keluarnya satu binatang yang besar melata keluar, bercakap dengan manusia. Adabah tentu kalimunas. Bagaimana binatang itu keluar daripada ruang-ruang yang ada di bumi, tiba-tiba berbicara dengan manusia. Berbicara di sini ada banyaklah ceritanya, bagaimana dia berbicara atau simbolik kepada tubuh badan dia tu membawa kita sesuatu makna yang tersembunyi. Seterusnya, ya, yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Kita tengok dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim. Bagaimana matahari itu dia bukan bergerak tau, dia berlari. Tajri ini berlari sampai ke stesennya, limustaqarrin laha. Bagaimana Allah Ta'ala tentukan, dan selepas itu matahari akan patah balik. Macam orang naik bas lah. Naik bas Melaka, Kajang umpamanya. Bila sampai ke Kajang daripada Melaka, dia akan patah balik pergi ke Melaka. Begitulah kita nampak sekarang matahari naik sebelah timur. Sampai satu masa matahari itu U-turn balik, maka kita akan nampak matahari naik sebelah barat. Itu tanda-tanda turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa ni akan turun di Palestin pada hari Jumaat di pagi subuh. Dia turun dengan baju jubah yang macam antara putih dengan kuning, macam tu putih. Dia tak pakai kopiah, tapi rambut dia terburai macam orang baru lepas mandi, baru lepas ambil wuduk. Jadi dia berjalan masuk ke tempat solat itu beramai-ramai dengan orang ramai. Di kala itu Imam Mahdi telah berada di Palestin, dan Imam Mahdi mengimamkan solat subuh. Nabi Isa pada masa azan itu, Nabi Isa turun dan dia bergerak pergi masuk dalam saf, dan Imam Mahdi ini dia kenal itu Nabi Isa. Maka dipersilakan Nabi Isa mengimamkan solat subuh. Tetapi Nabi Isa kata, tidak, kamu imamkan solat subuh. Ini orang Kristian, dia kena faham. Dia kata, hebatnya Nabi Muhammad, hebat lagi Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ini, dia turun di akhir zaman menutup Nabi SAW yang dah terakhir. Dia kata, Nabi Isa itu lagi akhir. Dia turun dan menutupkan segala kenabian. Sebenarnya Nabi Isa turun kerana Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Dia bersolat di belakang Imam Mahdi itu memberi isyarat bahawa dia bukan membawa isyarat, dia hanya menyempurnakan. Kerana Nabi Isa belum wafat lagi, Allah Ta'ala angkat dia turun tu untuk diwafatkan. Maka di situlah Imam Mahdi ini, cerita panjang pak ini. Imam Mahdi tadi selepas solat lantas dia menyerahkan panji umat Islam kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun bermulalah memerintah bumi ini dengan penuh keamanan, kebaikan dan sebagainya selama 40 tahun. Dan selepas itu Nabi Isa pun meninggal wafat, dan selepas itulah manusia hidup dengan penuh dengan tunggang langgang, tak ada sistem, balik kepada sistem rimba. Dan akhirnya yang baik itu tidak ada lagi, yang tinggal hanyalah orang-orang jahat. Di situlah keluarnya pada masa yang sama juga keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini pada masa yang sama, dia sebenarnya cerita ni dia macam Ya'juj Ma'juj keluar katanya lah daripada sebelah Uzbekistan ke mana Ya'juj Ma'juj ni. Kerana pada masa dia dilahirkan, Rasulullah terjaga daripada tidur. Tertidur tu Rasulullah terkejut, dia kata, ya wailaha lil Arab. Jadi dia macam, ya celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Saya di tanah Aisyah, kenapa ni Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang berlaku ya Rasulullah? Dia kata, Ya'juj Ma'juj ni lubang yang telah ditutup oleh Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ni. Cerita dia macam berkait-kait sikit. Dia cerita ni ada dalam surah Kahfi, bila mana Ya'juj Ma'juj itu telah dibentengkan oleh Zulkarnain. Dan benteng itu, Zubar al-Hadid, Zubar al-Hadid ni adalah besi tuling, besi padu lah. Tapi mereka tu tembuk. Akhirnya berlubang. Sampai Rasulullah kata, ya wailah alil arak, itu lubang dia. Rasulullah buatkan ibu jari dan jari telunjuk. Itulah besar lubang yang telah dilubangkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Daripada lubang itulah mereka akan keluar. Kerana laluan mereka keluar, apa saja mereka lalu semua habis. Kalau air-air habis, kalau pokok-pokok habis, kalau ada bangunan-bangunan habis. Itu kehebatan yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka terlalu ramai. Terlalu ramai. Kerana ini, apa, itu mungkin masa lain cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kan larut malam sampai pagi kita ni. Jadi dia bawa cerita Ya'juj dan Ma'juj ni, dia berkait dengan Nabi Isa. Bila dia pergi ke Palestin, dia kata, kita paling tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Akhirnya dia ni lah memanah tu. Dia nak salahkan tentera di langit pula. Dia panah. Akhirnya panah tu jatuh atas kepala mereka dan mereka mati bergelimpangan. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hancurkanlah Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Ya'juj Ma'juj pun habis. Ini cerita dah hujung-hujung sangat dah, nak kiamat dah. Lepas tu beratulah gerhana matahari di tanah Arab dan api keluar daripada Yaman. Dan akhirnya semua ini ada 10 yang disebut dalam hadis ini. Hadis Muslim ini adalah gambaran yang terlalu dekat sangat untuk berlakunya kiamat. Jadi ringkasnya Tuan DJ, sebagai umat Islam, tanda-tanda ini adalah peringatan untuk kita. Agar kita lebih mengukuhkan keimanan, persiapan diri dengan amal soleh. Bukan sekadar benda ini hanya khayalan, bukan. Dia pasti akan berlaku. Secara sebut itu, orang yang tak percaya pada hari kiamat, dia menafikan adanya hari kiamat. Mereka ini tidak berhak untuk bercakap sedemikian, kerana mereka sendiri pun belum sampai hari kiamat lagi, mereka dah mati. Tunggu, Allah Ta'ala kata hujung dunia kiamat itu berlaku. Macam mana kamu di awal dunia, kamu dia cakap mana ada, tak ada pun. Ya, kerana kamu mati awal. Kalau dipanjangkan umur kamu, kamu akan dapat satu station last. Di situlah akan berlakunya hari kiamat. Itu sebagai kupasan saya pada persoalan yang kedua itu.
1: Baik, kita nak beri laluan pada doktor dulu. Minum-minum air, doktor. Okay, panjang penjelasan tu. Jadi kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini. Nasrul FM dan juga
2: Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: 1.34 minit pagi, kita masih lagi berada dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Mm-hmm. Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Kita nak kongsikan kepada anda tentang dunia sementara, akhirat selamanya. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mak Yusof.
1: Italian. Doktor, okey lagi doktor? Dah minum air belum?
3: Sudah.
1: Oh, mantap. Jadi doktor, kita nak sambung lagi soalannya. Kita berkisahkan hari kiamat ni. Tentunya kita dah tahu dah, ataupun mungkin ada yang belum tahu, ataupun mungkin ada yang buat-buat tak tahu mengenai tiupan sangkakala. Kita selama ni diceritakan oleh alim ulama, selama ni kita dengar ceramah-ceramah tiupan sangkakala. Jadi kita nak tahulah doktor, bagaimana pula tiupan sangkakala ni. Jadi saya nak rangkumkan soalan ni sebenarnya doktor, boleh ya?
3: Boleh.
1: Tiupan sangkakala ni, dia ada dua tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, lepas tu yang kedua kan, yang sebagaimana yang sering kita diberitahu oleh alim ulama kita. Jadi berapa lama jarak antara dua tiupan sangkakala, dan siapa pula malaikat yang meniup tiupan sangkakala tu? Ni dua soalan yang penting sangat ni untuk kita sama-sama pendengarkan ataupun sama-sama doktor kupaskan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, peniup sangkakala ni adalah malaikat Israfil. Kita mula daripada belakang dulu. Jadi soalan pertama, berapa lamakah jarak antara dua tiupan sangkakala? Dan memang kita akan ada dua tiupan sangkakala. Yang berdasarkan hadis, kita ni tengok pada hadis lain. Satu hadis sahih, jarak antara dua tiupan sangkakala ini adalah selama 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut 40 tu 40 hari ke
1: 40 tahun
3: 40 bulan ke atau 40 tahun. Nabi biarkan macam tu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak dapat memastikan masanya secara tepat, namun riwayat popular cenderung menyebut 40 itu adalah 40 tahun. Tiupan pertama mematikan semua makhluk, dan tiupan kedua itu membangkitkan semua makhluk yang mati. Ini kita tengok matan hadis ya, dia kata macam mana? Ma baina nafqatain 40. Qala 40 yawman, qala abayt. Qala 40 shahran, qala abayt. Qala 40 sanatan, qala abayt. Qala thumma yunzilu Allah min as-sama' ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqli laysa min al-insani shay'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajb az-zanab wa minhu yurattabu al-khalqu yawm al-qiyamah. Maksudnya lebih kurang antara dua tiupan sangkakala ini adalah 40. Di situlah yang kita kata 40 tu 40 apa? Tahun ke, hari ke, minggu ke? Maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, adakah 40 hari? Abu Hurairah terdiam, aku enggan menjawab. Adakah 40 bulan? Beliau berkata, aku enggan menjawab juga. Adakah 40 tahun, wahai Abu Hurairah? Aku juga enggan menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang lebat. Kemudian mayat-mayat akan tumbuh hidup kembali seperti tumbuhnya sayuran al-baqul. Tiadalah pada manusia itu sesuatu melainkan repuk semuanya, kecuali satu bahagian saja tulang, iaitu tulang punggung. Yang kita panggil tulang sulbi ni. Daripada tulang inilah akan bercantum semula manusia itu pada hari kiamat. Baik, Imam Nawawi, apa Imam Nawawi kata? Mengatakan bahawa sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulangi pendirian enggan menjawab soalan yang ditanyakan itu, kerana 40 itu hanyalah sebagai ringkasan kepada perkhabaran. 40 saja, dia biarkan 40. Ini perkara ghaibiat. Bagi kita, walaupun 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 minggu ke, sebenarnya satu hari di akhirat menyamai al-fasanati mimma ta'udun, menyamai 1,000 tahun. Satu hari di akhirat menyamai 1,000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama kita akan hidup di akhirat nanti. Selesai. Yang pertama, jarak antara dua tiupan sangkakala. Baik, kita patah balik kepada apa tujuan sebenarnya sangkakala itu ditiupkan. Kalau boleh saya upaskan sikit, sangkakala, dua perkataan ini sebenarnya asalnya adalah daripada bahasa Sanskrit. Kita Islam di tanah Melayu ini banyak orang kata terkesan dengan agama Hindu, kerana Hindu datang dulu ke tanah Melayu, selepas itu datanglah Islam, dan akhirnya banyak unsur-unsur perkataan daripada Sanskrit telah dimuat masuk ke dalam bahasa-bahasa penggunaan kita. Contohnya inilah sangka kala. Dia dua perkataan, sangka satu, kahala satu. Kangka itu adalah cengkerang yang daripada itu digunakan untuk meniup sesuatu. Kahala bermaksud alat muzik tiupan atau trompet atau gendang. Secara itunya tangka kala membawa masuk trompet yang dibuat daripada cengkerang. Yang dibuat daripada cengkerang besar. Kalau saya tengok dalam gambar tu besar, di situlah mereka gunakan untuk meniup tangka kala tadi bagi mengisyaratkan sesuatu majlis keagamaan dalam agama Hindu. Dan macam itulah maksudnya. Tapi itu tak salah kerana kita ambil perkataan itu untuk kita terapkan, muatkan, samakan makna dia dengan tangka kala yang ada pada Israfil yang menyebutkan itu. Kerana Israfil itu dalam bahasa Arab dia menyebut buk. Buk ni adalah macam tanduk lembu yang panjang itu, di hujungnya kecil, di luarnya besar, dan di situlah malaikat Israfil meletakkan di bibirnya. Itu kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Tak pergi makan, tak pergi minum, tak pergi apa healing-healing, tak ada. Dia pegang sangka kala itu, dia letakkan di bibir dan matanya memerhatikan, menyenyikkan mata daripada Allah. Ini bukan makna semena ya, tajasim pula nanti. Jadi dia tengok, perhati pada Allah. Allah Ta'ala kata bagi green light, dia terus akan tiup. Dan tiupan pertama itu, dia tengok bagaimana ini akan menghancurkan segala-galanya yang ada. Akan kita kupaskan nantilah apa yang akan berlaku selepas tiupan sangkakala itu. Itulah ringkasnya tiupan pertama itu. Wanufi khafi suri fasa'iqaman fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar. Demikianlah tiupan pertama, sa'iqah, tersungkur jatuh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi terbungkas keluar. Maka lepas itu tempohnya 40 tadi, 40 tahun ke, 40 hari ke, semua kita serah kepada Allah yang maha adil, maha mengetahui segalanya. Kemudian selepas itu ditiupkan sangkakala yang kedua, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada masa itu manusia akan berdiri untuk menunggu apakah yang akan berlaku selepas itu. Itulah cara ringkas untuk perihal tentang sangkakala ini.
2: Menarik doktor. Doktor sebutkan tadi sangkakala ini bahasa yang kita pinjam, bahasa Sanskrit doktor, kita ya. Pinjam. Tapi ya. Kalau ada dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, apa yang disebut doktor? Tiupan Israfil ke macam mana?
3: Buk. Al-buk ni alif lam ba waw qaf. Ataupun dia panggil juga sur. Alif lam sa waw ra. Wa nu fi qaf sur tadi. Ayat Quran yang saya baca surah Zumar tadi, wa nu fi qaf sur. Alif lam sa waw ra. Sa huruf besar. Sa. Sur itu pun dipanggil juga, buk pun dipanggil juga. Tapi Quran dia guna sur. Sur ni dia macam tanduk kerbau lah. Macam itu untuk kita. Dia memang tentu benda ghaibiyat ni dalam Al-Quran. Allah Ta'ala akan bagi perumpamaan tu yang ada depan mata kita. Sebenarnya, yang hakikat sebenarnya Allah Maha Kaya tahu. Kita tak tahu. Cuma diberi gambaran macam pokok zakum. Pokok zakum tu macam mana? Oh, dia bagikan gambaran semacam pokok berduri. Oh, kita pun ingat, oh macam buah durian lah agaknya. Bila telan, ahli neraka telan, dia melekat dekat leher. Nak pergi ke perut tak turun, nak keluar balik tak turun, dia terlecak macam tu. Jadi dia gambaran dia macam tu. Dia sengaja Allah Ta'ala buat macam tu supaya kita faham, oh ini perkara zahir. Perkara yang sebenar terperinci kita tak tahu. Tapi gambaran dia begitu, contohnya seumpama macam tu lah. Dan itulah sangkakala tadi.
2: Baik doktor, tiupan yang pertama, yang kedua ni ada perbezaan. Ini tiupan untuk mematikan hidupan di bumi ke macam mana doktor?
3: Okey, tiupan pertama ya. Tiupan pertama membinasakan seluruh makhluk. Dia punya ayat dia ni, tiupan pertama. Kita tak tahu bunyi dia macam mana. Kalau kita dah terdengar bunyi tu, mati dah kita. Surah Zumar, saya ulang balik. وَنُفِ خَفِ السُّورِ فَأَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Fa'iqa ni macam benda tu yang terikat, terputus. Dia jatuh, tersungkur, itu maknanya. Itu kita baca, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Bila mana langit terbelah dan bila mana bintang bulan berguguran jatuh. Itu maksudnya sa'iqa, sa'uq, jatuh. Yang di langit jatuh, yang di bumi ni terbang. Bukit yang terpasak itu pun akan tercabut. Wataral jibala tahtabuha jamidatan wahiyatamurru marras sahab. kamu nampak bukit yang pegun, kukuh itu rupanya dia tercabut dan akhirnya bertukar menjadi debu berterbangan, bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Itu bagi tiupan pertama. Manakala tiupan kedua pula, ini tiupan untuk menghidupkan manusia. Kuatnya tiupan itu, orang yang tidur boleh terjaga, ibarat macam itu. Maka bangunlah manusia dari kuburan untuk bergerak menghadapi pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah.
1: Masa ditiup tu, ada yang ada yang berkata lah kat dalam bumi dan juga langit ketika itu akan digulung macam permaidan ni kita gulung permaidan ni kat rumah kita tu, kita gulung, lepas tu kita hamparkan semula macam tu ke, doktor? Macam mana penjelasannya tu?
3: Okey. Keadaan langit dan bumi ketika kiamat digambarkan dalam Al-Quran yang kita sebut tadi, huru-hara yang begitu hebat, langit terbelah, digulung seperti lembaran kertas. Gulung lah macam benda tu dia ialah macam orang hampa barang, lepas tu dia gulung. Apa makna gulung? Bermakna habislah cerita, tamatlah. Jadi perihal pertama kita kata tadi, langit dan Al-Quran akan terbelah, dan kita pergi satu-satu tengok dia punya step dia dalam Al-Quran lah, supaya kita jelas. Yang pertama, langit ini akan terbelah dan koyak. Koyak. Bumbung akan koyak. Langit yang kukuh akan koyak dan terbelah. Ini dalam surah Insyiqaq. Wan syaqqatis samaa fa hiya yawma idzin wa hiya. Hancur terbelah. Dalam sebenarnya dalam surah Ar-Rahman pada sebut perkataan itu. Fa idzan syaqqatis samaa fa kanat wardatan kadhihan. Kita tak pernah tengok langit macam mana. Kita nampak langit tu biru kerana itu infinity. Anak-anak yang belajar fizik, jarak kita bila jauh sangat, dia akan bertukar menjadi biru. Itu infinity. Jadi bila tengok langit atas, kenapa warna biru? Sebenarnya langit sebenar warna pun kita tidak warna apa. Tapi kerana biru itu adalah infinity mata kita. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Rahman, فَإِذَا شَرْقَةِ السَّمَا, bila langit itu terbelah, maka akan keluarlah satu. Satu pecah, pecah, pecah. Sampailah langit ketujuh pecah itu, Allah Ta'ala gambarkan bagaikan wardatan kardihan. Wardah ni bunga, bunga, bunga ros, bunga ros yang diminyakkan. Maksudnya merah menyala, merah, merah, merah, dan dia berminyak, dia punya merah itu. Nah, itu gambaran langit ni. Itu yang pertama. Perihal langit lagi ialah kita petik daripada satu surah lagi, surah Zumar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pakai gulung tadi, Allah Ta'ala akan menggulung langit seperti mana gulungnya kertas yang itu Surah Anbiya ada, Surah Zumar ada. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini dia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Allah Ta'ala gambarkan semua langit dan bumi ini dalam genggaman Allah yawmal qiyamah. Was samawat, manakala langit pula, samawat, langit-langit yang berlapis-lapis itu, matwiyatin bi yamini, digulung dengan tangan kanannya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan tidak boleh disyirikkan lagi. Itu yang cerita pasal langit tadi bergulung, langit tadi pecah, dan langit juga bertukar warna menjadi yang kita sebut tadi bagaikan bunga ros yang berminyak. Dan satu lagi, bila berlakunya hari kiamat ini, bintang akan berguguran. Ini yang sebut dalam surah Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu tasarat. Bila mana langit terbelah, bintang akan berguguran. Itu DJ ya, kita berlaku di langit. Manakala di bumi pula, itu yang dikata tadi, di langit satu hal, di bumi bila berlaku bumbung pecah, bayangkan orang yang duduk dalam rumah tu macam mana berlaku. Lantai itulah akan pecah, bergoyang. Maka Allah Ta'ala gambarkan bumi pula, goncangan yang begitu dahsyat, bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya seperti surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila mana bumi itu digoncang dengan goncangan yang begitu. Zilzal ini bukannya goncang sekali tau, dia dia bahasa Arab ni zilzal, dia goncang tak berhenti. Itu makna goncangan. Kalau sekali goncang, okey lah. Tapi ini macam kita kata berlakunya gempa bumi. Berapa lama berlaku gempa bumi? Mungkin 5 minit. Tapi ini sekarang berlaku gempa bumi tidak berhenti-henti. Lepas tu pula lokasinya bukan lokasi lokal. Dia berlaku secara overall. Semua di Amerika ada, di Arab ada, di tanah Melayu ada. Semua akan bergegar semua. Bayangkan. Pada masa itu manusia, kamu nampak manusia macam mabuk. Sebenarnya dia bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid. Kerana azab Allah itu terlalu kuat sangat. Itu yang pertama. Bumi, dunia akan bergoncang. Dan seterusnya gunung akan hancur. Gunung alang tercabut, bertaburan dan menjadi debu yang berterbangan seperti bulu yang dibusuk sebagaimana disebut dalam surah Al-Qari'ah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita ada bantal daripada kekabu. Bila dibukanya bantal itu koyak sikit, ditariknya kekabu. Dan cuba kita tiupkan kekabu itu. Atau dengan kita letakkan pada angin yang kuat. Maka kekabu itu akan berterbangan. Macam itulah gambaran bukit tadi yang kita sebut. Wataral jibala tahtabuha jamilatan wahiyatamurru marrasahab. Bukit yang kamu nampak pegun itu, dia tercabut daripada pasaknya dan berterbangan bagaikan debu-debu atau daun ataupun bulu-bulu yang ditiup kuat tadi. Di sini kita boleh nampak bumi akan digoncang hebat, gunung ganang akan dihancurkan menjadi debu yang berterbangan, dan lautan pula, lautan pun berfungsi juga, meluap dan kering, terbakar penuh menyala. Allahu Akbar. Seluruh alam semesta hancur dan digantikan dengan langit dan bumi yang baharu. Itu sebenarnya kita tak nak ada rumah ni. Kita nak pecah, nak hancurkan lantai bumbung. Kenapa? Kita nak bina satu bangunan baru di atas tapak yang sama. Itulah dia lebih kurang kita tentang bumi digulung, apa, langit digulung dan bumi hancur ini.
1: Baik, kita berehat seketika, Doktor. Boleh?
3: Balik.
1: Boleh ya? Okey, menerusi lagu ini, lagu daripada Kumpulan Search dengan Meniti Titian Usang. Sebab kita nak meniti juga Titian ni. Titian ni, Titian apa dia? Titian Silaturahim kan, Siratul Mustaqim. Titian Sirat, sebagaimana yang digambarkan menerusi lagu ini. Search Meniti Titian Usang, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di Misteri Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Baik, kita dah berada di penghujung rancangan kita Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Sebenarnya ada beberapa soalan sebenarnya kita nak tanya, tapi kita terpaksa tangguhkan.
2: Kita simpan.
1: Kita simpan.
2: Bukan tangguhkan, kita nak memang nak simpan untuk minggu depan.
1: Ya.
2: Sebab soalan-soalan ni berkisahkan dengan tajuk minggu depan, himpunan masyar.
1: Ya.
2: Jadi biarlah soalan ni kita simpan.
1: Kita simpan dulu.
2: Biar bagi ustaz rehat. Kalau kita nak bagi soalan ni, nanti ustaz bercakap sampai pukul 4 pagi.
1: Barang macam kita sejam je, doktor. Baik, doktor, untuk penutup ni, secara kesimpulan lah berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan untuk kali ini, dunia sementara akhirat selamanya. Silakan, doktor.
3: Baik, sebenarnya bila kita mengetahui tentang akan berlakunya satu hari yang maha hebat, maka kita perlu buat persiapan diri kepada kita. Itulah, oleh sebab itu Sayyidina Ali kata, orang yang terbaik, orang yang membuatkan persiapan untuk hari tirhal. Tirhal ini maksudnya hari kita akan bergerak ke sana. Atas dasar itulah Islam mewajibkan kepada umatnya percaya akan hari akhirat ini, kerana itu adalah hari yang paling teruk bagi kami. Sehingga kalau nanti akan kita bahaskan juga, cuma saya nak sebut di sini bagaimana manusia berkumpul dan bertemu dengan Nabi Adam sebagai Abil Bashar, sebagai datuk kita. Wahai Nabi Adam, kamulah datuk kami, mintalah dengan Allah supaya percepatkan hari pembalasan. Maka apa kata Nabi Adam AS? Aku tak mahu bercakap dengan Allah kerana hari ini Allah terlalu marah. Lam yaghdab, Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana dia marahnya pada hari ini. Jadi atas dasar itu kita akan bertemu bersua dengan Allah yang pemilik segala-galanya. Sekarang kita bertemu orang besar pun kita dah gemetar, apatah lagi untuk bertemu dengan Malikul Mulk, raja kepada segala raja, dan dia pula terlalu serius pada hari itu. Tidak ada bagi ruang lagi untuk timbang rasa dan sebagainya. Maka kita perlulah khaufan wa tama'an, rasa takut dengan Allah. Bagaimana kita nak berhadapan situasi itu? Dan kita tamak. Tamak ni maksudnya mengharapkan sangat kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas itulah yang kita bahaskan pada malam ini, dan insya-Allah akan ada lagi siri-siri malam berikutnya nak memberikan gambaran kepada kita akan datang rasa gerun bila sebut tentang hari akhirat. Oleh sebab itu, kalau perbahasan lepas, kalau boleh saya petik sikit, bagaimana Sayyidina Uthman bila bercerita tentang syurga neraka, Sayyidina Uthman bertenang saja. Tapi bila dia lalu tepi kubur, dia menangis sampai membasahi janggut. Para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Uthman, kenapa janggut kamu basah bila kamu lalu tepi kubur? Inilah stesen yang pertama untuk menentukan haluan kita berikutnya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Oleh sebab itu, saya dan DJ dan semua pendengar, marilah kita bersiap liyaumil ghad, untuk hari besok, iaitu hari bertemu dengan Rabbul Jalil, Tuhan pemilik segala-galanya. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita haul, kehidupan, ketakutan, kegerunan hari kiamat itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit ketenangan untuk kita berhadapan dengan hari tersebut. Itu saja yang dapat saya kupaskan sebagai kesimpulan kepada perbincangan pada malam ini.
2: Ya, kalau cerita mengenai hari kiamat ni, bumi digulung, bumi
1: lagi dibedah,
2: gunung jadi hancur, jadi debu. Kalau boleh kita jangan menghadapnya lah, ustaz. Ini doktor. Ya,
3: mudah-mudahan lah.
2: Kalau boleh jangan kita menghadapnya.
3: Kita pastikan sebelum itu belum cukup.
2: Kalau boleh jangan kita lah menghadapinya.
3: Kalau jangan sampai ke situ kita.
2: Kalau boleh lah, kalau boleh kita tak apalah, tak menghadapinya pun tak apalah. Biarlah mereka yang kata orang tu yang sentiasa menjadikan diri mereka besar, seolah-olah macam dunia ini milik mereka, biarlah mereka yang menghadapinya.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih doktor atas perkongsian untuk minggu ini, untuk sejam yang ini, ya, untuk kita bincangkan di episod 17 Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan insyaAllah doktor, kalau panjang usia kita, minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuknya yang lebih dalam lagi, selepas hari kiamat ataupun selepas tiupan sang kekala, kita akan dibangkitkan, dihimpunkan di padang mahsyar pula. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia, Naf. Habislah cerita kita.
1: Ya.
2: Takut kita cerita pasal hari kiamat ni takut sebenarnya.
1: Ya, betul. Mm-hmm.
2: Minggu lepas
1: alam dia takut-takut tapi lebih kepada menginsafkan lah.
2: Cerita alam kubur pun kita dah takut.
1: Ya.
2: Kan?
1: Macam saya normal tadi lah, lalu kat kubur pun dah menangis.
2: Kan? Itu lalu kat kubur. Belum kita, lagi masuk dalam tu.
1: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting.
2: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting gambar, buat drama. Kan? Itu belum masuk lagi dalam kubur lagi ceritanya. Belum kita berjumpa dengan hari kiamat. Tanda-tanda kecil dah banyak.
1: Betul.
2: Kan? Tanda-tanda besar pun boleh kata dah ada. Salah satunya. Takut. Sangat takut.
1: Tak apa, soalan ni kita simpan untuk minggu hadapan, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi untuk episod yang ke-18.
2: Kita juga mengharapkan segala perkongsian kita di Nasional FM dan juga Salam FM dapat memberikan manfaat untuk kita bersama,
1: insyaAllah. Amin.
2: Jumpa lagi minggu depan. Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Salam FM, tenang
1: dan bermotivasi.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adh, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan, sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakan oleh Salman."
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Daripada Abi Musa Al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu fawatihal kalim wa khawatimah." Qulna, "Ya Rasulullah, 'allimna mimma 'allamaka Allah fa'allamana at-tashahhud." Yang bermaksud, dikurniakan kepadaku pembukaan kalimah dan penutupnya kami bertanya, "Hai Rasulullah, ajarkan kepada kami apa yang Allah ajarkan kamu." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bacaan tasyahud. Nabi ini merupakan pembawa syariah dan contoh teladan dalam pelbagai aspek kehidupan, yang mana ciri-ciri kesempurnaan baginda boleh kita bahagikan kepada dua: perilaku dan peribadi. Perilaku baginda daripada sudut sebagai pemimpin di medan perang, pemerintah, suami, ayah, pejuang dan pentadbir dan sebagainya. Begitu juga dengan pendidik, begitu besar. Kalau kita baca sirah Rasulullah, suami, ayah, pejuang dan pentadbir dan sebagainya. Begitu juga dengan pendidik, begitu besar. Kalau kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, kita akan katakan patutlah Muhammad

kita tahu bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, bagaimanakah rupa parasnya, bagaimana rambutnya, bagaimana fizikalnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur bersama rakan-rakannya, berinteraksi bersama isterinya dan anak-anak ataupun cucu-cucunya. Kalau kita amati dengan sedalam yang mungkin dan kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita pasti akan menjadi orang yang hebat daripada sudut akhlak peribadi, daripada sudut tata cara kita, sopan santun kita. Pasti kita akan disukai oleh orang ramai, disukai oleh kawan-kawan, ibu ayah, keluarga.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua. Terus dengarkan Salam FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 69 hingga 74.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin.
3: Mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat patuh.
4: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
3: Mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu, yakni yang beriman, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan.
4: Yuta.

0: ذُلْ أَعْيُنٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas, dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata, dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa dengan kekufurannya kekal selama-lamanya di dalam azab seksa neraka jahanam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
10: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر fa'aradallahu ta'ala an. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu. Maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.
5: #penyiaranjakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM, salam untuk semua. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, seketika nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 6.01 minit pagi. Kami di Salam FM mengucapkan selamat mengerjakan solat fardu subuh bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
4: #penyiaranjakim

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini.
0: Seperti biasa saya Yuni Yunus.
2: Menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baik, masih lagi berteman dengan saya nak bakal untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijri, 26 Ogos 2026 masih. Baik, selamat pagi. Salam subuh. Sabahul khair. Good morning to everybody. Wow, everybody. Baik, kepada anda sahabat pendengar, apapun untuk hari ini, kita mulakan hari kita dengan hari yang penuh positif, hari yang penuh ceria, energetik, bertenaga dan sebagainya lah. Baik, mungkin ada yang telah pun dalam perjalanan menuju ke tempat pekerjaan masing-masing. InsyaAllah, semoga saya doakan, semoga segalanya dipermudahkan, yang sulit dipermudahkan, yang sukar pun dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baik, sedikit perkongsian kepada anda berkenaan dengan jangkaan cuaca untuk kita pada hari ini. Saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur kita. Untuk pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu minimumnya 25 darjah Celsius, suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Petang nanti akan ribut petir di beberapa tempat lah. Jadi untuk anda yang mungkin untuk hari ini beraktiviti, yang ada aktiviti di luar dan sebagainya, untuk merangka ataupun untuk mencadangkan aktiviti anda di luar, supaya berhati-hati dan sebagainya, insyaAllah. Dan juga sedikit perkongsian trafik, info trafik yang saya nak kongsikan kepada anda, yang seperti daripada laman X plus line 1-800-88-0000. Setakat yang dikemas kini, pengaktifan smart lane di kilometer 4.6 hingga kilometer 0.7 arah utara dari Ibor Selatan ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan smart lane. Jadi anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Dan sikit nasihat keselamatan. Lampu hijau berkelip-kelip, smart lane diaktifkan. Beri isyarat sebelum menukar lorong, pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km/jam. Sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak selamat. Gunakan smart lane hanya apabila ia diaktifkan. Okey, jadi kepada anda yang selalu mandu pagi-pagi waktu kerja, selalu menghadapi kesesakan trafik, biasalah ada beberapa kawasan yang memang itulah jalan yang sinonim yang kita lalu dan sebagainya, kebiasaannya jalan kita lalu. Walaupun kita datang awal dan sebagainya, mungkin ada beberapa perkara yang berlaku di sepanjang perjalanan kita tu, namun itu adalah mungkin di luar daripada bidang kuasa kita. Apapun, kita mandu berhati-hati, insyaAllah. Sambil-sambil mandu tu, berselawatlah kita, insyaAllah. Sebenarnya dengan maulid rasul kita jugalah, sambutan maulid rasul kita semalam, hari ini pun kita terus, bukan sekadar sambutannya pada semalam hari saja, tapi mengamalkan sunnah baginda ni, berselawat dan kata Nabi baginda SAW ni, benda yang kena kita selalu lazimilah, selalu berhari-hari, dalam sambil mandu tu kita berselawat, semoga dipermudahkan segala yang sulit nanti, insyaAllah. Baik, seketika nanti 6.30 minit pagi, kita bawakan kepada anda Nida Ul Islam dengan tajuknya Kecintaan Rasul. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Bersama dan berikhwan tanah. Bismillah. Mulakan hari kita dengan bismillah, insyaAllah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Maksudnya apa Islam ada di shopping kompleks? Dalam shopping kompleks ada jual beli, ada syarat-syarat dan peraturan yang Islam telah tetapkan. Rasulullah telah ajar untuk kita ikut sebagai seorang penjual, sebagai seorang pembeli. Yang penjual tak boleh tipu. Yang pembeli pula tak boleh nak menawar dengan lebih-lebih pula. Ataupun buat bai'ah secara, apa kita kata, mula masa ni kan, semua baik, semua jual beli yang diharamkan di zaman jahiliah. So, jadi penjual, pembeli ada syarat-syarat yang perlu diikut. Yang Rasulullah telah ajar. Jadi, dengan ada susuk tubuh Rasulullah ini, kita dapat teruskan kehidupan kita sebagai Muslim. Bukan sekadar dalam ibadah, tetapi dalam kehidupan semuanya. Daripada bangun tidur, sampai tidur semula, kalau kita susun apa yang Rasulullah buat, baru kita boleh dapat kehidupan yang betul-betul ikut sunnah Rasulullah. Dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya Allah nak suruh kita buat sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kata tidak ada susuk tubuh Rasulullah ini, Quran turun, kita pun tak tahu nak laksanakan bagaimana kehidupan seorang Muslim. Bagaimana nak jadi Muslim yang betul-betul menepati apa yang Allah kehendakkan di dalam Al-Qurannya. Jadi Rasulullah mentafsirkan Islam itu bagaimana? Bagaimana perlu kita menjadi seorang Muslim?

0: berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dzunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul saja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi SAW sentiasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Baik, salam fans, salam untuk semua. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang masih lagi bersama dengan kami sekarang ini. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, saluran MyTV 706 dan juga Astro 875. Baik, ada 40 minit pagi waktu ini. Baik, semalam kita telah pun menyaksikan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan yang telah pun berlangsung di UPM, Universiti Putra Malaysia kita, dan kita telah menyaksikan seramai 8 orang tokoh penerima anugerah Maulidur Rasul, 8 individu, 8 figura kita, yang antara saya boleh imbas kembali, recap kembali, antaranya tokoh Belia Harapan, Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Syamsuddin, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia BIM. Untuk tokoh keluarga Mithali, Haji Laman bin Haji Yasim, penerima anugerah tokoh Mak Hijrah kategori keluarga Mithali 1448 Hijri peringkat Negeri Sarawak. Dan juga tokoh khas Saudara Baru Cermelang, Saudara Muhammad Mikhail Satayah, ataupun lebih dikenali sebagai Muka Gangster, seorang pempengaruh media sosial kita lah. Dan juga untuk tokoh saintis dan inovator kreatif, Datuk Dr. Ahmad Parvez Haji Ghulam Kadir, mantan Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Dan juga tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan bin Maidin Pichai, mantan Timbalan Ketua Polis Negara. Dan juga kita ada tokoh agamawan kita, Maulana Abdul Hamid bin Chin, Sheikhul Hadis Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling. Dan juga tokoh wanita Madani, tokoh wanita Madani Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin, Profesor Jabatan Ekonomi UIAM Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, merangkap Ketua Unit Perkhidmatan OKU, Pejabat Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Pelibatan Komuniti. Dan penerima anugerah Maulidur Rasul untuk tokoh perdana, Tan Sri Datuk Sri Dr. Said Azman bin Said Ibrahim, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar. Baik, semoga penganugerahan ini, ya, semoga dengan penganugerahan ini terus menjadi inspirasi untuk menyemarakkan lagi kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, memperkukuhkan nilai murni dan melahirkanlah lebih banyak bakti kepada ummah kita. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada penerima-penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul bagi peringkat kebangsaan tahun ini 1448 Hijri, insyaAllah. Semoga dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ini bukan sekadar sambutan saja untuk satu hari, kita terus berkekalan 365 hari, 24 jam sehari, insyaAllah. Kita terus menyemarakkan nilai sunnah baginda Nabi SAW, paling tidak pun berselawat mengamalkan sunnahnya dan sebagainya, insyaAllah. Kalau tak mampu untuk melakukan semua, janganlah tidak melakukan satu pun, kan? Kita lakukan satu demi satu, kan? Istiqomah untuk kita melakukan satu perkara ini, insyaAllah, dengan dorongan dan juga berkat usaha kita ni, kita mampu untuk meningkatkan lagi, menaikkan lagi, lakukan lagi, banyakkan lagi, kan? Pesanan untuk diri saya terutamanya, dan juga kepada sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik, sekiranya nanti kita nak kongsikan topik untuk pagi salam kita pada hari inilah. Sekiranya nanti kita nak kongsikan topik untuk pagi salam kita pada hari ini seketika nanti. Baik, terus dengarkan kami di Salam FM, salam untuk semua.
0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
6: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: marad al-maut. Kalimah marad al-maut bermaksud sakit yang boleh menyebabkan kematian. Ia juga difahami keadaan seseorang yang sedang sakit tenat.
1: #penyiaranjakim.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Kamu tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya melihat terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Islam itu mudah. Islam itu indah.
11: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh dengan kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
10: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
12: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
13: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
14: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
15: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
16: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
14: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
16: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
17: Keluarga Ustaz Akil.
18: Hai, saya Aina Afiqah.
19: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
8: Saya Syahadah.
17: Saya Muhammad Alif.
2: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
2: di Salam FM. Salam untuk semua.
12: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
2: Encik, tak pasti.
13: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
13: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
2: Oh.
13: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
12: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
10: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula bila letak kereta dekat parking OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
0: Rasa nak jawabkan mesej tu. Jawablah, kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu.
19: Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
20: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
21: 6.50 minit pagi waktu ini. Baik, kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan topik untuk pagi at Salam kita hari ini. Okey, apa topiknya? Topiknya adalah cadangkan aktiviti yang boleh dilakukan sempena Maulidur Rasul selain daripada perarakan dan ceramah. Mungkin ada yang tak semualah yang apa menyertai sambutan Maulidur Rasul berikat kebangsaan semalam kan. Jadi yang semalam tu apa aktiviti yang mungkin anda lakukan kalau tak bersama dengan perarakan ataupun bersama dalam majlis tersebut di rumah ataupun di tempat masing-masing lah, apa yang aktiviti yang anda lakukan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni selain daripada perarakan, ceramah ataupun mungkin ada idea lain yang anda lakukan dan sebagainya. Boleh lontarkan pandangan ataupun pendapat anda di ruangan komen kita di laman Facebook kita. Boleh lontarkan komentar anda di situ ataupun seperti biasa boleh hantar ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111. Manalah tahu kat rumah semalam tu ada yang buat majlis maulid sendiri kat rumah kan, ataupun di pejabat kan, majlis maulid sendirilah, berselawat dan sebagainya kan, dengan tausiah dan sebagainya kan, sendiri buat sendiri-sendiri kan. Mana tahu, cuba komen, kita nak dengarkan pandangan anda. Okey, seperti biasa yang seperti yang saya katakan tadi, boleh hantarkan juga menerusi ruangan komen di Facebook ataupun di Instagram. Kita nak dengarkan seketika nanti. Jom bersama anda pada saya, Iqbal. Marhaba, Salam FM, salam untuk semua.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Sof Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
3: je. Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Anaf, untuk pertemuan kita hari Rabu ini, 13 Rabiul Awal 1443, ya Allah, 5 tahun ke belakang. Kenapa? 1448 Hijri, 26 Ogos 2026 Masihi. Baik, 7.11 minit pagi waktu ini, mungkin ada di antara anda sedar, telah pun sampai ke destinasi masing-masing, tempat kerja masing-masing. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan anda, kerja anda untuk hari ini. Maya belum selesai, selesaikan dahulu. Okey, apa-apalah, kerja ke, belum sarapan lagi ke dan sebagainya. Okey. Baik, untuk topik kita bagi hari ini berkenaan dengan carakan aktiviti yang boleh dilakukan sempena Maulidur Rasul selain daripada perarakan dan ceramah. Mungkin ada pandangan yang menarik daripada anda, boleh kongsikan kepada kami di WhatsApp kuanti 011-1317-2911 ataupun menerusi talian juga boleh 0322-887-111. Kalau semalam tu mungkin ramai, mungkin tak semualah yang sertai kan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ni, tapi anda sendiri selain daripada kalau kita perakan ceramah, kalau tak minta itu, apa yang anda lakukan. Baik, kita ada perkongsian daripada sahabat kita, daripada siapa ni, Lokman. Saya Lokman daripada Bandar Enstek. Okey, kebiasaannya saya akan melakukan aktiviti dengan membuat konten berkenaan dengan baginda Nabi SAW. Antaranya membuat soalan ataupun Q&A berkenaan dengan siapakah nama ayah baginda, siapakah nama ibu baginda, dan juga siapakah apa-apa terkait dengan sirah baginda Nabi SAW, ataupun melakukan saya dan juga tim akan melakukan drama ataupun short film berkenaan dengan sirah baginda Nabi SAW. Itu saja yang kebiasaannya saya lakukan bersama dengan tim saya. Baik, terima kasih kepada Lokman. Okey, apa kongsiannya, dia buat konten katanya kan, dia buat konten berkenaan dengan apa tu, sambutan Maulidur Rasul ni lah kan. Dia buat konten tentang Q&A dan sebagainya. Ya, antara perkara-perkara yang menarik jugalah kan, antara perkara yang bagus untuk kita terapkan untuk generasi-generasi baharu kita ni kan. Maknanya salah satu perkara yang boleh mengingatkan kita kepada baginda Nabi SAW, ataupun mungkin ada di antara kita yang buat apa macam tebuk hadis ni. Wow, tebuk hadis katanya. Biasa orang tebuk Al-Quran, ini tebuk hadis. Paling tidak hadis 40 kita lah kan. Antaranya apakah hadis pertama kan, hadis pertama dalam kitab hadis 40 tu kan. Menarik benda macam ni kan, boleh mengasah kita punya minda kita, boleh orang kata mengulang kaji balik lah kan, peristiwa ataupun sirah-sirah baginda ni, sunnah-sunnah baginda ni. Banyak sebenarnya perkara yang kita boleh lakukan kan. Antaranya ni lah, seperti yang selalu memang kita ni sebut tadi lah, dia buat konten kan, mungkin dia content creator lah kan, dia biasa buat apa tu di media sosial dan sebagainya. Bagus. Benda ni kalau perkara yang baik dan bagus, kena perlu dikongsikanlah di media sosial kita, supaya orang ramai pun boleh tahulah apa yang perkongsian yang kita nak kongsikan. Tapi sebelum itu, kena rujuk dahulu. Ini perkara yang sangat penting lah, kena rujuk dahulu perkara tersebut, sebab kita nak buat sesuatu kandungan digital kan, kita nak buat konten dan sebagainya, kena rujuk dahulu kan kesahihannya dan sebagainya dengan pihak yang berautoriti lah, dengan ustaz kita ke, ahli ulama dan sebagainya kan. Baik, apapun perkongsian menarik, mungkin ada di antara anda yang ada perkongsian lain selain daripada apa tu, perarakan dan ceramah ni, apa yang aktiviti yang boleh dilakukan, mungkin cadangan anda ataupun anda sendiri lakukan seperti dengan sambutan Maulidur Rasul ni semalam kita sambut kan, apa yang aktiviti yang anda lakukan, pergi apa, gotong royong ke, pergi bagi makan orang ke dan sebagainya. Okey, boleh kongsikan di menerusi WhatsApp kuanti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-22 0377108111 ataupun boleh komen saja di ruangan komen kami di laman media sosial kami di Facebook dan juga Instagram. Baik, jom kita nak sama-sama dengarkan seketika nanti sketsa keluarga Ustaz Akil dengan tajuk apa nak cerita ni, apa nak kongsikan ni, pendakwah palsu dan dakwah ikhlas. Wow, okey, seketika nanti jom kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil yang diterbitkan oleh rakan penerbit dan juga penampai kita DJ Yuni Yunus.
4: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
5: Hari ini semua warna.
6: Hai, sekarang ni kan semua benda boleh jadi konten. Ceramah pun ada versi 30 saat.
2: Kan? Itu yang buat saya tertanya ni Mak Su. Yang jenis macam ni memang betul-betul dakwah ke atau dakwah promosi di sini ni?
6: Itulah. Itu yang tak faham tu. Memang segelintir ni memang ada yang pelik-pelik. Konten agama tapi style rambu-ramba.
2: Kan, ada pula yang nampak yang nak lebih kejar view je daripada isi kandungan ataupun konten tu. Tajuk sensasi, gaya bukan-bukan tapi kosong isi dia. Apa pandangan Mak Su?
7: Inilah Naf. Nombor satu, kita jangan cepat menghukum. Niat setiap orang kita tak nampak. Nombor dua, kita lihat dan kaji dulu sifat-sifat aktiviti dia. Adakah tulen ataupun sebaliknya?
2: Oh, macam tu eh? Maksudnya kita kena husnuzan lah. Kena bersangka baik lah ni, Pak Su.
7: Yelah, pendakwah yang dikenali dan tular boleh jadi ejen dakwah yang berkesan, yang cepat, khususnya dalam kalangan generasi Gen Z dan milenial. Pendakwah ni membawa kandungan yang sesuai dengan gaya hidup dan generasi pada waktunya. Ada tone dia, ada cara dia nak mengupas isu yang amat dekat dengan selera platform itu ataupun mereka-mereka pendengar ini. Malah platform yang digunakan adalah platform yang sama disukai oleh golongan Gen Z dan milenial.
6: Jadi masalahnya bukan media sosial lah, tapi niat. Macam tu?
7: Betul. Yang menentukan nilai amal soleh seseorang adalah apa yang ada dalam hati. Media sosial ni hanyalah alat atau platform atau kaedah yang membolehkan perbincangan, soal jawab, perkongsian secara langsung, yang nak meningkatkan juga penglibatan orang ramai. Kan tu semua unsur yang baik dalam dakwah.
2: Okey, tapi Pak Su, macam mana ni kita nak bezakan niat yang baik dengan niat yang sebaliknya ni?
7: Bagus soalan Anaf ni, boleh jadi pendakwah ni.
2: Tolonglah saya.
7: Naf, kita tak diamanahkan untuk menghabiskan masa untuk nilai hati orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah firman dengan maksudnya, kita diberi amaran keras agar tidak mudah menghukum, mencari kesalahan. Ini Allah sebut, la tajassasu, jangan cari-cari salah orang dan menyebarkan keburukan orang lain. Setiap manusia memiliki ujian dan kelemahan sendiri, dan apa yang kita lihat tidak semestinya menggambarkan isi hati dan keadaan mereka.
2: Okey, Ana faham Mak Su. Tapi kalau pada pandangan kita ni, kelakuan atau perbuatan para pendakwah ni di luar batasan. Okey, itu macam mana pula Mak Su? Apa yang kita kena buat?
7: Ambil yang baik-baik saja. Kalau ada unsur melampau, jadi kesempatan untuk diri kita agar tidak terjerumus dalam kandungan palsu dan dangkal.
2: Okey, so maksudnya kita kena memilih jugalah.
7: Ya, mestilah pilih. Yang jelas, dakwah yang ikhlas akan mengajak kepada Allah, bukan mengagungkan dirinya.
6: Akhirnya, niat tetap jadi penentu. Ha, betul?
7: Betul, sangat-sangat. Niatnya antara mereka dengan Allah.
2: Okey, Pak Su.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: 什么？
1: Maksudnya apa? Islam ada di shopping complex? Dalam shopping complex ada jual beli, ada syarat-syarat dan peraturan yang Islam telah tetapkan. Rasulullah telah ajar untuk kita ikut sebagai seorang penjual, sebagai seorang pembeli. Yang penjual tak boleh tipu. Yang pembeli pula tak boleh nak menawar dengan lebih-lebih pula. Ataupun buat bai'ah secara, apa kita kata, mula masa ni kan, semua baik, semua jual beli yang diharamkan di zaman jahiliah. So, jadi penjual, pembeli, ada syarat-syarat yang perlu diikut. Yang Rasulullah telah ajar. Jadi, dengan ada susuk tubuh Rasulullah ini, kita dapat teruskan kehidupan kita sebagai Muslim, bukan sekadar dalam ibadah, tetapi dalam kehidupan semuanya. Daripada bangun tidur, sampai tidur semula, kalau kita susun apa yang Rasulullah buat, baru kita boleh dapat kehidupan yang betul-betul ikut sunnah Rasulullah. Dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya Allah nak suruh kita buat sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kata tidak ada susuk tubuh Rasulullah ini, Quran turun, kita pun tak tahu nak laksanakan bagaimana kehidupan seorang Muslim. Bagaimana nak jadi Muslim yang betul-betul menepati apa yang Allah kehendakkan di dalam Al-Qurannya. Jadi Rasulullah mentafsirkan Islam itu bagaimana? Bagaimana perlu kita menjadi seorang Muslim?

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar para pendengar semua? Anda semua sekarang berada dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. So, hari ni Dr. T nak ajar bahasa Turki. Bahasa Turki, bahasa yang dituturi di negara Turki ataupun negara Turki. Tapi Dr. T nak ajar yang senang-senang je dahulu. Untuk hari ni Dr. T nak ajar dua patah perkataan. Yang pertama, macam mana kita nak cakap hi ataupun hello dalam bahasa Turki. Dan kemudian, macam mana kita nak tanya soalan apa khabar? Apa khabar dalam bahasa Turki. So, kalau di Turki, kalau kita nak kata hi ataupun hello, kita akan kata merhaba. Merhaba. Dia macam bahasa Arab juga, marhaban. Tapi dia sebut merhaba. Merhaba tu macam hi ataupun hello. Kemudian, kalau kita nak tanya apa khabar, kita akan tanya nasılsın. Nasılsın. Kamu sihat ke tak? Ataupun kamu bagaimana? Keseho. Kalau dalam bahasa Urdu lah, keseho. So, bahasa Turki dia, apa khabar? Ataupun bagaimana kamu pada hari? Alright? So, itu sahaja untuk hari ini Dr. T ajarkan. Kita jumpa lagi dalam segmen Lughatus Salam. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Baik, berkenaan dengan topik kita untuk hari ini, pagi salam kita, okay? Carakan aktiviti yang boleh lakukan sempena Maulidur Rasul selain daripada perarakan dan ceramah. Baik, suka untuk saya kongsikan lah, berkenaan dengan pekerjaan kita lah, antara sunnah baginda Nabi SAW yang diterapkan berkenaan dengan pekerjaan ni, ada hadis berkenaan dengan terkait dengan pekerjaan kita lah, okay? Ada dua, bekerja dengan teliti dan sempurna, yang ini itqan. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada menyebut, sesungguhnya Allah SWT menyukai apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan tekun dan teliti. Dalam masalahnya itqan, kan? Dari kedua-duanya kelebihan usaha tangan sendiri. Dalam riwayat Al-Bukhari ada menyebut, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang daripada dia memakan dari hasil usaha tangannya sendiri. Masya Allah, ini peringatan untuk diri saya itu utamanya lah. Dan juga perkongsian untuk sahabat-sahabat juga, insya Allah. Mudah-mudahan dalam terkait dengan pekerjaan kita ni, banyak sebenarnya benda-benda yang diterapkan sunnah dalam kita bekerja ni, kan, antaranya amanah, kan, apa lagi, banyaklah perkara-perkara yang sunnah bagi diajar kepada kita dalam kehidupan, yang bukan kata pekerjaan saja, malah semua aspek, kan, dalam semua aspek. Baik, kita nak sambung dengan topik pagi salam kita hari ini berkenaan dengan cadangkan aktiviti yang boleh dilakukan sempena Maulidur Rasul selain daripada perarakan dan ceramah. Mungkin anda tidak mungkin tak pernah menyertai perarakan ataupun sambutan-sambutan Maulidur Rasul ni. Mungkin untuk anda sendiri, kalau ada persambutan sambutan Maulidur Rasul kita 12 Rabiul Awal ni, apa yang anda lakukan selain daripada minta perarakan dan ceramah sebagainya? Okey, kita ada perkongsian daripada Puan Nisa kita daripada Seremban. Katanya, saya biasa melazimi Maulid Nabi. Okey, Maulid Nabi, tetapi bukan sekadar pada 12 Rabiul Awal saja, memang aktiviti bulanan untuk saya dan juga keluarga. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Puan Nisa untuk perkongsiannya. Dia buat majlis Maulid Nabi, maknanya dengan ahli keluarga lah, maknanya majlis bulanan katanya. Masya Allah, tabarakallah, kan? Bukan kata apa pada pada sambut apa pada hari 12 Rabiul Awal tu, tapi memang dah melazimi setiap bulan katanya Puan Nisa. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin boleh menjadi salah satu apa ikutan jugalah, mungkin orang apa sahabat-sahabat yang dengarkan ni boleh menjadi ialah salah satu contoh lah, kan? Selain kita untuk sendirinya kita berselawat ke dan apa yang melakukan sunnah tu, tapi bila sesama keluarga tu, kan, aktiviti bersama keluarga tu antaranya kita buat Maulid Nabi ke, kita buat tafsiah ke, kita buat tazkirah ke, mengenang sirah-sirah baginda Nabi SAW, ni antara perkara-perkara yang menarik juga. Masya Allah, terima kasih Puan Nisa untuk perkongsiannya. Mungkin anda juga ada perkongsian lain, boleh kongsikan kepada saya seperti biasa di WhatsApp konti kita 011 1317 2911, ataupun menerusi talian juga 0322887111, ataupun anda juga boleh lontarkan komentar anda di ruangan komen di Facebook kami ataupun di Instagram kami. Baik, teruskan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Doa memohon dihimpunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Islam itu mudah. Islam itu indah.
2: Sahabat. Kadangkala kita mengatakan seseorang itu sahabat adalah kerana dia selalu bersama kita, bergelak ketawa dengan kita, belanja makan dan sebagainya. Namun adakah mereka ada ketika kita terjatuh, ketika kita ditimpa musibah dan kesusahan? Sahabatku, mencari sahabat yang sempurna memang sesuatu yang susah dan hampir mustahil. Tetapi mendapatkan seorang sahabat yang ikhlas adalah satu anugerah yang tak terhingga indahnya. Ikhlaslah bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
4: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
4: Salam FM, salam untuk semua.

Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke semua? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, hari ini Kak Beda nak membebel, nak cerita sikit tentang kelayan kita sebagai manusia kan. Kadang-kadang Kak Beda pelik kan? Dunia sekarang ni semua orang sibuk dengan kerja dunia, sampai ada yang terlupa benda paling berharga dalam hidup dia sendiri. Keluar pagi-pagi tergesa-gesa, fikiran kita bercampur baur kan, dengan fikir pasal kerja, fikir pasal hutang, fikir pasal mesyuarat kejap lagi, fikir pasal telefon yang bunyi tak henti-henti. Ha, sampai apa? Sampai kita nak hantar anak kita pun lupa, tertinggal dalam kereta. Ya Allah. Ha, sampai boleh terlupa anak. Bukan apa, semalam ada jiran Kak Beda cerita. Katanya seorang ibu ni dia terlupa tinggalkan anaknya dalam kereta kepanasan lebih 1 jam. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi nak dijadikan cerita, Allah selamatkan anak itu. Nasib baik ada orang perasan. Dan bila dengar cerita macam ni kan, kita suka judge orang dan terfikir, ish, macam mana agaknya dia boleh lupa anak dia kan. Wahai sayang-sayang Kak Beda sekalian, kita kena ingat dia sebagai manusia. Bila kita terlalu penat dan terlalu sarat fikiran kita ni, kita boleh jadi lalai. Tapi dalam masa yang sama juga, Islam dah ajar kita jangan hidup kita terlalu lalai dengan dunia sampai amanah kita abaikan kan. Ingatlah, anak ni bukannya sekadar teman dalam rumah, dia adalah amanah daripada Allah. Kita ni kadang-kadang juga jaga phone lagi kerap daripada tengok anak sendiri. Betul tak? Asyik mengadap phone, phone tertinggal, terus kita patah balik. Tapi bila hidup terlalu kelangkabut, benda paling penting pun kita boleh terlepas pandang. Anak dalam kereta kita boleh lupakan. Sebab kita terlalu sibuk mengejar dunia, kita juga terlalu yakin dengan diri sendiri. Buatlah apa cara sekalipun untuk saling mengingatkan kan. Sebagai suami ataupun isteri, kita pun kenalah bertanya-tanya, macam mana isteri kita, okey ke tu hantar anak, macam mana suami kita, okey ke tu hantar anak. Kita kena ambil berat. Kawan pejabat pun kenalah tegur. Keluarga perlu ambil peduli. Dalam Islam pun kita diajar berpesan-pesan pada kebaikan. Nampak tak Ustazah Kak Beda bercakap? Dan ingat dia, tolonglah Kak Beda rayu sangat. Bila jadi kes macam ni kan, kita pun janganlah seronok nak menghukum orang. Tadi ibu ayah yang sebenarnya bangun pagi dengan niat nak hilang anak sendiri, kadang-kadang dengan satu kelalaian beberapa minit saja boleh jadi penyesalan sampai akhir hayat kita kan. Ingatlah ya, kita kerja macam mana pun, besok kita sakit, kerja tu tak jaga kita pun, yang jaga anak-anak kita nanti. Jadi bukanlah Kak Beda nak kata jangan bekerja elok-elok. Bekerja elok-elok tu perlulah, namun berpada-pada Kak Beda doakan semoga kita semua dipermudahkan urusan ya. Baiklah, Kak Beda rasa Kak Beda membebel setakat ni dululah ya. Besok Kak Beda muncul lagi untuk membebel lah. Jadi janganlah jemu dengan Kak Beda ya. Dan seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih Kak Bedah Dermawan kita memberi peringatan kepada kita lah. Dengan celotehnya tajuk apa tadi, jangan leka kejar dunia. Betul, kita memang sebagai seorang Muslim memang kita dituntut, disuruh untuk kejar akhirat kan. Tapi tanggungjawab kita kat dunia ni tak boleh tinggal begitu saja, betul tak? Sebab kita hidup kat dunia kan, bukan kita sekarang hidup kat akhirat. Kita hidup kat dunia, tanggungjawab kita semestinya tanggungjawab kita yang ada dekat dunia ni. Tapi akhirat pun kita kena kejar. Kita gunakan dunia ni untuk akhirat lah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dalam ayat kuat pun ada sebut kan. Jadi pengantarlah untuk diri saya terutamanya, dan juga kepada anda semua sahabat pendengar, insyaAllah. Baik, berkenaan dengan topik kita untuk pagi ini, kita ada perkongsian yang terakhir daripada Kak Akmal kita. Kak Akmal kita ada kongsikan berkenaan dengan cadangan aktiviti yang dilakukan lah selain daripada perarakan dan juga ceramah ni. Kata Kak Akmal kita, Kak Akmal kita menziarahi sahabat-sahabat pesara. Wah, geng-geng pencen katanya. Bawa buah tangan, dia kata, bersembang hingga sahabat-sahabat jadi gembira. Masya Allah. Terima kasih Kak Akmal untuk perkongsiannya. Menggembirakan orang pun salah satu sunnah bagi Nabi SAW. Betul tak? Kita menggembirakan orang. Mungkin dengan cerita kita, celoteh kita ni kan, boleh menggembirakan orang kan, kalau kita beri pendapat dan sebagainya kan, menceriakan orang dan sebagainya. Mungkin orang tengah ada masalah, dengan sesi luahan tu menggembirakan orang, salah satu pahala juga, sunnah bagi Nabi juga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk perkongsian anda semua berkenaan dengan topik untuk bagi salam hari ini bersama dengan saya. Terima kasih untuk perkongsiannya. InsyaAllah semoga dengan sambutan Maulid Rasul kita, kita terus terapkan, kita terus berterusan untuk mengamalkan sunnah bagi Nabi SAW dalam kehidupan kita. InsyaAllah bukan kata sambutan satu hari saja, tapi berlangsung selama-lamanya InsyaAllah. Kita tingkatkan lagi. Kalau kebiasaannya kita berlakukan satu dua perkara sunnah bagi ni, kalau kan banyak, betul tak? Sunnah bagi sunnah Rasul kita ni kalau ikut kan banyak, tapi kita lakukanlah sedikit demi sedikit, istiqamah untuk melakukan dari hari ke hari, kita cuba untuk menambahkan insyaAllah. Baik, menutup tirai untuk pagi salam kita untuk hari ini bersama dengan saya, insyaAllah. Saya doakan kepada anda yang telah bersama kita, semoga anda berada dalam keadaan yang terbaik dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda termasuk di saya sekini, insyaAllah. Mohon maaf salah silap dan sebagainya, insyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan daripada Ustaz Setiga Beradik kita, lagu baru daripada Ustaz Setiga Beradik kita, Jalan Pulang. Saya pun tak tahu kejap lagi jumpa tak Jalan Pulang ni setiap lagi. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa, Negeri Sembilan 95.6.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.